0: selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
3: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus.
8: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
9: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
10: Siap, bersedia.
9: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
10: Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026.

0: sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal, sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
12: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
12: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memilih, dan tidak hanya kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
13: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yijaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 6 September. Pa final pada Jumat 18 September 2020. Putra.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju. Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Batara dari BMKG Tanpa Padang Mamuju yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Batara.
2: Selamat pagi Mbak Indah.
1: Ya, silakan dengan informasi perakiraan cuacanya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat hari ini. Selasa tanggal 15 September 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung hanya cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti ini masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mamasa, Tabulahan, Tawalian, Bala, Bambang, dan Buntu Malangka. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa. Dan di wilayah Kabupaten Pasanggayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Untuk malam dan dini harinya, ini diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat cenderung hanya berawan saja. Untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan darahnya berkisar antara 54 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 38 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di wilayah pesisir Kabupaten Majene, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, itu berpotensi terjadi di wilayah perairan Polewali, kemudian perairan Balanipa, perairan Majene, perairan Sendana, dan di wilayah perairan Malunda. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Batara yang telah menginformasikan perakiraan cuaca pada pagi hari. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
4: Pendengar, masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini, dan informasi kali ini dikutip dari laman antaranews.com. KSP bahas kendala KDKMP di lapangan bersama Agrinas Pangan. Kepala Staf Kepresidenan dukung Abdurrahman bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, membahas kendala operasional pada sejumlah koperasi Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang ditemukan dari hasil evaluasi kantor staf presiden. Di kantor Agrinas Pangan Nusantara, Dudung memaparkan sejumlah temuan KSP, diantaranya kendala alur rantai pasok atau supply chain barang. Menurut Tudung, persoalan tersebut harus dibahas bersama-sama dengan lembaga dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kantor staf presiden pun menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Badan Pangan Nasional, Perumbulok, Indofood, Pupuk Indonesia, dan Pertamina Petraniaga. Agenda utama rapat tersebut nantinya akan membahas sistem rantai pasok barang koperasi merah putih. Yang artinya, sekali suplai, jangan kemudian nanti akhirnya berhenti saat itu juga. Jadi harus adanya berkelanjutan suplai yang bisa mengurangi hambatan-hambatan di lapangan. Baik, pendengar, untuk siaran kami, Anda dapat mengakses di RRI Digital yang dapat Anda unduh di Play Store maupun di App Store. Dan tetap bersama kami di Mamuju pagi ini. Untuk informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
7: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan podcast dengan judul Ketika Mimpi Merantau Berujung Neraka dari podcast Bincang Biru, produksi RRI Mamuju. Berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: warga Indonesia dan juga mungkin warga yang ada di Sulawesi Barat mulai mengembangkan mimpinya untuk berjalan dan juga bekerja di luar negeri. Seperti apa keseruannya? Pada hari ini saya telah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Aris Reski yang merupakan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Ada juga Bapak Haji Andi Farid Kusno Esos MSI yang merupakan Kepala UPTD BLK di Disnaker Sulawesi Barat. Selamat datang Bapak.
1: Ya, selamat datang.
2: Selamat.
0: Apa kabar Pak pada hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan mengajak tema yang sangat penting nih Pak sebenarnya. Tema kita hari ini adalah ketika mimpi merantau berujung neraka nih Pak. Ini awal-awal udah mau ngomongin neraka nih Pak nih. Mungkin kalau dari temanya atau dari judulnya ini agak ngeri nih, neraka. Seperti apa sih neraka ini nih? Saat ini seperti yang kita ketahui ini kasus perdagangan orang nih Pak nih sedang viral belakangan ini nih. Seperti apa nih Pak terkait dengan kasus perdagangan orang? Kalau dilihat-lihat nih bisa diceritakan gak sih Pak seperti apa hal-hal atau alasan apa saja nih yang biasanya dari para pekerja migran memiliki alasan apa saja nih Pak untuk bekerja merantau sampai ke luar negeri? Silakan Bapak.
1: Dari Bapak saja.
0: Boleh, silakan Bapak Aris Reski, silakan Pak.
2: Oh iya, terima kasih atas kesempatannya bahwa beberapa kasus yang terjadi terkait tindak pidana perdagangan orang memang tidak lepas dari bentuk pemahaman warga masyarakat terkait penghidupan yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat juga dalam mendapatkan pekerjaan memang harus ditunjang dari pemerintah juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Tetapi di sisi lain juga mungkin ada keinginan dari warga masyarakat ingin mengubah nasibnya, mungkin saja mau ke luar negeri. Tapi pada saat akan berangkat ke luar negeri dalam artian mencari penghidupan yang layak, memang ada prosedur yang harus dilewati untuk itu. Jadi kasus-kasus yang terjadi bagi tindak pidana perdagangan orang yaitu warga masyarakat yang tertipu atau bahkan mengikuti iklan-iklan atau mengikuti kawannya yang sudah sukses di luar negeri tapi tidak berujung kesuksesan juga di luar negeri karena ada bagian-bagian yang manisnya saja yang diungkapkan tetapi hal-hal yang pahit tidak disampaikan kepada yang bersangkutan sejak awal sehingga masyarakat sangat tergiur pada saat akan berangkat ke luar negeri. Saya kira itu dulu.
0: Jadi banyak mungkin orang mendengar di media sosial atau melihat di media sosial nih kisah-kisah yang mewahnya hidup di luar negeri begitu ya Pak ya. Sehingga ada miskonsepsi nih Pak terhadap merantau nih. Jadi kalau mau bekerja nih harus merantau deh supaya sukses gitu Pak. Ada miskonsepsi tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri berdasarkan dari pengalaman yang sudah ada nih terkait dengan persepsi tersebut seperti apa Pak?
1: Ya sebenarnya kalau dari pengalaman kehidupan kami secara pribadi, sebenarnya persiapan untuk kita para generasi muda ya khususnya ingin merantau, apakah itu merantau ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, sebenarnya yang paling penting adalah kesiapan mental. Kesiapan mental, terus keterampilan apa yang dia bisa betul-betul kuasai. Jangan sampai mereka bekerja ke luar negeri betul-betul tidak punya skill sama sekali. Makanya kami pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Balai Latihan Kerja ya BLK itu telah mempersiapkan kepada generasi muda yang punya kemampuan atau yang ingin menambah keterampilan, silakan ke Balai Latihan Kerja yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Mamuju Sulawesi Barat untuk kita bina kurang lebih sekitar 40 sampai 50 hari dengan praktek ya, praktek langsung, sehingga mereka itu setelah selesai

0: punya kemampuan, punya skill. Karena setelah selesai itu mereka mendapatkan nanti namanya sertifikat dari BNSP, Pak. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berlaku ke sampai ke luar negeri juga berlaku. Jadi semua itu ada di BLK. Sekarang tinggal bergantung anak-anak muda kita sekarang. Karena ya itu tadi, menurut Mbak tadi, bahwa ada kecenderungan masyarakat kita di Sulawesi Barat, bahkan di Sulawesi Selatan, itu mereka masih berorientasi bekerja ingin hanya menjadi pegawai negeri, ASN, tentara, polisi. Sebenarnya itu formasi untuk menjadi ASN, tentara, polisi kan terbatas, ya kan? Sementara bisa saja sebenarnya mereka itu hanya orang Jawa bilang bondo nekat. Sebenarnya nekat sebenarnya itu mereka, sebenarnya tidak punya kemampuan ke sana sebenarnya, tapi karena daripada nganggur, ya kan? Ya mau jadi tentara atau polisi misalnya. Nah, padahal setelah sudah berjalan pendidikannya, akhirnya banyak juga yang polisi dan tentara yang tidak sanggup setelah menjalani pendidikan sekian bulan, kan? Ya itu tadi, karena mereka keterpaksaan. Nah sekarang ini peluang-peluang dari kami Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja itu sudah mempersiapkan. Bahkan sekarang kan kita sudah dengar ada pemagangan sekarang ya, pemagangan dalam negeri itu melalui Presiden Prabowo sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda kita untuk tahun ini dan tahun depan yang diterima itu adalah sarjana dulu. Karena ternyata setelah dicek melalui data, banyak sarjana kita sekarang ini banyak yang nganggur. Ya kan, sehingga mereka diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan magang. Magang dulu, magang kurang lebih 6 bulan. Yang enaknya sekarang dibanding magang-magang tahun-tahun yang lalu, perusahaan itu kan waktu tahun lalu mengeluarkan biaya ekstra kepada para yang ikut magang. Dapat 1 juta, 1,5 juta dari perusahaan. Nah sekarang enak, perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya apapun. Justru para yang mengikuti magang ini itu mendapatkan kompensasi dari pemerintah melalui didapatkannya semacam dana setiap bulan selama 6 bulan, yaitu sesuai dengan daerah masing-masing, UMP, upah minimum provinsi. Misalnya kita di sini berapa sekarang? Mungkin 3,2. 3,2 dia dapat itu per orang selama kurang lebih 6 bulan, ya. Setelah 6 bulan selesai. Nah, yang diharapkan di sini adalah sebenarnya kami dari Dinas Tenaga Kerja jangan sampai perusahaan ini istilahnya hanya memberikan pemagangan semata-mata saja pemagangan, tapi biar satupun orang yang magang itu tidak diterima jadi pegawai tetap di perusahaan itu. Itu yang sangat disayangkan. Karena banyak saya dapatkan info-info yang benar atau tidak, tapi ini benar, apalagi zaman sekarang kan keterbukaan ya. Justru banyak perusahaan sekarang mendaftar ikut program magang di perusahaannya. Karena dia kan tidak mengeluarkan biaya. Tetapi setelah selesai nanti, pegawai yang atau yang magang itu tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi semacam itu.
1: Ya. Baik, tadi sempat disinggung terkait dengan magang ya Pak ya. Kalau untuk pengalaman kerja di tanah air sudah ada program magang ya Pak ya.
0: Iya ada.
1: Kalau untuk para anak muda nih atau para usia produktif yang ingin mengembangkan karirnya mencoba peruntungan ke luar negeri, apakah ada program khusus Pak?
0: Kalau itu ada juga melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi di Makassar. Ada program magang ke Jepang. Program magang ke China, ke Korea ada. Hanya ada tempat-tempat tertentu yang anak SMA, SMK yang magangnya ke luar negeri, ke Jepang. Ada di Makassar, di Balai Besar Pendidikan dan Vokasi yang BLK yang samping Taman Makan Pahlawan Makassar. Itu terima setiap tahun ada. Nah, tapi semua itu melalui tes Mbak. Dites dulu, kalau masuk tesnya itu maka dia bisa ikut magang ke luar negeri. Tapi satu syarat utama untuk mengikuti pemagangan di luar negeri adalah salah satunya adalah mempunyai sertifikasi dari BLK. Iya, Misalnya ada yang jurusan, misalnya perusahaan itu menerima semacam kelistrikan di luar negeri. Yang diterima itu adalah mereka memang yang jurusan itu kelistrikan, terus yang jurusan pengelasan, perbaikan AC, terus perbaikan otomotif mobil, itu semua ada di BLK. Iya.
1: Ya tadi sudah ini nih, iya, luar biasa nih penjelasannya nih dari, iya, Pak Andi Farid Kusno. Nah, saya juga mau beralih nih bertanya nih kepada Pak Aris. Kalau dari kacamata imigrasi sendiri nih Pak, seperti apa tren keberangkatan pekerja migran yang ada di Sulawesi Barat Pak?
2: Ya, kalau untuk Sulawesi Barat sendiri memang kita akui bahwa Sulawesi Barat ini bukan merupakan daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Jadi memang pada saat kita melakukan pengawasan, kita melihat atau misalnya melihat laporan-laporan dari masyarakat, memang trennya itu sedikit gitu. Jadi kita pun sudah melakukan beberapa edukasi ke masyarakat terkait itu, tetapi kita juga tidak berhenti di situ dalam artian menghindari tindak pidana perdagangan orang, tetapi melalui program 13 akselerasi program Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di poin ke-8 bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia, nah ini menjadi concern betul dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri itu bebas atau misalnya tidak terindikasi dengan hal-hal yang tidak baik, atau entah itu dia berangkat ke luar negeri tidak mendapatkan sesuai dengan pekerjaannya dan sebagainya, atau kena tipu dan sebagainya, itu yang kita mulai galakkan saat ini melalui Desa Binaan Imigrasi.
1: Desa Binaan Imigrasi. Desa tadi kalau Binaan. Dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri sudah ada pelatihan skill-skill tertentu ya Pak ya, yang sudah dipersiapkan untuk masyarakat yang mau mencoba peruntungan ke luar negeri. Kalau dari imigrasi sendiri tadi dengan Desa Binaan, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak lebih lengkapnya terkait dengan Desa Binaan tersebut.
2: Jadi Desa Binaan Imigrasi ini merupakan juga salah satu program dari Bapak Menteri bahwa untuk menghindarkan atau mencegah tindak pidana perdagangan orang, kita harus mulai dari desa. Jadi setiap tahun kita akan membentuk desa binaan yang diwakili oleh petugas imigrasi di lapangan bernama PIMPASA, Petugas Imigrasi Pembina Desa. Jadi PIMPASA ini sama posisinya dengan Pak Babin, Babin Kamtipmas dan orang-orang yang ditempatkan desa untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Laporan-laporan yang ada di masyarakat terkait orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri, tetap kita melakukan edukasi tentang bahayanya, tentang keuntungannya dan sebagainya. Pada prinsipnya bahwa dari sisi keimigrasian, kami tidak melarang atau tidak mencegah orang berangkat ke luar negeri, silakan saja. Tetapi memang ada mekanisme-mekanisme atau prosedur yang harus dilewati sehingga PMI yang keluar dari Indonesia itu memang betul-betul terserap oleh negara-negara tujuannya dan tidak menjadi PMI yang non-prosedural yang akan membebani juga negara ketika yang bersangkutan mendapat hal-hal yang kurang mengenakan di luar negeri.
1: Kalau di Sulawesi Barat ini desa binaannya ada di mana saja Pak?
2: Iya, jadi wilayah kerja kami, kantor imigrasi kelas 2 non-TP Mamuju, wilayah kerja kami adalah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Jadi untuk tahun ini kami sudah membentuk 4 desa binaan yang berada di Mamuju Tengah. Satu desa Babana, kedua desa Tobadak, ketiga desa Topoyo, dan keempat desa Bamba Manurung. Jadi semuanya berada di desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan desa-desa ini adalah menjadi pilot project ke depannya. Ini kita akan melakukan pembinaan sehingga bisa menjadi tolak ukur nantinya kita akan membentuk di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu nantinya, sehingga warga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
1: Jadi sudah ada 4 desa binaan ya Pak ya, yang saat ini menjadi pilot project dan kedepannya dirancangkan akan lebih luas lagi.
2: Lebih luas lagi, betul.
1: Nah saya mau beralih ke Pak Andi Farid nih Pak nih. Kalau dari kasus-kasus yang sudah pernah ada nih, biasanya hambatan atau kesulitan apa saja nih Pak yang biasanya dialami oleh PMI yang akan merantau ke luar negeri nih Pak? Apakah mungkin dari hambatan dari sisi teknologi kah Pak yang belum cakap digital atau seperti apa Pak?
0: Jadi begini, sama dengan pemahaman kami dengan beliau dari kantor imigrasi, bahwa kita di Sulawesi Barat ini mereka betul-betul ingin berangkat memang tanpa skill, khususnya yang keberangkatan yang di Polewali itu, kalau tidak salah pelabuhan apa namanya ini yang imigrasi PMI di Kabupaten Polewali, daerah apa namanya, khusus untuk pemberangkatan ke Malaysia misalnya, ke Tawau. Ternyata rata-rata yang mereka ke sana itu memang tidak punya skill. Tidak punya skill, kemampuan, sehingga di sana akhirnya yang terjadi mereka itu bekerja tanpa kemampuan keterampilan yang memadai. Dan rata-rata mereka itu kerja di perkebunan kelapa sawit, tapi mereka rata-rata tidak betah juga. Akhirnya balik kembali ke tanah air. Ya, karena biasalah dicukong-cukong, ya kan istilahnya itu kalau orang di daerah Malaysia itu terlalu pintar menjanjikan gaji yang tinggi. Padahal setelah tiba di sana mereka tidak punya gaji yang tinggi, bahkan konon kabarnya teman-teman yang ada di Polewali itu mereka tiba di sana malah terlantar. Ya kan kita bisa lihat banyak ada beberapa kasus yang di Sulawesi Barat itu memang terlantar sekali. Akhirnya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan dari provinsi yang ada di Tawau di Malaysia itu memulangkan mereka yang memang tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, jadi olehnya itu yang kami juga ikut sangat menyayangkan, karena sebenarnya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu harusnya berkoordinasi dengan baik dengan kami di Pemprov. Kalau mereka mau ingin melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, paling tidak koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk diberikan keahlian dulu. Misalnya, kan misalnya mereka ada juga yang berkeinginan ke Arab Saudi bekerja di luar negeri, boleh, tapi dia kan harusnya pertama harus pintar bahasa Arab, ya kan, bahasa Arab, terus yang kedua punya kemampuan skill, misalnya mau sebagai apa, ibu menjadi pembantu rumah tangga, ya harus ada memang syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan dari Pak Imigrasi, ada prosedur-prosedur yang harus dia lewati dulu. Nah, di sinilah yang kurangnya koordinasi sebenarnya. Makanya kami inginkan ke depan dari Kabupaten Polewali Mandar yang memang khusus rata-rata mereka dari sana yang mempekerjakan pekerja yang mau ke luar negeri, ke Tawau, yang ke Sabah, itu kiranya sebelum mereka bekerja harus mereka sebenarnya mengadakan koordinasi dulu dengan pemerintah provinsi khususnya Dinas Tenaga Kerja. Dan insya Allah kami akan bantu melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja. Dan di BLK kan pelatihan ini gratis Mbak, tidak memungut biaya apapun. Iya.
1: Gratis dan tidak dipungut biaya.
0: Tidak dipungut biaya.
1: Caranya Pak langsung aja datang ya, dan datang. Mendaftar?
0: Iya ada. Kami kan setiap tahun ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK melalui Pemprov. Kabupaten Polewali Mandar kemarin itu kami berikan semacam 8 paket kegiatan 2024. Dan rata-rata mereka sudah ada yang bekerja di, tapi mereka rata-rata bekerja di perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Ya, bukan jadi ke luar negeri, tidak ada. Karena laporan, ya hanya yang ada satu alumni BLK, perlu kami laporkan, Pak. Juga sampaikan bahwa ada satu alumni kami dari jurusan pengelasan tahun 2023 itu sudah bekerja di Jepang. Ya, perusahaan, ya, dia kan jurusan pengelasan, kurang lebih 4 tahun dikontrak. Dan alhamdulillah mereka sudah bagus di sana kelayakan kehidupannya. Bahkan dia minta kepada kami, para alumni-alumni BLK itu khusus jurusan pengelasan bisa bekerja di sana.
1: Jadi sudah dibimbing, sudah ada juga pelatihannya.
0: Yeah.
1: Kalau dari sisi kolaborasinya nih Pak, dari imigrasi dan juga dari dinas ketenagakerjaan yang ada di Sulawesi Barat seperti apa Pak?
2: Kalau untuk kolaborasi untuk PMI, jadi warga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri, pastinya kita akan kita ada wawancara setiap kali untuk melakukan permohonan paspor. Ketika ada pemohon yang memiliki sertifikasi atau memang betul akan berangkat ke luar negeri dan memiliki sertifikat-sertifikat itu, kami fasilitasi karena tidak ada alasan lain untuk tidak memberikan masyarakat paspor ketika persyaratannya sudah terpenuhi. Kami juga salah satu fungsi imigrasi memang untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat juga. Jadi mulai untuk dengan pemberian paspor dan memberikan layanan yang terbaik, saya kira kita juga bisa mendukung program dari daerah, pemerintah terkait pengiriman ke luar negeri. Jadi yang perlu dipahami bahwa setiap pemohon paspor yang tujuannya PMI, ya pasti akan dilengkapi dengan misalnya nomor ID, terus sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari BLK, pasti akan kita bantu dan kita dukung program-program tersebut.
1: Kolaborasinya ini sudah terjalin ya Pak ya?
2: Siap, Bu.
1: Dan tentunya nanti semoga terus terjalin dengan baik nih ke depannya. Iya. Apalagi mengingat banyak ya Pak ya usia produktif yang ada di Sulawesi Barat. Jadi peluang-peluangnya ini masih sangat besar begitu ya Pak ya. Nah tadi sempat disinggung terkait dengan pembuatan visa nih Pak. Belum lama ini juga sempat ada berita terkait dengan holiday visa nih Pak yang di Australia itu.
2: Oh iya.
1: Tempat katanya ada keterbatasan kuotanya ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau di Sulawesi Barat sendiri apakah mengalami hal tersebut?
2: Izin Bu, kalau untuk holiday work and visa yang ditujukan di Australia, itu memang di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menangani tugas tersebut. Jadi dari pihak Kedutaan Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan penerimaan seperti itu. Jadi nanti ada serangkaian tes atau apa dan sebagainya gitu, sehingga itu pun ada kuotanya sehingga masyarakat yang mendaftar nanti akan disaring secara ini oleh dari pihak penyelenggara gitu.
1: Langsung terintegrasi di pusat.
2: Iya, di pusat Bu. Jadi menambahkan sedikit bahwa untuk program work holiday visa yang berasal dari Australia memang tidak ada di kantor imigrasi Mamuju, tetapi itu langsung berkoordinasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.
1: Ya, kalau di wilayah Sulawesi Barat ini sendiri biasanya negara tujuannya nih yang paling banyak kemana nih Pak, masyarakat mau menuju kemana gitu?
2: Kalau untuk ini ya, keberangkatan ke luar negeri. Jadi kalau kita melihat trennya bahwa pembuatan paspor di wilayah kerja kami di Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, sebagian besar berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan umroh. Jadi umroh Terus ada juga beberapa yang berangkat untuk liburan, baik itu di ASEAN maupun di luar ASEAN. Kalau untuk pekerja migran Indonesia, itu memang sedikit jumlahnya. Jadi kami juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait hal-hal yang kira-kira yang mendapat perhatian khusus, misalnya orang ini dicurigai apakah memang betul mau berangkat ke luar negeri, sudah memiliki skill atau gimana. Nanti ada tahapan-tahapan, kalau kita ragu dengan itu, kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait dari Dinas Tenaga Kerja.
1: Ya, mungkin kalau dari sisi Dinas Ketenagakerjaan nih, untuk mencegah scam nih, apakah ada tips and tricks yang diberikan Pak kepada PMI? Jadi misalnya kalau ada diiming-imingi atau seperti apa begitu Pak? Apakah ada penyampaian seperti itu Pak kepada para pekerja migran Pak?
0: Ya, jadi kalau masalah pekerja migran ini sebenarnya bukan tupoksi saya sih sebenarnya ya. Karena kebetulan ada namanya bidang lain yang menangani ini, pengawasan ketenagakerjaan. Tapi ya paling tidak adalah pemahaman sedikit tentang itu. Karena kami juga ini mewakili kepala dinas kemarin yang meminta untuk keterwakilan beliau karena ada kesibukan. Yang tidak mau tidak beliau harus hadiri. Kami lebih banyak condong ke sebenarnya bagaimana para muda kita ini, generasi muda kita ini bisa bekerja dengan punya keterampilan. Nah, jadi tapi kalau mengenai tentang PMI, yang kami ketahui bahwa memang pekerja migran ini memang sering juga diiming-imingi sesuatu. Ya, pasti ada diiming-imingi sesuatu. Ya, dengan gaji yang tinggi. Tapi ternyata setelah tiba di daerah tujuan, misalnya ke Malaysia, ternyata tidak sesuai. Ya, makanya sebenarnya ya dari Bapak dari Imigrasi sebenarnya sudah benar penjelasan beliau bahwa kita ini masyarakat jangan terlalu jangan terlalu diberikan sesuatu yang terlalu tinggi kepada seseorang. Misalnya si A bilang, kita ke Malaysia digaji dengan sekian, jangan terlalu cepat percaya. Nah, karena kan kita bisa lihat beberapa bulan yang lalu Pak ya, tenaga kerja kita yang PMI kayaknya itu, apakah dia memang melalui prosedur yang ternyata organ tubuhnya malah
2: diambil.
0: Ya, diambil. Kalau tidak salah di Kamboja Pak ya.
2: Iya.
0: Ya, itu. Sehingga kami dari tenaga kerja yang bekerja sama tentunya dengan imigrasi dari kementerian tentunya itu berusaha supaya jangan sampai terjadi lagi, dan buktinya alhamdulillah saat ini sudah tidak terjadi lagi hal semacam begitu. Jadi kami harapkan kepada generasi muda kita, kalau kami dari Balai Latihan Kerja Provinsi sebenarnya berharap para pekerja kita ini yang siap keterampil, kami tidak lebih condong ke luar negeri. Kami lebih condong ke dalam negeri. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang sudah membuka tempat pekerjaan. Contoh, PT Jolin. Tahu dengar PT Jolin yang ada di Batu Licin? Punya Haji Isam, orang kayanya Indonesia sekarang itu membuka terus penerimaan karyawan di PT Jolin Indonesia di Batu Licin. Nah, di Kalimantan Timur lebih-lebih juga. Jadi saya minta kepada adik-adik generasi muda di Sulawesi Barat, jangan kebosan-bukan buka loker lowongan kerja di seluruh Indonesia. Saya lebih condong ke wilayah Kalimantan dan di Sumatera, khususnya di Sumatera ini, Kepulauan Riau ya, Batam. Kalau Kalimantan ya jelas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Kalimantan lah kalau Kalimantan itu. Karena kami tahu Kalimantan itu memerlukan banyak tenaga kerja. Hanya satu sebenarnya adik-adik. Saya biasa kalau ada pelatihan di BLK, mereka takut merantau. Iya, mereka takut merantau, padahal sebenarnya tidak perlu takut. Apa yang ditakut? Kalau kita punya kemampuan, keterampilan, kenapa kita mau takut? Dengan catatan, paling tidak ada punya keluarga dulu lah di sana. Punya kenalan, punya teman, untuk bisa bekerja di sana. Iya.
1: Jadi peluangnya nih masih sangat banyak ya Pak ya, di dalam negeri nih.
0: Iya.
1: Jadi sebelum keluar negeri, masih banyak juga peluang yang banyak ada di Indonesia. Iya. Nah kira-kira skill apa nih Pak yang saat ini peluangnya lagi banyak dari perusahaan yang dibutuhkan nih, skill apa Pak?
0: Ya, yang sepengetahuan saya yang sekarang ini, bahkan lagi tren saat ini dari Pak Menhan ini yang jadi masalah ini, yang bandara negara di atas negara, PT IMIP itu alumni BLK itu ada sekitar 250 orang di sana yang bekerja di PT IMIP, Pak. Alumni dari jurusan pengelasan. Lumayan, informasi mereka punya gaji itu satu bulan sekitar 15 juta sampai 20 juta bahkan. Iya, nah, itu rata-rata alumni BLK. Jadi pengelasan, otomotif, kelistrikan, perbaikan AC. Itu yang sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan, termasuk di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali. Ya, PT IMIP, masih menerima PT IMIP sampai sekarang ini. Iya, alumni BLK ada di sana, ya siapa tahu ada teman-teman yang ingin ke Morowali. Kita buka peluang, kami sejak tahun 2020 saya jadi kepala BLK sampai sekarang, kami punya alumni itu Pak, tidak lepas, saya pantau terus. Karena memang itu alumni BLK itu kita harus pantau terus di mana mereka bekerja. Kalau belum bekerja, lapor ke kami. Karena kami selalu evaluasi, monitoring. Dan rata-rata alhamdulillah mereka sudah bekerja. Khususnya perempuan juga bisa, ya mau bekerja mandiri, ada jurusan tata rias. Ya, buka Indoboting, buka salon. Ya, tata boga, konten kreator kami juga sudah buka. Satu-satunya BLK yang ada di Sulawesi Barat ini yang buka konten kreator hanya BLK Sulawesi Barat. Ya, dan alumni-nya sudah 32 orang.
1: Wah, banyak ya.
0: Iya.
1: Sudah ada 32 orang alumni.
0: 32 orang alumni, iya.
1: Dan satu-satunya ya, Pak ya.
0: Satu-satunya.
1: Yang ada di Sulawesi.
0: Sulawesi Barat.
1: Oh, Sulawesi Barat.
0: Iya. Kalau selatan ada kan di BLK Makassar.
1: Oke. Iya. Jadi tadi di BLK ini difasilitasi juga terkait dengan pelatihan pengelasan.
0: Iya,
1: ada juga tata rias, untuk Indoboting ya Pak ya.
0: Indoboting.
1: Ada ya. Juga kalau yang mau jadi konten kreator nih, apalagi ada. Sekarang kan ada. Lagi hits
0: ya.
1: Di dunia digital
0: ya.
1: Dengan konten kreator. Boleh nanti langsung nih
0: bisa.
1: Pak ya, datang main-main ke BLK ya Pak ya.
0: Iya, terus tahun depan kita juga buka digital marketing. Sudah kita siapkan ini digital marketing bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Bekasi, insya Allah. Iya, jadi itulah terobosan-terobosan kami supaya anak-anak Sulbar itu punya kemampuan yang memang luar biasa. Nah, tinggal sekarang itu tadi, tolong kita buang jauh-jauh image yang harus jadi pegawai negeri. Karena kalau ingin jadi pegawai negeri itu sangat sulit sekarang. Iya.
1: Jadi peluangnya untuk berkarir nih bukan hanya jadi ASN
0: iya,
1: ya Pak
0: benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Masih banyak dan juga betul. Masih luas nih lapangan pekerjaan betul. Yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri.
0: Iya.
1: Nah untuk yang tertarik atau berminat, kalau ke BLK nih apa-apa saja nih Pak yang harus dibawa nih data-datanya dan bagaimana cara mendaftarnya Pak?
0: Ya sederhana Ji, di BLK hanya membawa ijazah terakhir, fotokopinya, terus KTP-nya, kartu keluarga. Dan harus mendaftar di namanya Siap Kerja. Karena ini harus terdaftar melalui Kementerian Tenaga Kerja. Bahwa yang bersangkutan memang siap untuk bekerja. Nah, melalui pelatihan dulu. Ya, karena akan dipantau oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
1: Oke, kalau dari sisi Disnaker udah pasti penasaran juga ya dari sisi imigrasi ini. Untuk yang mau mendaftar kerja atau menjadi PMI nih Pak. Kira-kira dokumen apa saja nih Pak yang diperlukan untuk membuat visa, terus hal-hal apa saja yang harus diwaspadai terkait dengan perusahaan ilegal nih Pak yang untuk menjadi penyalur mereka nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kalau untuk di imigrasi sendiri, bahwa sebenarnya kami adalah tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir dalam artian setelah calon, kita sebut calon ya, calon PMI. Jadi setelah mendaftar di tempat Bapak,
0: iya betul.
2: Terakhir di tempat kami.
0: Iya, iya.
2: Jadi iya. Pada saat sudah siap untuk berangkat ke luar negeri, persyaratan-persyaratannya itu untuk mendapatkan paspor pastinya KTP, KK, akte lahir. Ditambah dengan persyaratan tambahan yang lainnya, misalnya jika ingin berangkat menjadi PMI yang tadi itu pasti ada tergabung di siap kerja, yeah. Ada sertifikat dan sebagainya. Betul. Sehingga kita bisa membantu dalam proses pengurusan paspornya. Yeah. Kalau untuk apa ini namanya?
1: Penyalurnya
2: ya kami tidak bersinggungan dengan penyalur itu. Jadi kalau penyalurnya biasa dari ini kan ada agennya juga ya, agen-agen atau perusahaan yang ini ya. Yang ini biasanya juga mereka bisa datang untuk mendampingi si calon PMI tersebut. Jadi misalnya ada hal-hal atau misalnya ada kekurangan-kekurangan dokumen yang ini bisa kita minta kepada yang bersangkutan atau bisa dilengkapi oleh pendamping tersebut, Ibu.
1: Apabila sudah terlanjur nih Pak keluar negeri, namun ternyata yang dijalani ini tidak seindah yang diiming-imingkan ya Pak. Jadi PM ini harus melapor kemana dan apa yang harus dilakukan nih Pak?
2: Kalau dari sisi imigrasi bahwa untuk pengawasan keimigrasian yang berada di luar negeri atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, jika menghadapi kendala tetap melapor ke perwakilan kita yang ada di luar negeri. Misalnya ada di kedutaan besar atau di konsulat jenderal, itu di setiap negara ada. Jadi silakan saja menghubungi atau misalnya paspornya hilang atau dan sebagainya, ada bagian-bagian tertentu yang akan menangani. Atau misalnya mendapat hal-hal yang kurang mengenakan atau bersinggungan dengan masalah hukum, ya silakan melapor di kedutaan atau konsulat jenderal, akan difasilitasi atau akan dibantu untuk proses-proses tersebut.
1: Ada nomor kontak daruratnya Pak?
2: Atau oh, kalau untuk kontaknya langsung Bu. Biasanya ada di sudah terpampang di media sosial atau misalnya di internet, bahwa contoh saja konsulat jenderal yang ada di Malaysia atau ini, itu sudah ada ininya, alamatnya. Kami juga memiliki perwakilan juga imigrasi yang ada di sana. Misalnya yang ada di Kuching ada ini berbicara tentang Malaysia ya, ada di Kuala Lumpur, teman-teman ada juga di sana imigrasi, akan siap membantu untuk melayani masyarakat yang misalnya kehilangan paspor, akan diganti paspornya, atau misalnya dia mau pulang akan diberikan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor.
1: Jadi bisa, harus dipastikan dulu ya Pak ya, awal-awal ini bahwa prosedurnya harus secara legal, harus tadi sudah melewati pendampingan dulu dari Disnaker ya Pak ya. Kemudian proses selanjutnya adalah keimigrasi dan dokumen-dokumennya juga harus legal gitu ya Pak ya. Dan setelah berangkat nih ke luar negeri harus pastikan mengetahui tempat kedutaan besar terdekat ya Pak ya, yang ada di wilayahnya. Dan juga tentunya harus mengetahui nih nomor-nomor kontak darurat ya Pak ya. Nah kalau dari Dinas Ketenagakerjaan nih Pak, apakah sudah ada kerjasama dengan luar negeri dari BLK sendiri Pak?
0: Untuk sementara belum ada. Untuk sementara belum ada, karena sebenarnya di BLK yang ada di Sulawesi Barat ini sebenarnya ada tiga. Dua punya kementerian, yang satkernya, satpelnya, satuan pelayanan yang di Kabupaten Majene, Kementerian Tenaga Kerja, dengan Satpol yang ada di Kecamatan Kaluku yang dibawa ya, di Tasiusana. Sementara kami ini kan provinsi, punya provinsi. Namun satu sisi pemerintah pusat meminta jangan sampai BLK provinsi itu hilang, karena bagaimanapun harus tetap bekerja sama dengan pusat, karena keberadaan provinsi itu sangat membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan pelatihan, misalnya pemagangan, pelatihan-pelatihan lain yang satu sisi tahun depan akan lebih banyak lagi dari pusat yang akan memberikan kontribusi ke daerah. Kami hanya belum tahu apa-apa saja yang akan dibantu. Yang jelasnya hubungan antara pusat dan daerah melalui Kementerian Tenaga Kerja selama ini sangat bagus sekali hubungannya. Olehnya itu kita harap juga kepada adik-adik yang punya kesempatan, yang belum mempunyai daripada jadi apa istilahnya ini, pengangguran rebahan di rumah saja, ya.
1: Daripada jadi generasi rebahan ya Pak.
0: Iya, generasi rebahan, mendingan daftar di BLK, gratis, tidak dipungut biaya. Ya, Anda sudah punya keterampilan, insya Allah kalau memangnya punya rezeki yang bagus, akan bekerja di mana saja. Termasuk mungkin bekerja di Papua. Iya.
1: Nah, semuanya nih potensinya bagus, bagus ya Pak ya. Iya. Yang penting jalurnya nih sesuai, jalurnya iya. Nih legal. Nah, iya. Ada pesan-pesan nih Pak untuk anak muda di Sulawesi Barat yang mau mempertimbangkan untuk merantau gitu Pak. Merantau nih bukan hanya keluar negeri ya Pak ya. Tapi di dalam negeri nih juga kalau kita mau merantau ke lain pulau begitu Pak.
0: Iya. Ya berdasarkan pengalaman hidup. Saya kan tahun 89, 88 tamat SMA. Ya, mendaftar di beberapa tempat tidak diterima. Ya, apalah saya punya almarhum orang tua kebetulan tentara. Ya, tentara, sehingga ya saya pikir kalau saya tidak mau merantau ini agak susah nanti. Tapi saya merantau kemarin itu dibawa sama keluarga. Jadi kembali kepada diri kita, kita mau merantau ini maksudnya untuk apa? Ya kita merantau

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
5: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
6: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
7: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
4: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
8: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
4: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini saya Indah menjumpai Anda semua di Halo RRI edisi Selasa 15 September 2026. Ya, dan seperti biasa di Halo RRI ini kami hadir untuk Anda yang memiliki aduan, kendala ataupun apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Dan untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan saran, masukan, kritik terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa seperti jalan yang rusak, kelistrikan, atau ada kebakaran hutan dan lahan, boleh Anda sampaikan ke kami. Dan kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti setelah yang berikut ini.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih bersama saya Indah dalam program acara Halo RRI. Di Halo RRI ini kami menampung setiap aduan, saran, masukan, kritik, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Dan aduan Anda terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat juga ya. Dan informasi yang kali ini sedang mulai viral juga, ini ada dari Instagramnya mateng_update terkait dengan teror misterius yang gegerkan warga Tabolang Mamuju Tengah. Jadi ada sejumlah warga yang mengaku tengah dibuat resah oleh kemunculan dari seorang pria misterius yang disebut kerap beraksi pada malam hari. Dan sosok tersebut dikabarkan mendatangi rumah-rumah warga, menggedor pintu, hingga melemparkan batu ke sejumlah rumah. Dan hingga saat ini, identitas maupun motif pria itu belum diketahui. Dan warga hanya mengenal sosok itu dari ciri-ciri fisiknya, yang disebut memiliki tubuh tinggi besar. Dan sementara wajahnya sulit dikenali lantaran mengenakan masker serta penutup kepala setiap kali terlihat. Jadi untuk Anda ya, masyarakat sekitar Mamuju Tengah harap berhati-hati jika menemukan sosok misterius yang muncul di malam hari dengan mengetuk pintu ataupun melemparkan batu ke sejumlah rumah ya. Diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati, jangan sampai mereka mempunyai maksud atau niatan jahat, apalagi sampai ke mengarah ke tindak kriminal. Untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan yang sama ataupun hal lainnya, boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Untuk aduan Anda yang akan aduan Anda yang sampai di kami akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan Anda. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, tetap bersama kami.

0: MPA, seorang pelajar diamankan Satreskrim
1: Polres. Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah di
2: Indonesia. Ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang lain.
3: Tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax.
2: Kemudian membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
4: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
5: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa COVID tuh ya.
6: Masa COVID.
5: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
7: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
8: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
9: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
10: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
11: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
10: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
6: baru minta maaf,
10: nanti minta maaf.
5: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
9: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
4: Biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
4: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh.
4: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
5: Wow.
3: Heboh.
4: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Masih bersama saya Indah Meidi di Halo RRI edisi Selasa 15 September 2026. Untuk Anda yang mempunyai aduan, saran, masukan, kritik, serta apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Dan bisa juga melalui live Facebook maupun YouTube ya, mengisi kolom komen di live kami dengan nama dan alamat yang lengkap, juga bisa disertai dengan foto ataupun video pendukung ya. Baik, untuk informasi saat ini ya yang kami rangkum dari Instagram @info_mamuju_. Ini ada derita sopir truk lintas daerah, 2 malam antri di SPBU demi dapat solar. Oke, sebelum kami bacakan informasinya, sudah ada satu penelpon yang mau bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, dengan di Polman Denda.
0: Dengan siapa?
1: Pak Zidan.
0: Pak Zidan? Ya. Oke, Pak Zidan silakan, ada aduan atau masukan, silakan.
1: Di sini Mbak, ini langka sekali, ini tabung gas LPG 3 kg ini langka. Dan kalau ada itu pun harganya mahal, biasa 35.000. Yang hari ini sangat langka dicari, sama sekali tidak ada, jadi terpaksa kami pakai kayu bakar ini memang.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Karena tidak ada tabung.
0: Oke, okay, baik. Baik, ada lagi.
1: Keluhan yang kedua ini tentang pemadaman listrik ya.
0: Oke.
1: Itu biasanya informasinya jadwalnya tidak akurat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, mati lampu ternyata tidak juga kemarin. Kemarin belum. Ternyata mati lampu juga. Selain jamnya. Kan jadwal tidak mati. Itu juga karena kita tidak ada buru-buru.
0: Baik. Baik.
1: Saya banyak, terima banyak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zidan di Polewali Mandar ya. Aduannya yang masuk ini yang pertama terkait gas LPG yang langka dan kalaupun ada ini harganya yang sangat melonjak tinggi. Lalu aduan yang kedua ini terkait dengan pemadaman bergilir yang sampai saat ini masih berlangsung namun jadwalnya yang tidak akurat ya, dan ini akan kami sampaikan ke pihak terkait yang akan memberikan solusi dan semoga bisa terjawab solusi-solusi dari aduan Anda. Untuk info yang tadi saya sempat sampaikan ini sopir truk lintas daerah yang sudah mengantri di SPBU ya untuk mendapatkan solar, dan memang hal ini masih terjadi untuk di wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat ini pada Senin 14 September 2026. Bahkan ini sopir lintas daerah ini harus bermalam selama 2 hari di pinggir jalan untuk mengisi bahan bakar umum ya untuk bisa mendapatkan solar ya. Sekali lagi untuk masyarakat ini yang mungkin harap diperhatikan untuk tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak ini secara berlebih, apalagi sampai menimbun ya. Jadi untuk masyarakat dan juga pendengar ini agar tidak panik buying ya, melakukan pembelian karena isu-isu yang beredar yang belum tentu kebenarannya. Jadi diharapkan untuk para masyarakat dan pendengar juga agar bisa lebih bijak dalam pembelian BBM agar semua bisa merata mendapatkan BBM yang ada ya. Di tengah isu-isu yang saat ini memang banyak sekali yang muncul ya, entah itu betul atau tidak, namun memang kita diharapkan untuk tetap mematuhi dan juga bisa menghargai pembeli BBM yang lain ya. Baik, kalau gitu untuk Anda yang mungkin masih mempunyai aduan maupun keluhan bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996 dan 0426-2322-443. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ya, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Untuk Anda yang masih ingin memberikan aduan Anda, boleh Anda sampaikan di 0822-9609-0996 melalui chat WhatsApp maupun voice note di WhatsApp, disertai dengan nama dan alamat yang lengkap, juga foto ataupun video pendukung untuk aduan Anda. Kalau gitu, saya Indah Medi pamit dan operator kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali siang hari ini saya Nita kembali menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, akan kami hadirkan beragam informasi siaran menemani Anda di siang hari ini. Dan khusus saya Nita Wahyuni akan menemani Anda hingga dengan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Cek fakta. Cek fakta.
0: Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan informasi yang belakangan ramai di media sosial. Namun mari kita terlebih dahulu mengecek kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Pendengar, Polri bakal merazia kendaraan ke rumah warga mulai dengan akhir September 2026. Unggahan ini ramai beredar di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai dari akhir September 2026. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, kemudian memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia pendengar oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Cek fakta selanjutnya, pesawat Malaysia ikut memadamkan kebakaran hutan Sumatera pada Agustus 2026 lalu. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa Malaysia atau negara tetangga kita membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dengan pesawat CL-415MP milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang berkapasitas 6.137 liter air.

bahwa tidak mengerahkan pesawat ke Indonesia pada Agustus 2026. Armada udara saat ini difokuskan untuk pemantauan keselamatan perairan Malaysia. Dan APMM mengonfirmasi pendengar bahwa materi yang beredar merupakan rekaman lama operasi bantuan di Sumatera, yakni pada tahun 2015. Cek fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan literasi digital. Dialog ini telah menghadirkan Salahuddin dari Pandu Literasi Digital Komdigi Republik Indonesia, dan akan kami hadirkan topik waspada scam cerdas digital di tengah maraknya penipuan online. Pastikan Anda pendengar untuk tetap memonitor dan siaran ulang ini di oleh Duita Ardiana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini, di tanggal hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, saya Duita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif Literasi Digital. Seperti apa nanti keseruannya? Dan tentunya nanti kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan literasi digital. Bagi Anda nanti yang mau berinteraksi, boleh langsung di 0426-232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga

0: Juga bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran ini secara langsung, dapat menyaksikannya di Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Dan jangan lupa juga bahwa siaran ini dapat Anda dengarkan langsung di aplikasi RRI Digital. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, berbicara terkait dengan digital nih. Di era seperti saat ini, berbagai hal telah dimudahkan melalui digitalisasi. Namun, di balik kemudahan tersebut pasti ada juga bahaya atau kewaspadaan yang harus kita siapkan. Seperti apa dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil agar terhindar dari bahaya-bahaya yang ada di dunia digital? Maka dari itu, siang hari ini kita akan membahas topik terkait dengan waspada scam, cerdas digital di tengah maraknya penipuan online. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Kak Salahuddin yang merupakan pandu literasi digital Komdigi Republik Indonesia. Selamat siang Kak Salahuddin.
1: Selamat siang.
0: Baik, ya. Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi apa jelang siang ini kita cukup masih fresh ya. Meskipun kita dalam suasana bulan Ramadan, tentu kita masih tetap bisa beraktivitas dengan baik.
0: Iya, alhamdulillah ya. Dan cuacanya hari ini juga alhamdulillah mendukung nih.
1: Ya, cukup cerah hari ini.
0: Cukup cerah dan mendukung sekali untuk kita berdiskusi, berdialog di siang hari ini. Nah, pendengar jangan lupa nanti bagi Anda yang mau bertanya-tanya terkait dengan scam dan apa itu scam, mengapa harus diwaspadai, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Baik Kak Salahuddin, topik kita pada siang hari ini adalah waspada scam, cerdas digital di tengah maraknya penipuan online. Berbicara tentang scam nih, saat ini seperti apa nih kondisinya nih terkait dengan scam ini sendiri?
1: Ya baik, bicara scamming itu pekan lalu kita mendapat informasi yang baru bagaimana scamming itu bergerak hari ini. Medio 2024 ya, apa akhir ya, akhir 2024 itu hingga 2026 kita disajikan dengan informasi dari Indonesia Anti-Scam Center. Mereka menerima sekitar 432 ribu lebih laporan scamming. Membicarakan scamming itu kan istilah yang cukup familiar bagi teman-teman pegiat literasi digital. Tetapi di level masyarakat umum, kadangkala scamming itu apa sih? Nah, itu yang agak susah dalam proses edukasi, proses sosialisasi bagaimana scamming itu berlangsung sehingga bisa diwaspadai. Scamming itu sebenarnya aktivitas rekayasa informasi. Rekayasa informasi yang menyerang kita pada aspek psikologis kita sehingga kita merasa, oh, apa iya kita merasakan itu sebagai bagian dari kita oleh informasi itu sendiri. Misalnya dahulu kita pernah populer dengan SMS mama minta pulsa. Nah, itu yang paling populer dahulu sebelum layanan online, yang layanan digital online lain yang kita gunakan hari ini. Tapi hari ini sudah bergeser berdasarkan platform yang kita gunakan. Hari ini hampir susah untuk menyebut, apalagi yang hidup di daerah urban atau perkotaan, agak susah untuk menyebut bahwa tidak ada orang yang menggunakan misalnya basis pesan instan seperti WhatsApp. Agak susah, dan bahkan ada beberapa keluarga atau ada di antara kita yang boleh jadi menggunakan beberapa layanan pesan instan, misalnya Messenger, Telegram, dengan macam-macam yang lain. Tentu semua berpotensi untuk menjadi pintu scamming. Scamming itu apa? Scamming itu sekali lagi tentang bagaimana merekayasa informasi dalam posisi yang mendekati ruang psikologis, ruang batin masyarakat kita. Sehingga kadangkala kita merasa bagian dari pesan itu. Misalnya tiba-tiba kita mendengar suara anak ataukah suara yang suara ataukah pesan yang masuk ke aplikasi pesan instan kita itu, misalnya menyebut tolong saya ada di sini, mohon dikirimkan dulu uang sekian karena dalam kondisi kedaruratan. Itu sering kita dapati. Tetapi apa yang memperburuk kondisi itu hari ini adalah dengan kehadiran artificial intelligence. Itu yang agak-agak sulit membedakan produk itu adalah hasil rekayasa yang secara secara utuh ada rekayasa atau itu betul-betul suara asli. Karena misalnya dalam basisnya suara ya, basisnya audio, tentu itu agak susah karena tingkat literasi digital kita di masyarakat juga tidak bisa kita anggap bahwa sudah seluruhnya memahami. Belum, masih kita punya banyak PR lah untuk itu. Saya kira apa yang dilakukan RRI hari ini sudah cukup memberi kontribusi untuk membangun edukasi ke masyarakat. Tetapi masalah itu tidak mudah selesai karena kecepatan teknologi tidak seiring dengan kemampuan kita untuk membangun literasi digital yang memadai. Nah itu tantangan-tantangan kita di masa mulai hari ini hingga masa mendatang itu jadi problem kita. Nah kembali ke proses scamming itu. Scamming itu secara psikologis menyerang kita, menyerang keluarga kita, menyerang sahabat kita, kerabat-kerabat kita. Karena itu mereka sebelum menyebar itu sudah mulai melihat kecenderungan sasaran yang akan di target misalnya. Taruhlah kita melihat di mana posisi seorang ibu misalnya yang mungkin anaknya lagi sekolah, tiba-tiba ada pesan masuk, ini saya sedang bersama dengan anak Anda, kayak gitu-gitu. Padahal begitu di untuk meyakinkan dia mungkin diputarkan suaranya, padahal itu hasil AI yang direkayasa. Nah proses scamming juga itu beririsan dengan aktivitas namanya phishing.
0: Okay.
1: Itu juga yang agak-agak kadangkala kita sulit membedakan mana ya, phishing ada, mana ya. Scamming itu serba. Jadi saya lebih suka mendekati teman-teman yang mungkin masih awam atau mungkin masih meraba-raba mana scamming, mana phishing. Saya kadangkala lebih banyak menyimpulkan ke teman-teman itu, ke kerabat-kerabat, intinya penipuan. Kayak
0: sama-sama
1: gitu.
0: Sama-sama penipuan, iya, gitu ya.
1: Sama-sama orientasinya penipuan, tapi modusnya beda-beda. Okay. Satu yang orientasinya psikologis, satu orientasinya dengan mencuri data lebih dahulu, okay. Misalnya data-data pribadi. Nah,
0: jadi kalau scamming itu menyerang ke psikologis, dan kalau ya, phishing itu dia mengambil data pribadi.
1: Lebih cenderung gitu, seperti itu. Jadi mereka memasuki kita pada semua lini, mulai dari media sosial kita, email kita, semua platform digital yang kita gunakan. Kalau basisnya misalnya phishing, ada pencurian data misalnya itu, tentu sama, media yang disasar itu sama, tapi targetnya beda. Dalam artian targetnya itu data-data pribadi yang ingin diambil terlebih dahulu sehingga mendekati apa yang menjadi kecenderungan kita. Aktivitas scamming ini sangat sulit untuk bisa menyebutnya bahwa ini berjalan normal dalam konteks itu tanpa gerakan yang dirancang sedemikian rupa, karena membutuhkan keterampilan, membutuhkan skill yang tidak biasa-biasa saja, karena ini urusan membangun keyakinan seseorang terhadap pelaku scamming itu, scammer lah. Itu yang agak butuh skill di situ. Kita dahulu seketika belum menggunakan layanan pesan instan itu, masih mengaktifkan SMS, telepon. Kan kadang kita ditelepon oleh layanan provider.
0: Iya. Menawarkan
1: paket-paket. Gitu ya. Itu kita biasa ketemu dengan itu dengan basis telepon. Biasanya kita akan mengabaikan, biasanya kita akan menerima tawaran-tawaran paket itu. Kenapa mereka memahami bahwa kita butuh paket itu ataukah penting untuk menerima paket itu? Karena data yang kita simpan, aktivitas penggunaan layanan komunikasi itu ada sama mereka.
0: Oke, dari mana nih data itu dan bagaimana mereka bisa mengetahui kecenderungan dari targetnya begitu, Kak.
1: Itulah aktivitas phishing itu bisa menjadi pintu masuk mencuri data aktivitas. Kemudian ada aktivitas-aktivitas kita di dunia digital yang mungkin kurang menjaga keamanan digital kita. Misalnya aktivitas kita di pasar online, di marketplace misalnya, itu kan kita tidak tahu dari apakah email kita betul-betul aman, apakah nomor handphone kita betul-betul aman.
0: Bahkan ada alamat rumah, alamat kantor juga.
1: Iya, betul. Misalnya, paling sederhana itu alamat rumah, alamat kantor. Apakah kita tidak pernah meninggalkan aplikasi marketplace kita, aplikasi belanja online kita itu dalam keadaan terbuka yang tiba-tiba mungkin diakses orang lain, ataukah misalnya di media sosial kita pernah memotret aktivitas kita, mengaktifkan maps-nya. Itu sebenarnya membuka informasi ke orang-orang yang bisa menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Mm-hmm. Itu masalahnya. Sehingga kita tidak hari ini nyaris membedakan ruang privat dengan ruang publik itu agak susah karena hampir menyapa kita semua. Sehingga ada asumsi-asumsi atau anekdot yang kadang-kala disebut bahwa informasi itu fitnah itu tidak lagi bergerak di luar, tapi sudah datang menyapa kita karena kita sudah menggenggam informasi hari ini. Nah, kita kembali ke scamming. Bagaimana scamming itu bergerak ke kita? Bagaimana kecenderungan kita terbaca? Karena aktivitas digital kita itu bukan murni kepemilikan kita secara pribadi, bukan. Aktivitas kita di handphone ini bukan murni aktivitas yang tertutup untuk pihak lain, paling tidak pihak ketiga yang terkait dengan pengembangan teknologi yang ada di smartphone kita misalnya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan pasar, kecenderungan-kecenderungan produk itu bisa terbaca karena mereka memahami kecenderungan konsumsi masyarakat. Dari mana? Dari aktivitas digital kita, dari aktivitas sosial kita. Itu mereka membaca. Dari situlah pintu-pintu scamming itu ketika digunakan untuk kepentingan merekayasa informasi itu sangat mengena secara psikis karena kita akan merasa, kok ini saya banget. Ya. Kayak gitu, Pak, bawahnya kita, kok saya sekali ini. saya banget ini persoalannya. Iya, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Nah, itulah yang menjadi pintu masuk sehingga kita meyakini. Di beberapa daerah, kita tidak usah jauh-jauh. Di Mamuju itu sudah ada beberapa kali aktivitas scammer sesungguhnya dilakukan itu. Bagaimana seseorang itu ada di daerah Kecamatan Papalang kalau nggak salah ya. Iya, itu salah satu desa Kecamatan Papalang. Mereka itu pernah ditelepon dan yang menelpon ini mengatasnamakan dirinya sebagai
0: keluarga.
1: Bukan, petinggi kepolisian.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan anaknya meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah malam itu dan tiba-tiba beberapa saat kemudian yang mengaku dan merekayasa informasi itu menyebut bahwa anak bapak ada sama saya sekarang. Sehingga mereka minta jaminan bahwa ini kami tahan, tentu kami tidak akan proses, tapi mohon dikirimkan terlebih dahulu. Maka dikirimkanlah sekitar 1 juta rupiah.
0: Okay.
1: Maka itu orientasinya bukan sekedar data, memang orientasinya finansial untuk mendapat keuntungan dari target mereka. Dari situ karena mereka jauh dari kota Mamuju, mereka datang ke rencananya datang ke Mamuju, tapi dalam perjalanannya si korban punya firasat, oh lebih baik saya singgah dulu di kantornya karena kebetulan keluarganya adalah beraktivitas sebagai security, kan? Jadi singgah, mereka melihat katanya ditahan, tapi ternyata
0: ada begitu orangnya.
1: Ada di situ mereka baru sadar kita kena tipu sama alam.
0: Iya itu ya.
1: Iya.
0: Mereka langsung menyerang psikologis di mana orang jadi tiba-tiba ini tidak
1: iya,
0: bisa berpikir
1: betul,
0: jernih begitu
1: betul,
0: ya. Kak,
1: betul
0: ya?
1: Betul. Ini paling rentan bagi semua sih sebenarnya rentan, tetapi yang paling mudah itu sebenarnya kelompok-kelompok digital imigran. Digital imigran ini kelompok ya sebenarnya kita masuk ke sana. Kita pernah hidup pada fase konvensional dan mendapati fase digitalitas hari ini. Nah, beda dengan kelompok digital native yang mungkin baru lahir sudah, iya mereka sudah internet sudah memadai.
0: Sebelum
1: ya.
0: Lahir sudah ada akun medsosnya.
1: Iya betul begitu ya, betul itu sudah itu digital native. Tapi digital imigran ini yang agak rentan, ya apalagi misalnya dengan informasi yang direkayasa yang membuat mereka panik tentu, apalagi ibu-ibu yang mungkin aktivitas dominan urusan domestik di rumah, mereka bisa dilihat hanya aktivitas layanan digital saja, misalnya belanja online saja, mereka akan melihat oh ini pasar, ini target ini. Nah, itu sangat memungkinkan karena mereka mendekat secara emosional. Saya kira begitu.
0: Iya. Dari tadi awal disebutkan juga di akhir 2024 sampai 2026.
1: Iya.
0: Dari data Indonesia Anti-Scam ya Kak ya.
1: Iya.
0: Indonesia Anti-Scam Center sebanyak kurang lebih 4 ribuan.
1: 400 ribuan.
0: Iya. Data scamming begitu ya.
1: Iya, data aktivitas scamming.
0: Aktivitas scamming yang ada di Indonesia. Angka tersebut tentunya menunjukkan bahwa masih tinggi begitu ya.
1: Iya,
0: kira-kira betul. Hal apa nih yang mengakibatkan masih tingginya? Apakah memang scammersnya yang terlalu canggih begitu atau memang masih kurangnya literasi digital yang ada di Indonesia?
1: Salah satu yang jadi persoalan memang tingkat literasi digital kita masih relatif masih dalam proses progres ya, dalam proses pengembangan. Nah, itu tadi yang saya sebut tadi, tantangan kita adalah kita melakukan upaya literasi digital tapi pola itu tidak seiring dengan laju digitalisasi. Itu yang agak menjadi tantangan kita, sehingga literasi digital itu tidak hanya bisa dilakukan oleh misalnya Komdigi saja, itu tidak cukup. Tapi bagaimana melibatkan multi stakeholder, itu yang paling penting. Bagaimana melibatkan semua, bagaimana membangun satu frame bersama bahwa ada perubahan. Kemudian yang jadi tantangan juga adalah di tengah maraknya aktivitas-aktivitas penipuan, aktivitas kriminal di dunia digital itu, kita juga diperhadapkan pada regulasi yang tidak adaptif. Okay. Adaptif ya, misalnya kita sudah mengalami aktivitas misalnya pencurian data atau apapun namanya yang bergerak di dunia digital itu, tapi proses penyelesaian masalahnya secara hukum itu masih sama halnya dengan ketika kita memproses hukum pencuri ayam. Nah, itu juga sistem birokrasi kita itu masih agak panjang. Misalnya saya jadi korban pencurian data, ketika saya datang ke misalnya pihak terkait penegak hukum, saya jadi korban nih, gimana caranya? Kita masih akan dimintai, coba bagaimana riwayatnya, siapa yang diakses, bisa kami minta data-datanya. Itu semua kalau kita mau menghitung jam, itu bukan jam, itu bisa berhitung hari ya. Untuk proses itu sampai harus pembuktian. Ini penting ada regulasi yang diatur untuk lebih adaptif, lebih menyesuaikan ya, terintegrasi agar proses itu tidak terlalu, karena dunia digital itu hitungan detik bisa hilang. Jadi kalau pembuktian itu hanya berbasis screen capture ya, itu kan apa ya, masih terlalu ya. Kita sempat kehilangan 10 kali jejak penipuan baru kita diproses. Itu yang regulasi kita di situ masih penting melakukan adaptasi, sehingga itu tantangan bersama. Itu yang saya sebut tantangan bersama. Tidak semua pihak mengarah ke sana, tapi penting untuk dibangun kesadaran bahwa ada perubahan di dunia ini. Iya.
0: Okay. Karena banyak juga masyarakat yang mengeluhkan begitu ya terkait dengan menjadi korban scam, namun tidak tahu nih harus
1: harus kemana. Iya betul, itu yang agak susah ya. Kalau kami misalnya di Pandu Digital, Pandu Literasi Digital di Mavindo, ya kami hanya sifatnya edukasi, memandu. Tapi sampai pada penegakan hukum ya, itu kan bukan ranah kami. Itu tentu kita tidak bisa sampai ke sana. Teman-teman penegak hukum ini juga mesti dipayungi oleh regulasi yang mampu beradaptasi dengan kondisi kita hari ini.
0: Seringnya nih saat melakukan edukasi, apakah ada curhatan dari masyarakat terkait modus-modus apa nih yang paling sering muncul ini Kak?
1: Kalau bicara secara spesifik scamming ya, itu paling banyak itu menakut-nakuti. Misalnya saya sedang bersama keluarga Anda, ataukah tiba-tiba ada yang ditagih seolah-olah dia punya utang. Nah, itu juga ada beberapa kita temukan seperti itu. Tiba-tiba rasa ditagih, Anda punya utang ini, Anda punya, karena sejak awal mereka sudah kebocoran data, mereka disebut ini Anda punya betul dengan data ini, misalnya KTP-nya kan, apakah NIK ini betul dengan nama Bapak ini, dengan nama Bapak. Kita merasa, kok iya dia tahu ya, oh iya, ini pernah terdaftar atas nama ini untuk pengambilan uang sekian, ini tercatat, belum pernah melakukan pelunasan. Akhirnya mereka merasa, aduh kok bisa-bisa jadi berutang ya, padahal enggak pernah melakukan itu. Itu yang kondisi-kondisi yang pernah dialami. Belum lagi misalnya seperti itu tadi, mengatasnamakan bahwa keluarganya sedang bersama dengan aparat penegak hukum, padahal tidak, ya kan, gitu-gitu. Ada kondisi-kondisi di mana mereka menyerang secara psikologis. Tapi orientasi akhirnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan keuntungan uang di dalamnya. Bagaimana mereka menyamar, membangun legitimasi agar mereka yakin. Misalnya dia membangun legitimasi sebagai orang bank misalnya. Itu kan bisa saja, kita tidak tahu ini. Kapan kita pernah membagikan nomor rekening kita? Yeah. Kapan kita pernah membagikan aktivitas kita misalnya di bank? Sehingga orang mengetahui, oh beliau ini pasti nasabah bank A, bank B, pasti ini. Nah ini bisa kita dekati dengan pendekatan bahwa saya dari bank ini. Nah, mereka membangun rekayasa-rekayasa sosial di bapak berbasis digital itu, yang mendekatinya melalui email, misalnya pesan WhatsApp atau website-website palsu, termasuk dengan marketplace itu. Yeah. Di marketplace itu bisa kita lihat, misalnya teman-teman seberapa banyak hari ini, kayaknya agak susah juga melihat, apalagi masyarakat urban ya, yang tidak memiliki akun belanja online. Ya, sangat sedikit masyarakat.
0: Karena itu, selain di platform marketplace tersebut juga bisa melalui media sosial begitu
1: ya. Ya betul. Ya misalnya berbasis TikTok kan, tapi itu kan tetap terafiliasi terkait dengan ya, sistem-sistem marketplace. Itu juga yang membuat kita kadang-kala bocor di mana ya data kita. Kayak gitu. Alamat rumah apa itu kadang-kala di ini. Kadang-kala juga ada juga nih perilaku yang kadang-kala kita mungkin tidak sadar data kita bocor di mana. Misalnya paket kita datang, paket kiriman, misalnya baik itu yang kita belanja di toko orange atau toko hijau, itu kadang-kadang kita buang saja.
0: Oke.
1: Alamat, nama, itu kan ada identitas di situ. Saya banyak melihat aktivitas itu dibuang saja. Mestinya mungkin dihancurkan, yang alamat itu kan, yang dirobek saja alamat itu atau identitas pengiriman itu baru dibuang. Jangan langsung dibuang. Di situ namanya masih sangat lengkap.
0: Hal itu sih yang seringkali masih luput begitu ya.
1: Iya,
0: saat
1: betul,
0: paket datang hanya diambil isinya saja begitu ya. Betul. Nah bungkusnya ini yang memuat data-data detail data pribadi justru betul, kita kayak hiraukan begitu ya kayak.
1: Kemudian ada juga misalnya saat ini yang banyak kami dorong sebenarnya. Ini di layanan-layanan dasar.
0: Oke.
1: Misalnya Bapak Ibu ke puskesmas atau ke lembaga pendidikan. Misalnya anak-anak itu diminta menyetor data. Kan? Misalnya mana akte kelahiran si anak, mana nomor induk keluarga bapaknya atau ibunya, atau nomor kartu keluarga, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kita tidak mau repot untuk mengirim nomornya. Malas untuk mengetik, kadang-kadang kita mengirim filenya, mengirim dokumennya secara langsung. Tapi di balik kenyamanan itu, kita tidak pernah bertanya setelah data ini disetor, setelah ini diserahkan, siapa yang bertanggung jawab agar itu terlindungi,
0: menjaga kerahasiaan data tersebut ya.
1: Itu yang pengalaman, itu lebih pada pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengalami itu misalnya di layanan kesehatan, tiba-tiba ada yang mempersoalkan, ya, sehingga saya komplain waktu itu, siapa yang bocorkan data saya? Siapa yang bocorkan data saya di layanan kesehatan ini? Saya tahu dari situ, saya bahaya bagi saya karena data saya tidak aman di tempat ini. Itu juga ya, termasuk saat kita melakukan pelaporan. Ini paling banyak dilakukan oleh apa yang dirasakan oleh teman-teman perempuan, misalnya korban pelecehan misalnya, itu kan biasanya ada basis video apa yang mungkin merugikan posisinya ketika itu disebar. Sekarang saat mereka melaporkan itu ke pihak berwajib, jaminan apa kira-kira sehingga video itu hanya sampai sebagai bukti, bukan untuk disebar? Okay. Saya belum sampai melihat itu.
0: Regulasinya
1: iya,
0: juga
1: regulasinya masih belum. Sehingga iya, ini kan sama halnya mengumbar hal-hal sensitif kepada orang yang kita sebelumnya tidak ketahui, meskipun itu APH. Iya, saya kira okay. Seperti itu.
0: Baik Kak, ini seru sekali obrolan kita di siang hari ini. Saya kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi atau mungkin mau bertanya-tanya nih terkait dengan kasus penipuan online yang pernah Anda alami di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-9996. Sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.
2: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
3: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
3: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Heh, kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Baik, kembali lagi masih bersama dengan saya Duita Ardiana dalam Dialog Interaktif Literasi Digital. Topik kita pada siang hari ini membahas tentang waspada scam cerdas digital di tengah maraknya penipuan online. Dan masih bersama kami saat ini ada Bapak Salahuddin yang merupakan Pandu Literasi Digital Komdigi Republik Indonesia. Tadi di segmen pertama kita telah membahas banyak hal terkait dengan scamming dan juga ada phishing tadi ya, Kak ya.
3: Betul.
2: Nah, dari hal-hal tersebut dan dengan perilaku digital kita saat ini, apakah ada hal-hal atau cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban berikutnya begitu? Silakan, Kak.
3: Iya, baik. Kita secara spesifik untuk hal-hal yang jangka pendek dulu ya, bagaimana menghadapi itu. Pertama, ada hal-hal yang kadangkala sangat sensitif ditanyakan, memancing ke sana, misalnya meminta nomor autentifikasi, ya, itu yang atau password. Itu sekali lagi jangan mudah menyerahkan.
2: Okay.
3: Nah, aktivitas itu saya amati dari tahun ke tahun itu mulai memang agak sudah mulai mengalami grafik yang baik, artinya masyarakat mulai sadar tentang itu. Tetapi dalam menyerahkan password OTP itu ada bentuk lain yang kadang tidak kita sadari.
2: Seperti apa itu,
3: misalnya,
2: Pak?
3: Mungkin teman-teman atau masyarakat kita ini pernah pinjam handphone orang, okay, atau pinjam laptop orang untuk menggunakan emailnya atau membuka emailnya misalnya. Yang paling sering itu tiba-tiba si pemilik akun email atau pemilik akun WhatsApp misalnya ataukah akun-akun digital yang lain diminta untuk menyimpan otomatis password. Biasa kan?
2: Okay. Biasa ada notifikasi,
3: biasa ada notifikasi
2: gitu ya?
3: Ada pemberitahuan bahwa akan dilakukan penyimpanan otomatis atau tidak. Karena itu sangat mudah. Karena kadang di situ kita tidak sadar. Iya saja, oke saja. Padahal itu merekam.
2: Oke, karena itu. Biasanya saya pribadi juga kayak save saja deh.
3: Ya.
2: Mungkin takut khawatir di kemudian hari saya lupa begitu ya.
3: Betul. Memang menjaga data pribadi atau menjaga akses-akses digital itu ya tidak mudah. Memang agak repot. Tapi di balik keamanan yang baik itu memang ada kerumitan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi di situ kadang-kadang kita tidak sadar, misalnya tiba-tiba mengiyakan, oke, safe. Nah, kita mungkin tidak akan pernah curiga dengan teman kita bahwa dia akan membobol data kita. Boleh jadi memang kita boleh tidak curiga. Tetapi apa yang menjadi jaminan ketika laptop itu digunakan lagi oleh orang lain, ataukah sekali waktu mereka mengakses layanan internet, layanan digital itu tersambung dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Nah, di situ itu dari sisi yang paling dekat
2: gitu,
3: yang ada di pusat. Kemudian yang kedua, bagaimana memeriksa sumber informasi?
2: Okay.
3: Sumber informasi. Siapa yang paling dekat di sasar pelaku scamming ini? Misalnya orang yang mengharapkan bantuan dari misalnya dinas sosial, bantuan PKH ya, itu yang paling tiba-tiba ada yang mengirimkan link, silahkan diisi karena okay, bulan ini sudah cair kayak gitu. Ada modus-modus seperti itu tiba-tiba, padahal kita tidak pernah, karena hal sederhana bagaimana menemukanali situs website itu juga saya sedang melihat, ya meskipun masyarakat mulai memahami itu, tapi tidak sedikit juga yang belum memahami mana situs website yang betul-betul resmi dengan tidak. Nah, itu. Kemudian kita masih malas, dalam perilaku kita masih banyak yang memilih untuk enggan untuk misalnya membaca secara utuh informasi yang masuk. Di situ persoalannya. Kemudian jangan klik link sembarang, salah satunya. Kemudian ada juga gunakan platform resmi saat transaksi.
0: Okay.
3: Ya, misalnya kalau ada yang layanan resmi, lebih baik resmi, jangan menggunakan layanan transfer yang tidak kita ketahui larinya kemana. Kemudian ada hal-hal misalnya, kadang-kala saat kita mungkin mendaftar satu aplikasi atau daftar apapun itu di smartphone kita, ada yang selalu terlewatkan, syarat dan ketentuan.
0: Oke.
3: Okay. Biasa kan? Lihat.
0: Ada yang ya, harus di-checklist
3: syarat gitu. Syarat ya? Itu kan biasanya ada yang di-checklist. Kita kadangkala lebih fokus checklistnya dibanding membaca seluruh ketentuan. Nah, di situ yang memang ya agak gimana, harus didorong lah teman-teman atau masyarakat kita, silahkan dibaca itu. Karena disitulah perjanjian. Banyak aplikasi di smartphone saya ini, secara pribadi ini pengalaman yang bisa kita sama-sama lakukan. Banyak aplikasi yang tidak saya aktifkan.
0: Okay.
3: Misalnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengakses gambar yang kita simpan. Ada aplikasi yang bisa mengakses nomor telepon yang kita gunakan. Saya tidak serta-merta mengaktifkan semua. Jadi karena itu pintu, ya itu pintu.
0: Awal
3: itu.
0: Mula.
3: Iya, awal mula.
0: Dari dampak-dampak yang lebih besar begitu.
3: Iya, kayak. Betul. Jadi di situ kadangkala kita tidak sadar, tapi ya sekali lagi kemauan kita mau atau tidak, dan tingkat pengetahuan kita terhadap perkembangan digitalisasi itu juga penting terus kita upgrade.
0: Ya. Oke. Okay. Itu yang terlihat sepele atau terdengar sepele?
3: Iya, sederhana, tapi itu pintu. Pintu masuk. Aktivitas gaming, aktivitas phishing.
0: Yeah.
3: Iya, jadi itu sederhana sekali, tapi itu rawan.
0: Iya, rawan. Yeah. Dan kalau hal itu sudah ternyata sudah terlanjur kita lakukan, maka jangan heran bahwa tiba-tiba mungkin ada yang menelpon untuk
3: betul.
0: Melakukan penipuan atau apa ya, Kak?
3: Betul, betul. Sehingga saya kadang-kadang melihat menggunakan perangkat secara manual itu mungkin repot, tetapi tingkat akses pihak luar itu justru jauh lebih terlindungi. Iya, jauh lebih terlindungi. Siapa hari ini yang punya mobile banking yang betul-betul aman? Itu semua. Artinya aktivitas scamming itu, phishing itu tidak memandang latar belakang pendidikan, tidak memandang siapa itu, tapi semua rentan.
0: Ya.
3: Nah, tinggal kita mendorong bagaimana masyarakat kita ini bisa sadar, bisa membangun kewaspadaan, memahami bahwa oh ini pintu yang rentan yang ada di genggaman saya, kayak gitu.
0: Kalau di Sulawesi Barat sendiri nih Kak, ya. Seperti apa indeks literasi digitalnya?
3: Ya, indeks literasi digital kita di Sulawesi Barat terakhir ya, karena itu masih data 2005. Kita menunggu bagaimana hasil data 2026 ini, karena biasanya terbit di pertengahan semester awal. Indeks itu memang masih agak di bawah dari indeks nasional.
0: Okay.
3: Itu yang menjadi tantangan kita.
0: Targetnya tuh di angka berapa itu, Kak?
3: Target itu Sulawesi Barat itu masih 41.
0: Idealnya?
3: Kita tidak menyebut ideal ya, tapi angka nasional itu di 2024 itu sekitar 43,34.
0: Ada selisih sekitar 2.
3: Ya, artinya tapi saya melihat itu memang mungkin di bawah ya, tetapi saya lihat komitmen-komitmen pemerintah, komitmen berbagai stakeholder untuk membicarakan ini sudah mulai
0: terlihat.
3: Menggeliat. Ya. Dahulu kalau bicara literasi digital mungkin hanya teman-teman pegiat literasi digital saja. Hari ini hampir semua stakeholder membicarakan itu. Iya, jadi hampir semua. Ya, itu salah satu progres yang baik. Ya, saya selalu membahasakan baik ke teman-teman media, ke teman-teman NGO. Meski tanpa kami, kalau itu didorong dan itu bisa dimaksimalkan, mengapa tidak? Karena ini bukan urusan siapa yang harus di depan berdiri, tapi bagaimana kita sama-sama untuk tampil bersama, bagaimana kita hadir bersama untuk memandu teman-teman, memandu masyarakat yang mungkin belum sampai ke sana. Mm-hmm. Kita saya selalu berprinsip untuk urusan yang literasi digital ini, pada sektor manapun jangan ada yang merasa ditinggalkan. Mm-hmm. Itu yang prinsip-prinsip kita, supaya meskipun daerah kita ini mungkin terhitung baru di Indonesia, tapi kita tidak boleh merasa karena baru tidak akan melakukan adaptasi. Mm-hmm. Ya, itu problem yang dan tantangan-tantangan kita di masa mendatang.
2: Baik, ada pertanyaan yang masuk Kak di WhatsApp kami dari Kak Ahmad di Simboro. Yang bertanya katanya, jika saya menerima pesan yang mencurigakan, langkah apa nih yang pertama harus saya lakukan sebagai masyarakat awam? Silakan Kak.
3: Baik, itu yang agak susah karena masalahnya apa? Karena ini kan saya kasuistik. Misalnya ada pesan yang masuk. Salah satu hal yang paling nyata itu tentu kita akan bingung, ini nomor kita didapat dari mana? Itu salah satu
2: pertanyaan pertama begitu.
3: Kok ini dari mana? Kedua, cari sumber otoritas yang memang kapabel untuk itu. Misalnya ada yang mengaku sebagai orang bank, apakah benar? Kalau misalnya kita masih tetap merasa ragu-ragu, lebih baik langsung datang konfirmasi di tempatnya. Jangan meladeni. Kalau misalnya kita merasa ini kok ada beberapa informasi sensitif yang diminta, tetapi untuk mengetahui identitas si penanya kok agak susah. Itu juga salah satu tanda-tanda. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada informasi yang datang itu yang sifatnya darurat, yang sifatnya darurat, taruhlah itu misalnya menyerang secara psikologis, secara spesifik, misal kita itu diinformasikan ini anak Anda dalam kondisi kayak gini, tolong diperiksa baik-baik. Gimana kalau misalnya basisnya WhatsApp, mungkin bisa video call apa kayak gitu. Meskipun basis itu juga sekarang sudah bisa direkayasa sesungguhnya
2: dengan adanya AI ini.
3: Itu meskipun itu, tapi minimal itu bisa kita lakukan untuk hari ini di sini, itu masih bisa untuk deteksi awal. Tapi selebihnya kita butuh untuk lebih spesifik memahami bahwa ini betul. Karena orang melakukan aktivitas scamming itu kadangkala memang kalau misalnya data itu belum sepenuhnya dikantongi oleh mereka, boleh jadi mereka melakukan phishing terlebih dahulu. Mereka membuat rekayasa, membuat pencurian-pencurian data, ataukah mengumpulkan data-data yang ada sebelumnya tentang kita, barulah mereka menghubungi kita.
2: Terkait dengan rekayasa-rekayasa nih Kak, dengan adanya AI tentunya rekayasa tersebut jadi terlihat semakin nyata begitu.
3: Saking nyata.
2: Hal apa nih yang harus diwaspadai dari masyarakat?
3: Masyarakat perlu mewaspadai aktivitas itu, tetapi yang lebih penting membangun pertahanan secara personal. Pertahanan itu apa? Ya pemahaman, pengetahuan, bagaimana. Saya tidak sedang mendorong masyarakat itu harus paham semua aplikasi, tidak. Tidak kesana arah kita. Tapi bagaimana mereka memahami bahwa sistem itu berubah hari ini, sistem penipuan itu berubah hari ini. Ada aktivitas penipuan yang berkembang, yang makin modern. Itu yang mereka harus pahami, bahwa tidak semua itu otentik, tidak semua asli hari ini, hampir semua direkayasa. Paling sederhana sebenarnya kalau kita mau jujur, kita sendiri kadangkala mendesain diri kita sebagai orang yang paling perfect di media sosial. Ya syukur-syukurlah kita dibantu filter. Gitu kan. Itu salah satu sebenarnya aktivitas bagaimana membangun rekayasa di ruang media sosial kita. Sebenarnya itu ya, ketika logika itu dibalik ke kita, nah di situ sesungguhnya kita bisa merasakan, penipuan rupanya, kasarnya kayak gitu. Kita sebenarnya juga melakukan hal sama tapi dalam bentuk yang lain, tapi logikanya sama dengan ke kita itu. Misalnya melakukan pendekatan-pendekatan psikologis.
2: Dan tentunya mungkin kalau menggunakan AI ada bahasa-bahasa robot begitu ya, yang
3: ya,
2: kurang
3: sederhananya ya, ya. Sederhana gitu. Cuma AI hari ini bukan sekedar itu, tapi bagaimana mereka memanipulasi suara yang modelnya merekam suara di awal. Misalnya kadang-kala kita menerima telepon, ini sudah banyak kejadian, menerima telepon tak ada orang yang bersuara, sehingga kita hanya menyebut halo halo halo kayak gitu. ternyata saat proses kita klarifikasi itu, saat kita memaksa memanggil orang siapa di balik sambungan telepon itu, rupanya itu adalah proses merekam suara kita.
2: Untuk nantinya digunakan.
3: Diproduksi ulang.
2: Oh, diproduksi ulang dan digunakan untuk hal-hal yang.
3: Betul. Nah, dari situ misalnya ketika itu terjadi ya, itu makin mendekati suasana psikologis kita bahwa oh iya ini anak saya betul kayak gitu.
2: Jadi terlihat semakin nyata begitu ya. Dan tentunya mulai dari sekarang mungkin apabila ada nomor-nomor tak dikenal lebih baik jangan dihiraukan atau jangan diangkat begitu ya kak.
3: Iya, saya biasanya tidak seperti kemarin ya, saya tidak mengangkat telepon secara langsung tapi bertanya dulu dengan siapa maaf. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau ada yang menelpon saya tidak kenal, biasanya saya tanya dulu ini maaf dari mana. Iya, itu karena itu mulai saya lakukan semenjak makin masif penggunaan AI untuk rekayasa suara. Itu saya makin sering lakukan itu.
2: Kenapa nih kak semakin marak? Semakin tahun malah semakin canggih begitu ya?
3: Iya.
2: Tingkat penipuan ini.
3: Pertama ada pasar pengguna internet dan media sosial yang makin meningkat. Iya. Lebih dari 70% masyarakat Indonesia hari ini sudah menggunakan. Lebih dari 70%. Kemudian itu ditopang oleh tingkat literasi digital masyarakat. Ya, kenapa makin marak aktivitas scamming? Ya karena pelaku atau scammer ini memahami orang Indonesia ini sedikit yang mau belajar dalam konteks ini ya. Artinya sedikit yang mau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini. Kemudian bagaimana mudahnya kita hari ini membuat identitas palsu online. Hari ini siapa yang punya email cuma satu, tidak.
2: Okay.
3: Lebih dari satu. Lebih dari satu email. Kemudian bagaimana teknik manipulasi psikologis yang semakin canggih, itu tadi yang saya sebutkan. Bagaimana rekayasa AI, bagaimana rekayasa-rekayasa suara, rekayasa gambar. Hari ini kita melihat yang paling dekat lah bagaimana kasus kemarin beberapa hari lalu perang antara Israel dan Iran. Itu kan bisa kita lihat bagaimana produk-produk AI itu banyak yang menggiring masyarakat sehingga agak sulit memilah mana betul-betul berita yang bersumber dari lembaga pemberitaan yang kapabel dengan tidak. Kadang kayak gitu, apalagi karena sumber informasi itu relatif jauh dari kita aksesnya.
2: Jadi susah untuk kita memvalidasi.
3: Ya itu kayak belum lagi karena bukan hanya persoalan literasi digital, tapi termasuk mungkin kita punya keterbatasan memahami bahasa dari sana sehingga kita agak repot untuk memvalidasi itu.
2: Iya. Nah, kalau dilihat dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, seperti apa nih kak peran dari teman-teman yang ada di Pandu Literasi Digital Komdigi Republik Indonesia?
3: Hari ini kita konsen membagi peran. Iya. Bolehlah kami ini mendapat pendidikan, bolehlah kami ini mendapat proses-proses seleksi yang mungkin relatif agak ketat dibanding sebelum-sebelumnya. Tetapi bukan di situ poinnya. Yang ingin kita bangun adalah membangun kesadaran bersama bahwa membicarakan digitalisasi, membaca potensi digitalitas itu adalah bagaimana melibatkan semua pihak, bagaimana melihat dalam konteksnya masing-masing. Misalnya teman-teman yang ada di kesehatan, mereka kita ajak berkolaborasi. Teman-teman di media juga kita ajak kolaborasi. Ayo sama-sama membaca ada fenomena kayak gini dengan masing-masing perspektifnya. Saya kira itu akan makin memperkaya kita, semakin menguatkan posisi kita, dan membangun daya tahan sosial kita makin memadai menghadapi tantangan masa depan.
2: Oke, baik. Terakhir nih kak, hal apa yang harus diwaspadai atau pesan-pesan untuk masyarakat agar tetap waspada terhadap penipuan ini?
3: Secara spesifik untuk masyarakat khususnya Sulawesi Barat ya, kami berharap dalam penggunaan data-data pribadi itu sebaiknya tetap dijaga dengan baik. Jangan hanya misalnya dengan mudah menyerahkan. Kemudian yang kedua, kita memiliki aset digital. Aset digital itu jangan dipandang sebagai hal yang biasa saja bahwa itu kita simpan di handphone saja, tidak. Karena aset digital adalah sudah menjadi bagian kepribadian kita. Sehingga itu menggambarkan bagaimana karakter kita, menggambarkan kecenderungan kita, sehingga penting untuk tetap dijaga. Saya kira seperti itu untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak nih Kak Salahuddin. Ya, tampaknya sama-sama. Waktu satu jam kurang cukup ya. Masih kurang begitu untuk kita membahas lebih dalam lagi terkait topik kita siang hari ini, waspada terhadap scam. Terima kasih banyak Kak atas sama-sama waktu dan kesempatannya untuk kami di RRI Mamuju. Dan demikian pendengar juga pemirsa, Dialog Interaktif Literasi Digital edisi hari ini, hari Selasa 3 Maret 2026. Saya Dwi Tardiana mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
5: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Dengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with a volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella.

0: adalah Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Juan Boni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima dua pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track painting. Painting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan disesuaikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, marasih deh elongnya.
0: Apa
1: nih? Nah, ini ada elongnya. Sugiye, damo pak uang sambulan, saya tahu, talam mak disalili. Cih, nanti pak talam dia, salili yo.
0: Ya, aduh, saya mau indah bahasa.
1: Kambang imata.
0: Ah,
1: rosali, rosari wah.
0: Mau yau.
1: Iya, halo Salasa kita di Sugiye.
0: Tanggal 15 September 2026 deh.
1: Ini pasti tahu pun Allah Ta'ala nih, lu reta di anu di acara kadega di Tomandar.
0: Ya, termasuk momen istimewa di bulan September di Hari Radio ataupun juga
1: Hari Radio.
0: Jadi Radio Republik Indonesia. Ya. Alhamdulillah lu reta sana Pak Irhan di Tomandar untuk Gadega Tomandar nah DP balik deh. Partisipasi main.
1: Nomor sang apa boleh Tiana?
0: 0426-23-22443 ya. Atau 0822-9609-0996.
1: Iya, deh mau apal tonga nih.
0: Pro satu.
1: Berarti anda mau salili.
0: Oh deh.
1: Iya, kamu apal mati jadi salili tuh.
0: Oh, bahasa tadi.
1: Iya.
0: Ya balak deh untuk lolore mana sana langsung diterima kapan dia?
1: Iya, atau boleh namu Tia.
0: Iya, namu Tiana already mau seh.
1: Iya. Apa nih?
0: Yanti.
1: Nanda pas soro-soro nga.
0: Yanti bantu mouse-nya lu di mana ini Yanti ya?
1: Pas di belakangnya.
0: Oh, ada enggak? Oh, terima kasih banyak.
1: Oke, le bye Sugi. Masa imiti tetangga lu luare oh, apa amu tia katana?
0: Ya, yeah, gadi-gadi teman dar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, boleh nari
1: Kan di dia tuh malu lo kapan nih?
0: Ya. Yeah.
1: Ya, iyo Pak Nema kapan?
0: Ih.
1: Halo Ifda, Ifda ya?
2: Iya, Dewa Ifdalia, Dibala.
0: Dibala, mamanya apa di Papi Amatin di?
1: Mas Susu kali ndak ada kapan?
0: Dahulu ada Pak Uran dah mitat.
1: Uran ina.
0: Uran mimatin deh.
1: Uran mimatin di Bala.
2: Ya ini Uran ini di Bala kak, marah tepe dia lo.
0: Oh, usahanya Pak.
1: Tapi dia mau Sugi. Halo Ifda, dia tuh mauan dia di Bala anda nih, Uran mah tambah. Tapi masa kau urangi?
0: Masa kau urang ya? Notifin di Lembang. Masa kau rat tuh antara naon di Lembang atau lo di pasar.
1: Iya.
0: Deh.
1: Jadi ini parulah lo pidah, Ifda.
0: Ini cawai.
1: Berarti nanda parulah tuh tak urat tuh, tak urang uai. Tak masa kau urat tuh. Iya, mah isu ya, Ifda. Mantu mis urang itu ya, nanti Ifda. Halo?
2: Ah?
1: Ma isugi boleh matuk mis urang.
2: Oh.
1: Iya, makanya dia ngaruh aroma toh. Dia tuh mulu mati serumpun na.
2: Urang diandel palakar deh.
0: Oh, ya.
1: Sarombon itu ya dimai anu nai, napas nai.
2: Tata-tata sarombong.
0: Deh.
1: Susah kode sugi ko lawan.
0: Ya, iya palakar
1: Palam yang kata.
2: Aku tahu.
1: Alhamdulillah.
0: Anda tahu Farwa.
1: Anda tahu
0: Sita. Nama aku Borami.
1: Mau ani ai nak nalili ya nu. Nalili apalagi sako-sako.
2: Baik apa sako-sako.
1: Pira pari.
0: Iya muri.
1: Kita ni. Baik lanjut Ifda.
2: Ya itu lagu deh Pak Yopi nelfon
1: ya,
2: pertama.
1: Ya cocok sana lagu apa amut ya?
2: Lembo Papa tuh salang.
1: Ay, tiba-tiba ini amit lembo ngu. Iya, Papa tuh salang. Papa tuh salang.
2: Rizal Roy.
1: Iya.
0: Dah lo bete dulu deh.
1: Tiba-tiba ini dia lembo nge. Narapin nai.
2: Tiba-tiba ini umi.
1: Ahai, usaha ngain bolosnya karampuang biri lebo.
2: Ai, nah.
1: Biri lebo, bang ini cocok lah. Baik Ifda, palambi akatan di.
2: Kirim salam dulu untuk Yumi. Yeah. Sehat selalu yang ada di sudut kota. Ada Pasal Mangga Lombo bersama ibu. Sehat selalu ibu, ada Kanak Janggo, Gibran di Bunga-Bunga, Piko Sarif, Rizky Amelia, Antoin Rekang, Maulana, Kak Brahang, Kanak Saki, Sidang Uni, Bunda Adi, Popowati, Mamawati, Padil, Ayah Bunda Rakbas sama Bunda tercinta sama Dina, Sultan di Galuntulu, Bobby di Campalagiang, ada dan yang kenalan mau papiran Nina. Ada yang ada teman dar.
1: Baik, makasih Ifda.
2: Makalin dada.
1: Ya, dia kalin dada, cocok. Apa ang tekan dada nah? Manean nah. Itu manean nah.
2: Lalu cacai kak.
1: Anda nih, anda nak. Isugi narekangi, isugi narekangi. Ya. Apa
2: kalau tidak ya? Salah-salah tuh ya. Ati itu nyamanya salah di mako putih. Di COI, anda di tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, tandana nani mati deh. Kalian tidak ada na. Kalian tidak ada mu di Ifdai. Isugi. Enggak na, taruh sename.
0: Wamei.
1: Wamei deh, alias minggu.
0: Ya apalagi 0426232443 di YP itu mai. Gak dari teman dar.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Polena.
3: Poler ini di Polewali.
0: Polewali.
1: Ini yang mau dia, lain-lain dari suara orangnya suge.
0: Polewali tonai.
3: Ya Wandi saya Yanna.
0: Ya Wandi saya Yanna. Ya alhamdulillah mak. Dian dua Wandi.
1: Itu saya Yanna.
3: Ini di Polewali.
0: Iya dari umu Anda Muriang.
1: Iya. Malah di desa malah di desa Sangana.
3: Ya, iki kori di Polewali.
1: Oh, ipi kok pasak berubah sana suaramu piko.
0: Pare-pare.
1: Anu di desa siapa? Siapa liter sako-sako mu anu? Halo?
3: Alsang sako-sako.
1: Ai. Lainnya
0: anda tanya tuh sako
1: baik piko
0: lampa mau dulu mak itai sako-sako
1: iya
0: anda malam musang
3: kacang hijau
1: kacang hijau
0: kacang anda nesa sako-sako ini berarti anda ruwet rumburi ya tak
1: dia terapi rumburi ya mak kumbus di
3: oh ya ro sako-sako biasa oh
1: apa
0: anda bahasa
3: di Balengan.
0: Balengan?
3: Iya paham nih, sako-sako.
1: Ini sangat cowok ya.
3: Iya biasa dia di taring kap.
0: Taring.
1: Iya iya iya, cocomi cocomi lanjut.
0: Masa taring kah?
3: Besar lah nggak dulu ah. Dia yang di Dalia Pandini gini ada di Selawe.
1: Iya.
3: Dia tuh ya Sriana.
1: Iya.
3: Pak Salman, Pak Mahir, Pak Kumis, Idina, Isidang, Detoy Bobby, Pita Mato Bobby, ini boleh angka nana mo tempat tersebut. Buat Isu yang naik dia, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, Allah suki sangin lena sesuara nurani.
0: Tidak ada di rupan dari Oka.
1: Apa dia?
0: Antara sangin lena sesuara atau dia masalah.
1: Oh.
0: Pada penerimaan.
1: Apa
0: dia? Pada malu di rani atau me apa
1: ya? Ya, mau gimana dia? Namun itu malu loy. Aduh sang.
0: Ada di sana deh.
1: Bantuan ini mati.
0: Oh.
1: Satu ini mati.
0: Ya pala kak 0822960909996 deh untuk. Nih, pertama deh, gimana ya?
1: Akei.
0: Pertama.
1: Rambut boy.
0: Usakai.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gak deh tuh mandar.
1: Iya, tuh mandar mah gak gade.
4: Ya, tuh mandar mah gak gade ya.
1: Halo Sultan.
4: Nih.
1: Aina di ori deh, halo
4: ya. Ya, di ini wa karetnya Pak Mahir deh.
1: Pak Mahir, ini naruh dia sugi ya?
4: Di Pak Mahir dia tak palanya, ya cuma itu gimana ya, terbatasan nih.
0: Wah, karambut itu
1: mati. Apa ini, Mas Sako-Sako itu mati ya?
0: Tadi emang gak ada deh, Mas Sako-Sako.
4: Sako-Sako, ayah. Dia buat itu kabu, nah wata naruh
1: Sako-Sako. Iya, yang itu dia masih sesat nanti ya sugi
0: ya? Iya, tau.
1: Dari kabu.
4: Pandai nesep,
0: ditarin deh, nama gak enak.
1: Ditarin itu ya, bisa tarin itu Sako-Sako.
4: Pandai itu kabu, nah wata.
1: Ya.
4: Di wate. Mana yang dia kalau mami ya?
1: Di gasen om deh. Subhanallah. Siratan.
4: Baik ya.
0: Coba-coba deh, mau mati.
4: Sekarang ya lupa ya.
0: Oh ya, apa mau? Ayah, anda mau malu.
1: Penelpon pertama tadi sudah ada ya. Mohon maaf ya.
4: Esona mulai yang penting malam itu harus.
1: Ya, iya sana itu paranduan.
4: Mundo ya dia mesti dia siram malam mah.
1: Alhamdulillah.
4: Diganti mah ya.
1: Iya tahu. Si rendeng ika pang.
4: Boleh nari nolak bersiulai pak. Biasa ni minggu tuntu lao, tadi hari lapas dari yo.
1: Dari kita kapan?
0: Adi ini tahu.
4: Tadi yang minggu tuntu lao.
1: Oh. Tuntu lao nasugi.
4: Darah tahu yang kira dia tuna minggu lapas ya pak.
0: Oh. Ya.
4: Membunuh ide masih
1: gigi. Pak, mati nih toh kapan dok minggu lalu, dua minggu yang lalu itu.
0: Enggak ada mati gitu ya.
1: Enggak ada mati gitu di Kaputulu Pak. Mau mana Sugi ya mau baca munu itu ya anu di Sultan. Dah itu apa nanda tidak piumbu rawana eh?
4: Kurang gitu piumbu rawana tuh.
1: Oh ya iya mutu salah jalan ta. Salah jadwal Sugi.
4: Mana lewat mi? Bulan 9 ya kurang itu.
1: Iya,
4: apa tempat ada kira dia ulang arwana roye.
1: Iya.
4: Campurana.
1: Iya.
4: Ya yang perangkap pengasuh salah dari
0: mana? Palambi.
1: Palambi kata.
4: Dan iya dia palambi kata kalau mai di pulau turun foto dia. Iya. Popo yang pilih, popo siapa yang
1: foto
4: dia kali.
1: Iya.
4: Dia siapa yang
1: mai? Iya. Nasapai
4: foto saya. Ya, palam palakan lawe ya, tu mana misul lawe piko, Puriwali, Italia di Bala, Karti dari Pulara di Bala, ya itu ye, Pak Mahir di Tapalan, Kaimes, Ebobi, Imolana, Sidan, Imamak Nanda, Pak Salman, Ani di Wotem, Mida di Adi, Bapak Urang, Papa Rizal.
1: Ya, damai di Vega.
4: Ya, ingat nana murid lawe, Pak Capui mati. Apa yang dah boleh malah pasak kali tak ada pada mandi malah kali tak ada nanti sewo cuma pari makoi
1: deh ti sewo ide
4: sewo tu apa lagi mah pandu ya
1: titupas baik
4: dari tanah sar mah pari makoi di sara damu malah yang liputang mah pari makoi
1: tongan deh di pali apa ni malah yang liputang
4: ya malu lo ya mah yau. Eu pari tallo manu ye.
1: Tapa dia nama uang nak acur rapat tallo ah.
4: Ya mah rupiah si rupiah mah.
1: Ibu ang.
4: Oh, para murini.
1: Baik.
4: Tallo manu. Serio.
1: Baik.
4: Tallo erupu tu mah yaun. Tapi dah si rupiah.
1: Deh. Mak yang mau kak Sugi.
0: Mau apa?
4: Kalian solai pak Sugi. Salam manasa to atuh.
1: Para salama Sultan.
4: Ya, salama.
1: Assalamualaikum. Salam
4: kan dana ritim di studio. Ya, para sehat dai.
1: Amin.
4: Allah taala.
1: Makasih Sultan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Iya, Pak. Dan dua Sugi. Halo, gadis di Tumandar. Assalamualaikum. Halo. Hai.
5: Halo.
1: Assalamualaikum, gade-gade Tomandar.
5: Gade-gade Tomandar.
1: Tu poleina.
5: Pole dia di.
0: Oh, karepun.
1: Ini sangana di. Inai mo Sugi.
0: I bapa
1: Inai.
5: Bapak ulang.
0: Bapak ulang.
1: Cocok parwa tongan Sugi.
0: Parwa tu.
5: Ngarwale bae deh.
1: Baik, papa ulang. Siapa mi kali ndak ada jari?
5: Ya, dia ni kapan dari 20.
1: Ah, ya coba deh dulu Coba deh dulu.
5: Pura apa ini?
1: Iya. Baik. Lanjut Papa ulang.
5: Nah, kata dulu lagu yang nama siapa-siapa tu lah.
1: Muak miro lagu. Ya kayaknya nanti ikut saja ya di penelpon pertama ya. Karena di Wenasa nih di waktu di luar tak minta mah, ya kan?
5: Mau salah lagi tak ceramit dia. Ayam pasti malah nak sama.
0: Iya
1: tu macam sana tu dia sudah.
0: Iya
1: mana tu pengertian.
0: Iya palambi palaka.
1: Palambi kata Papa Ulang.
5: Nasa dia macam mana mau malah efek si malah dua patah nak sama.
0: Iya tu ngang.
1: Alhamdulillah.
0: Silaturahmi lebih parah lu.
5: Apa lagi dia mau bahasa di karangan lo di mapan napan nak, yang penting malam pertama di ruang boyang lo deh.
1: Alhamdulillah.
0: Boyang apa orang tak mati? Boyang meke dia atau
1: boyang meloli?
0: Boyang meke dia atau boyang meloli?
1: dia tuti pawana.
0: Iyo re.
1: Eh tahun nak to bojanna milloli.
0: Boya mekeda nak boya me oro.
1: Boya mimbue de ban to milloli. Baik lanjut Papa Ulan.
5: Bumi pan mimbue. Salah jadi ngena pasutan.
1: Iye.
5: Salah kerangan lo, apa Bobby, Pak Bidan.
1: Iye.
5: Ada juga dia tuh Pak Guru, Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Erwin.
1: Iye.
5: Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma.
1: Ucapannya. Oh iya, boleh.
5: Pak Peranin lah, gadis-gadis mantap.
1: Iye.
5: Itu Mbak Dian dan Mbak Suji, semoga sehat selalu.
1: Amin, tabarakallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, itu ada Pak Ulang.
0: Ile,
1: apa maksudnya sana li?
0: Oh,
1: pengertian ini tahun lalu akhirnya.
0: Toba satu tiari para luri itaika.
1: Ah, mau Pak Dede?
0: Hmm?
1: Mau Pak Dede?
0: Mau di para luang.
1: Ya
0: ya tak tu di para lu apa tu lambat di taya apa? Seiman data.
1: Gitu ya. Data apa dulu? Pak Cuaye.
0: Lambat Rita mau melo tau apa acara itu bahasa.
1: Mapi malai durian?
0: Ya durian. Ya mau bulan durian lambat Rita.
1: Tapi dano yang nai tay kawan.
0: Ita nai tay tay.
1: Ah?
0: Ita nai tay.
1: Kape kape ya tapi pon doa.
0: Malah tuh itu sombong.
1: Subhanallah, mesa apa ini? Putar lagu?
0: Putar lagu mau dulu deh.
1: Apa judulnya Sugi?
0: Lembo Papa Tu Salang.
1: Tipolo ini Lembona.
0: Udah bisa ngira ya Pak. Anda sempat hari upet tulang. Nah tipolo ini mati.
1: Nah, yang enak dia untuk Isugi. Jangan lupa bisa sih ya.
0: Ah, karambo.
1: Ah, indah nih. Indah nyari. Indah nyari. Dipirannya lagu. Nah, apa sih ini lagu ya?

0: Ya, namanya dua merah nega dega deto mandar.
1: Rizal Roy.
0: Jadi apa kena sinari lagu kau?
1: Lembong papa tu salang.
0: Jadi bahasa
1: apa lembong ti sambak tama? Apa namanya ini?
0: Ti sambak tama ti sambak. Iya.
1: Biasanya kita ti sambak tama di petana ya. Mak ya lembongnya Rizal Roy ti sambain nai. Ti sambak sungai ni di Pulau Karampuang.
0: Oh deh. Apa ini lagi?
1: Hah?
0: Inai lah.
1: Ibu Dharma Kapang.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ya balik minta telepon di Gadir Tomandar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gadir Tomandar.
0: Apa sih SMP tadi?
1: Inai mo.
0: Ibu Inai.
1: Pinasai.
0: Ibu Mida.
2: Iya betul.
1: Iya. Susah kok deh.
0: Oh, Ibu Mida, apa mati? Pura demi Maulid.
2: Pura mi bu.
0: Oh, jadi siapa ri?
1: Totama.
2: Udah dia anjat dia di Totama.
0: Oh, apa ri?
1: Oh, masa ya? Nanti to mangaji.
0: Dia to mangaji tak biasa. Sisa apa tahun na anak dia to bawa Totama kawasari. Oh.
1: Gitu ya.
0: Deh, tapi
1: baik.
0: Mai ditalo.
2: Mau talo mai di sana itu ya.
1: Siapa?
2: Talo na, cucur na, anak tukul na,
0: mai di sana. Mak Wan di saya ya, mau mati dia tanya tak talo napa isi tapi duriang. Tongan diri wah.
2: Mau duriangnya papari saletia mai di durian.
0: Oh iya. Iya
1: papari, sangka karewa sugi. Bunti paralu.
2: Tapi muan dia muan digugur ande mbak dia ngena bang Sugi ya melok bandi tahu memang mangepe durian
1: muan ada mangepe mati di tiana ma Allah
0: ya, ya kan Sugi tak ya kan mangepe ya, masuk dari
2: dah mau tahu nama Allah ma itu nama Nduru ande ala beta mau melok bandi tahu ya,
0: cocok ya tarapa satu uri
1: apa mangapa
0: ya WP apa lau pas dia cuti.
1: Ah, pirapai si parapai tu cuti ya?
0: Si parare.
1: Muka tu mah nasi sambu lamba.
0: Oh re.
1: Masa si sambu pangata.
0: Ya. Yeah. Usaha tori anu wajowa di emai. Ternyata.
1: Oh Bu Mida.
2: Iya. Yeah.
1: Masa isu gimak dia tu anu na lamba na diala di. Oh tak pandan atau na pirayau?
0: Anda.
1: Mimbu ni lamba cuti?
0: Anda ni apa nau bawangi tak daripada tak lamba.
1: Lamba tu ah.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kamu lelu. Halo Ibu Mida, dia tuan ditia anu na namo na ditina, namo durian na.
2: Andai mai ditia di ni nam.
0: Karena butuh anda tia mai di namo.
2: Iya, paliana kamu. Basa memang yang mau di ni dibutuhan dia mai di namo tia Ibu.
0: Basa tadi.
3: Karena mai di.

0: Cuore, elo elo udah sih cok.
1: Anda bisa maelong.
2: Ya dulu di sejo.
1: Nesan dia nu, ban sugi.
2: Ah, anda sabar bunga bunga.
0: Desember bunga bunga sugi.
2: Desember bunga bunga.
0: Iya. Nanti mak embura bunga bunga.
1: Masalah kita dulu agama.
0: Oh iya, boleh.
1: Banyak orang di belakang. Dia dengan nak papa ulan, dia tu pak cik Harudin, dia tu ibu Dharma.
0: Iya.
1: Asli Lewat Timur, Erwin Jalan Taman Sapi, dia tu ibu Lia. Anak di Botek, Pak Acore, Ibu Purni, Jatui, Pak Guru di Tapalang, Pak KMS, Acore, Pak Sida, Pak Abraham, Pak Salman, dia nak sana ke Peran Nina, gade-gade tu mandar. Pak Diang, anak Pak Sugi, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa nih nak di Sugi?
2: Di Elalang Elong.
0: Mbak Sugi?
2: Bang.
0: Oh, saya kira.
2: Bunga beru-beru, emeng. Bunga suruga, Junaidi, anak Fajri Eko. Bunga Cina, Adam S, Iis Gasali.
0: Tapi si sempur bunga-bunga?
2: Ada lah, wang yang si sempur bunga, maka tapak di, ya.
0: Oh, ya, deh. Biasa tu mak buran tau nggak bungin dari Rudy oh.
2: Kubur.
0: Mandi kembang.
2: Oh. Nanti di semburan mau buat sari. Oh.
0: Diane nau. Baik, dan dua sugi ake. Maca itu.
2: Ya, balik deh 0426232443. Apa yang dia deh? Bunga-bunga tindam warnanya. Bunga saya tahu di sembur bunga. Siapa mau minggu dari eh?
0: Mengapa mereka?
2: Ya siapa tadi sembur bunga itu ya?
0: Anda ada tak yaru lah.
2: Oh ya.
0: Si sembur talo ini.
2: Wai? Ya diulang balik deh 0426232443. Memang siapa ri eh? Dua ngalum ri eh?
0: Ngapai?
2: Kurang lebih sedikit bermasalah jaringan.
0: Ah. Tapi soal balik deh. Jaringan nu nyolek sawu.
2: Oh deh. Alhamdulillah.
0: Katu nawai lembong.
2: Hai.
0: Ah. Pusat atau dia danau kali pulau?
2: Gari Arto Mandar.
3: Masih
2: gak di Tamandar. Iya, boleh nari
3: Boleh di Polman.
0: Oh, Dina.
2: Eseng.
3: Tadi.
0: Mengapa,
3: Miss? Apa kare,
0: Alhamdulillah, kare mama cuan di. Dina. Diti di Kaputa pura yang mamunu mo, ah?
3: Ndap, tai.
0: Nah, pirap pali.
3: Tanggal apa, ta?
0: Tanggal 4 bulan 10. Siapa, sayang?
3: Indah
0: perik lau
3: minasan
0: pak dia nih. Tapi yang sudah tercatat itu siapa mi tuna tama?
3: Mana sangka kelompok wisan di jamu ape sayang.
0: Oh alhamdulillah. Ya, terus siapa tuna mi sayang?
2: Dolok di muat tuma anda ripetulah siapa sayang berarti?
0: Tuna tama.
2: Oh tuna tama.
0: Tuna misawi.
2: Ah beda cerita muat tuja nepon tu ripetulah siapa sayang?
0: Nyarang.
2: Apa? Ya berarti nana papi ya. Joto itu ya.
0: Ah, usaha mau ani, anu pas sorong.
2: Oh, tania.
0: Iya. Baik Dina, Dina. Dia kan kali pun udah sawi puan di anu ya tanggal ape. Kira-kira apa persiapan tadi yo menyambut Maulid?
3: Ya, ya anu na yuwal lagi masih.
0: Nah, apa pira? Yuwal tuh saya na.
3: Ya di bawah itu mah anak besar ini lah, pak ada sirung diri.
0: Oh, usaha ngelo di bawah memang milo itu editino.
3: Ya ndape tu pendape na lambi.
0: Subhanallah. Iya, kira-kira apa persiapan yola di masih gitu?
3: Ya, dia sokol, ape.
0: Oh iya. Terus?
3: Baye.
0: Baye.
3: Lepas-lepas.
0: Lepas-lepas. Terus? Iya. Apa tuh?
3: Ganna mau dek apa yang sulah talok mau?
0: Oh, deh talok deh. Di talok di bunga-bunga itu ri.
3: Di bunga-bunga itu
0: di cingga itu ini
3: entah banti dia mbak dia pak dia napa piangan di pandangan saya iya baru naik loyoi
0: usah kalau nak susu dua talo na
3: entah nih napa piangan di pandangan
0: ya apa napa ane biasa
3: pandangan no minuman.
0: Oh iya, mau isugi lain itu ya?
2: Apa?
0: Kantongan kayang.
2: Ya iya. Tapa kan? mau kak ya mah ala talo
0: apa
2: dia pesusuna biasa
0: ngapain kan
2: biasa si same sari sinna
0: tapa kantong mah ala re
2: oh ya oh ai
0: susah kede
2: minimal kantong maksimal tapa pun nana
0: mau posola mau sopo solatiri
2: iyo
0: ai hati-hati mas sopo pun natiri.

0: Micai poro tiri, poro indo, ibu tiri. Baik, lanjut lagi, Dina.
1: Iya, maki restoran terlalu
0: Mm-hmm.
1: Maki restoran lari Randy, Yang Yoni, Isidang, yeah. Yanto, Jatuhi, Pak Mahir, Idarmawati, Yan Kuteng, Mida, Bapak Ulang, Irwin, Ipiko, Ibobi, Pak Salman, dan Nana Mombadiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
2: Iya.
0: Malu lu tadi tamat itu lari tambah camunu ih. Tapi sama takariba tapak beli mai.
2: Iya.
0: Pira padidi
2: Ya betul ambil lo anak kak. Ya udah parah dulu.
0: Baik oke. Halo gadi-gadi teman dar. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Hai dede, mana mana rasa pak dia tuh merah nih bamba dia sugi.
2: Bamba-bamba kalimamu, ju bamba-bamba mai di.
0: Iya mau deh.
2: Bamba-bamba mai di dua wena.
0: Tapi capum ya, anu mau durian.
2: Ya,
0: bamba talo muri ya sugi.
2: Bamba mai di dua tewain. Nami apa?
3: Satu pilagi pak Dian.
0: Hah?
3: Bulan satu pilagi musimnya durian.
0: Oh, kalau musim telur?
3: Iya, alhamdulillah banyak juga.
0: Kapan pi?
2: Sudah midi?
3: Ya sudah, kalau di sini sudah.
0: Oh, tapi tidak ngajak-ngajak orang.
2: Bagaimana?
3: Aku dengar Sugi tadi mau naik di adi-adi ambil durian, kan? Tidak percaya kan saya.
0: Pirep pari.
3: Tidak percaya kak.
2: Kenapa? Kenapa?
0: Kalimah muju saja. Halo Ibu Murni, kalimah muju saja tidak mampu dia tempuh.
3: Iya,
2: itu adi-adi bagaimana kak? Jalan kaki ya?
0: Tidak. Terbang orang?
3: Iya, di sini juga kali mampu tidak jalan kaki tuh.
0: Betul.
2: Oh, karena tidak dipanggil kak siang. Coba panggil aku.
3: Tidak percaya kak iku ambil cuti nanti.
0: Iya. Tunggu tanggal mainnya.
3: Bersamanya mau saja tanpa ada yang kecil ini.
0: Iya.
3: Mbak Sugi sama Mbak Dian lagi tugas di
0: menjelang. Iya. Salam Salili.
3: Ya, salam-salam
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi termasuk untuk kegiatan akhir-akhir ini karena mamanya Rie agak bensin ya.
0: Pari.
2: Uang mah pari toy, listrik pemadam bergilir jari. Ya, solusi terbaik ya dikurang-kurangin sih aktivitas deh.
0: Iya. Ya. Kayaknya sih irongin dia Sugi. Kak ada tugas ke Kaluku kemarin di LPP di
2: Lamba itu orang.
0: Enggak nak, Lamba tapak lo diotong.
2: Oh usah.
0: Jadi lo perjalanan di O, si cerita mandang guru, jadi mandang guru. Pak tutup bulan dia tugas namun dia, dah dua instansi. Anak wasa muri Lamba tu antri, Pak do bongyo rombongin asal mandang guru tak sampai jam 4 dia antrian itu. Nah, jadi mak wami, mak nawa itu dia paralu itu dia kebijakan. Nah, kebijakan apa dia? Ya, dia kurang sudah kegiatan. Mana mau apa metode? Apa jangan sampai mandoro mak nawa tahu mas sorong.
2: Ya iya.
0: Ceti apa? Anda capu waktu penyuluhan dia. Jadi ini saya cara sugio.
2: Ya termasuk waktu sitongan nari.
0: Nah sebenarnya kita mau melakukan penyuluhan itu, khususnya kita penyuluh Kementerian Agama ini Sugi, kita mau melakukan penyuluhan kepada objek dengan melalui Zoom. Tidak bisa, karena dia anu jaringan madum itu di LPKA, LPP. Kalau sudah masuk di lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak ada jaringan.
2: Oke, jari ya termasuk di malu lu kapan buat masanda itu orang di Kaluku deh.
0: Hah? Ya mesti dong Pak Wanya mana mi apa ih? Saya itu di anu di Oloboyang. Jalan so lepa-lepa sa apa itu no? Saya minta nasa tahu.
2: Oh lepa-lepa.
0: Apa mana mas? Nah, bos itu nau cah. Andi itu tak ada itu nau nama tanggal. Mimi pali-pali. Andi ani. Ya kan masa pedai. Ocongan nami. Goli terus.
2: Ya jadi lu lari itu mandari anak sandar ya. Makanya dari tanggal 15 mire. 10 lo nari eka pelaksanaan sande.
0: Ina Roy.
2: Lalan di Pulau Wali Majene.
0: Anda tak ada main.
2: Rencana. Anda itu tak ada dulu.
0: Anda pakai solar deh.
2: Oh,
0: anda tiada.
2: Cucu
0: itu mana tak ada main. Pak Anda tu nak naulai si emak lama minta. Iya kan?
2: Kak deh.
0: Akei. Tu pak tu apa itu no?
2: Rambut mi.
0: Rambut boya.
2: Iya.
0: Masa Ewe kau mak di luar. Sorry.
2: Gak. Gak ada teman dah.
0: Assalamualaikum.
4: Apa itu?
2: Ya, Mas Eri, Pak. Halo, gak ada teman dar.
0: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar itu Polina Mutia.
5: Iya, kacoko lu di Polman.
0: Oh, kacoko lu di Tinambung ya?
5: Iya, di Polman.
0: Kacoko lu Tinambung Tondoin nai tino sapura di tinda lebatu to wita.
5: Ndati to lambalam. Ya. Ini bandi di Polman.
0: Iya, tapi mati ngi tahun ndati to wita.
5: Oh iya, alhamdulillah.
2: Ya, apa? Andan di tak alhamdulillah itu ya kak ya tongan bandit tu itu kok
5: dia bilo dia di Palambi
0: apa amu tia
5: ya bilo sana Palambi lo di bapak gubernur malah air membangun mafia PLTA yon di larian apa di temarang itu dia itu malomoi macam macam padang lampu. Jadi marak duana marak tu aji mapapia membangun pusat listrik tenaga uap
2: ini
5: pusat listrik tenaga uap jadi sekitar jambatan bolong.
2: Oh iya. Si Tohana tuh di Mamuju ini di Belang-Belang itu ada satu tenaga uap. Iya, dia nih mai mesa, Pak. Iya matu salah satu penopang terbesar juga untuk Sulawesi Barat saat ini.
5: Iya. Emang saya tidak sangka Sulawesi Selatan dia nganunna peleteunna. Yang di dalam di tukang jatuh dia ya di Masar. Dia di Jawa sana. PLTU.
2: Oh iya.
5: Dari ini satu provinsi. Provinsi Sugi.
0: Iya.
5: Baik jadi ya to minasanana ragi-ragi.
0: Insyaallah.
5: Jadi
2: Bapak
5: Gubernur. Iya, pusat listrik tenaga uap, tenaga air John Dilarian.
2: Oh iya, Pak.
5: Dan satu boleh pusat listrik tenaga uap di bawah di sekitar jembatan Bolong.
2: Oh iya, Pak Laka.
5: Iya. Apa ini kapan lagi gubernur?
0: Insyaallah.
2: Insyaallah nairan nih.
5: Oh iya. Alhamdulillah. Iya, mana pala ambil dia deh.
2: Iya. Yeah.
5: Iya. Semoga. Iya, dia gade-gade yang semandar di mata merendeng di mata mengudara.
0: Amin, insyaAllah.
5: Amin. Agar apa sana Pak Padua malai menyampaikan saran untuk dari Bapak Gubernur.
0: Iya, baik.
5: Terima kasih, Bapak. Iya, yang kapan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak baik, iya. Kacok Kolu. Iya.
2: Apa tadi?
0: Ya bahas tuh mati Pak jurusan untuk yuri.
2: Apa dia?
0: Uap.
2: Oh iya, Mua Uap jadi perusahaan salah satu perusahaan ya yang ada di Belang-Belang.
0: Apa perusahaan Uap dia Sugio? Harus sih Pak mau jelaskan tuh dulu Pak datunya apa sana Uap dia? Ya.
2: Iya, jadi Uap dia oh ya. Isinawai.
0: Isinawai.
2: Terus di dipanas, apa, dipanaskan.
0: Jadi rumbuna di wa.
2: Ya, memutar turbin. Oh. Ya, jadi itu mau mairi Belang-Belang termasuk mau anda salah deh. Salah satu pengapiannya itu menggunakan batu bara atau cangkang kelapa sawit. Biasa pakai. Makanya kalau dulu mau juga kan biasa sempat dia jadwal mati atau ya, tiba-tiba mati
0: betul.
2: Setelah perusahaan itu masuk anda muriang
0: apa hari ini
2: kecuali mungkin mau basari airnya mamanya untuk air yang debit air yang makin berkurang ya mau dia basari ya alhamdulillah jadi untuk Sulawesi Barat si Tongana sudah punya satu tenaga uap sendiri juga di Belang-Belang ya Kaluku
0: Karambu mana
2: Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Ruak
0: naun di ong.
2: Ita.
0: Iya.
2: Ita metulek mai, yau. Nggak bahasa cara naun jawab di ere. Apa pari itu?
0: Satu itu nak tangkis.
2: Ita lambai yau nama isang.
0: Kamu mai ono patulek roh lampi naun. Apa di? Tori ni atu ya.
2: Assalamualaikum, Gariar Tomandar.
0: Waalaikumsalam.
2: Asriana, Mantovani.
0: Apa nama?
2: Kirim buat. Anak RRI Mamuju, tanpa terkecuali buat Mbak Dian, hahaha. Hahaha nak tulis. Hahaha.
0: Aha juga. Ahai. Oh, iya. Kalau dia bilang hahaha, saya bilang ahai.
2: Assalamualaikum, penguasa hati mau dengar lagunya Nurdin Yaseng.
0: Apa
2: judulnya nama? Apa Salau? Buat Kak Dian sama Sugi. Ya, terima kasih Mbak Edi.
0: Iya.
2: Ini penguasa hati. Mau Edison dia penguasa hati
0: bisa
2: kayak.
0: Nih.
2: Ya, nah.
0: Bisa nih. Bisa nih. Dia matana. Jatuh puruna.
2: Oh iya.
0: Nah, iya. Mua micawe.
2: Dia WA nah. Dia nomor Dian. Nadita.
0: Dian. Ada dong. susah gede.
2: Oh iya, malah gak ada putar atau elong. Elong apa yang kira?
0: Cisembur deh bunga-bunga.
2: Cisembur?
0: Oh iya, jangan-jangan lagunya Mandar Maesta itu.
2: Udah lo.
0: Kayaknya saya pernah dengar itu lagu.
2: Cisembur mau buat deh.
0: Iya. Kayaknya sih, semoga tidak salah ya.
2: Ah, Rere. Dolok di Taiwan, dolok di apa?
0: Iya. Jo-jo-i.
2: Dari Baraka.
0: Iya. Mandar Maesta dong.
2: Oh iya.
0: Jari Macopa yang ngeranu toh.
2: Macopa.
0: Nama itu Pak Tulan Desa Lili mu.
2: Ah, Rere. Oh, mau Salili. Tepatnya
0: lu pere.
2: Tepat mau itu mau mana-mana pukul sabar ya mamanya.
0: Subhanallah.
2: Baik, iya, Baraka.

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah antara isi.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ya gara-gara itu mandar pukul 1:20.
1: Aing deh, saat dulu naon deh. Ya. Dia saat di waktu.
0: Masa saat dia ya sejok. Apa lupa-lupa eh?
1: Lupa apa?
0: Wih telai oh.
1: Iya, sabar.
0: Sabar.
1: Iya. Kami lagi sibuk, biasa.
0: Rere. Baru cuma baik di.
1: Sibuk dek di ini eh, mapawe. Ya. Sibuk tuh jemari. Dasar lahara Sugi ya?
0: Apa?
1: Oh, apa? Datu mati tuh enggak gas? Lain nih jojo.
0: Lain jojo deh.
1: Pak ya patu mi uya tuh tahu, majojo tuh tahu dia.
0: Si tempat ni dia nama tama. Coba mamanya mat telpon mamanya tuan ni majojo.
1: Nama tu itu. Nanti telat telingana.
0: Gak ada tuan dar.
1: Assalamualaikum.
2: Gak ada tuan dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deh, tuan gerak dia.
1: Udah ya, uai. Sali di Pak Yonana, Sugi.
0: Tuan gerak dia.
2: Alhamdulillah.
1: Tuan itu.
2: Wah, dia mandi besa lili kak dia.
1: Itu di salili Peter dan dia.
0: Tani apa kakak Uri ini si butuh apa si butuh majojo. Ma uang ya toy di mamanya si Bu
1: Teh. Pas satu itu. Manjok jojo toy. Si Bu Teh itu mak menelpon limai. Iya wo itu Elinona.
0: Apa? tapi sih kasih bukan manjok jojo nih emang sabar di.
1: Allahu Akbar.
0: Ya masuk.
1: Iya, iya rumus ite.
0: Masuk nama tapa macet itu ya kak. Lama rolo sorong di osape ngo. Deh. Kan biasa main alawena lamba.
1: Patule dulu kalinda ada apa lek badi.
0: Iya rek.
1: Kalinda ada Sreni.
2: Andi sama kalinda ada kak Dian.
0: Tapa nalo pem itu mah kalinda ada biasa main lacet tuh Andi.
2: Wisai tamya kalinde deh.
1: Oh, kalinde deh.
0: Orre. Mamanya se iya ai malah to ngene teh bakal kalinde deh. Eh tiapa to mama titi ai mamanya lupa to mah sende.
2: Ai si tur melihat dini lupa na allo bang sugian na kacan na angin.
0: Ai ya alhamdulillah. Tapi biasa mah tim memang jene lupa ire.
1: Hah?
0: Majene memang lupa sandal ire.
1: Anda to ai?
0: Ayo waktu
1: tergantung dari
0: apa? Hah? Perasaan.
1: Iya.
0: Asalnya ini mau mati nggak bagi ini malah lepa-lepa mati nggak?
2: Iya, ceh. Boleh di tak dami tiap bang Sugi mau melo ini.
0: Oh, ya melo itu.
2: Wah, ya usi mata tiwer. Mbak Bana boyan.
0: Ya, tanya apa nih pak? Mamanya ri ya marah-marah kim itu namanya lese. Mau.
1: Nah, ini nama Allah ya Pak Uwano eh.
2: Nadia. Iya ngurusnya, aku cakap nama Allah.
0: Iya, sayangnya.
1: Oh,
2: anda percaya nih. Anda Toyano Bang Sugi.
1: Oh, anda pernah Toyano.
0: Oh.
1: Maju dong Sugi.
0: Ay.
1: Dia tuh cari.
0: Ya orang ni. Dia nggak apa-apa, tapi yang maju. Ya pelakar. Ya.
1: Baik, Sriani, palang biar katakan di.
0: Ya.
2: Ya apa sayangnya Kak Dian Bang Sugi malah merah putaran elong.
1: Elong apa amun tia penelpon pertama?
2: Elong nai nani mas nur solai takbir sifat teke nga suralika.
1: Hah? Woi, wow hanya pe suralika Bang Sugi. Asal dia temat tala mana. Apa judulnya?
2: Sifat teke nga suralika.
1: Sifat teke ngan?
2: Suralika.
1: Apa Pak Denom Suralika Kandi?
2: Ya. Barena re iman.
1: Dolo mitule dia mau ah?
2: Ya anda pari ya.
1: Amin. Berarti dan dua peluang Sugi.
0: Oh.
1: Bagaimana? Hah? Bicara itu Sugi.
2: Iya pale Kak Dian Bang Sugi. Salam walor ya nasana tanpa ada yang terkecuali salah salam ya nasana enggak nana TTE Papi Ramina acara gak dekat di Tomandar.
1: Spesial ya. Satu teristimewa adakah?
2: Iya. Ya Toriti mau di studio rek mama ya.
1: Iya. Tangki si mati Sugi. Apa nama ya, apa
2: salam,
1: nama?
2: Mak.
1: Ada kalinda ada.
2: Ai ande sang yo mak kalinda ada.
1: Ya iya mo kalinde de lah. Baik.
2: Ya ke Kak Dian Bang Sugi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ai malu teh wambane Sriani Sugi. Ini ade mangatu tapi sirna pak ada. Si tenen tau deh?
0: Iya tuh.
1: Jadi dia dua, oke.
0: Ya DP yang berada 08229609996 atau 0426232244 3.
1: Sugi.
0: Apa Rio Kak?
1: Di judul Napi Rore Yane Sriani lagu elong sifat tekengan surat lika. Maksudnya Rio?
0: Ya ada usaha apa anda paru amat baik. Ya DP tulen lah.
1: Ya ulupe mi amu.
0: Malah dicoyen balik.
1: Malah dicoyen balik.
0: Malah dicoyen balik. Mau ada terlalu
1: dapat capa eh, dapat capa Sugi.
0: Ai.
1: Dah.
0: Ai,
1: senior. Pula diolok tita Rio.
0: Senior. Senior tuh dia turun tangan.
1: Subhanallah.
0: Ya pada dia DP 0822-9609-0996 atau 0426-232-443.
1: Eh Sugi.
0: Apa Rio?
1: Dia di anu keluhan apa kaputai tadi eh. Terutama sih di lingkungan nu. Kan dia uai dia sama-sama pari mi. Jari apa dia pernah dipukul dia namar pak. Seandainya dia di anu obat natu itu dia mau uang. Uai, uai sasi malah perima tawar roh.
0: Diang.
1: Ina Roy.
0: Tapi ya masih tahu itu peralatan
1: nah.
0: Oh tapi dia nih. Beberapa negara ya nah coba. Tapi kamu imai dia ini besar ya karena ya khusus tahun-tahun tertentu pengen nak basari si sana kan ya mai di Tuhan diwai.
1: Tapi mu dalam harusnya tuh dur dia nduk basa karena mengapai diantisipasi Pak Pol basa waktu kekeringan bumi di kemarau ini. Dari mapari tuh, yur pesona lo tetangga kasih nau, marah eh.
0: Tapi si tongannya ya malah tuan itu jali usuran. Karena termasuk itak mai di mamujuri EKE di musim-musim penghujan pun, tapi distribusi air bersih ke rumah-rumah warga pun juga sebenarnya sudah mulai tidak terpenuhi ya.
1: Iya. Jadi apa lo salah nol esok dia lo wes sama lo sunga kalau wesasi.
0: Kalau.
1: Kalau wata.
0: Gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gade-gade komandar.
0: Iya.
1: Ikan di di.
3: Halo. Halo.
1: Iya. Apa karewa kandi u?
3: Karewa macoa tu malolo.
1: Alhamdulillah. Baik. Ini wong mana wilunian ini pelipur lara atau penyejuk hati?
3: Oh Sugi.
0: Apa?
3: Ini yang biasa, lama menyer biasa sama Kak Daro.
1: Ay.
0: Kak Daro.
1: Kak Daro Sugi, ini mengarang ah.
0: Kak Daro Ari.
1: Iya tuh Kak Bang.
3: Kak Daro Sugi, gabung biasa gabung.
0: Iya.
1: Astara. Iya, dia bandir ini kan, di Nirwe tahun now. Landur lo leseo.
0: Oh.
1: Iya. Masalah tole pia, wanisa lanu lawa. Mantopani ya.
3: Amba diang, tira kole memang busuk.
1: Insya Allah. Insyaallah Andi.
3: Boleh Mbak Dian. Tanggal
0: apa? Apa nama kanyan dua Andi
1: tahu? Oh, tanggal apa Sugi?
0: Apa cara tanggal apa?
3: Kamisan apa pakamisan Sugi?
1: Oh, daru atau pak kamisan?
0: Ya cowok tahu pak kamisan.
1: Sole tahu.
0: Ya, apa?
1: Sole. Pelipur lara. Hah?
3: 15 pembusuan bulan depan.
1: Tanggal 15.
3: 25.
1: Oh, 25 bulan 10 ya.
0: Oke, Pak Kamisan deh.
1: Tanya lebakan dia tetangganya.
0: Iya, Pak
3: Kakak.
1: Kali ndak ada ilek, Pak. Madam kali ndak ada isoro.
0: Kakak utuk manek merah pole di oto di Pak kali ndak ya. Mau ke teme jadi saya mata, mau anda mau teme rawon di oto. Mau anda teri kali ndak ra.
1: Di rumahnya tuh.
0: Di rumah. Mana Rita si Cotona di kali ndak ada ibu mo.
1: Makanya ngodi osren yo.
3: Ah, ndana makannya nih.
1: Iya mo.
0: Apa mamanya dia di Pak Jumaan dulu. Anda palambe di Pak Kamisan.
1: Iya. Asrene.
3: Tadi yang ye, pangalebat yo i Sugi waktuna pertama waktuna ururuna mah kemenyer si gabung gade-gade komentar Makassar. Sama bapak, ternyata dia muda sekali.
1: Weh, susah kode. Maka Pak dua apa itu ya kan di?
0: Malah dua. Kirim.
3: Sugi mau lawan.
0: Arere.
1: Susah kok dek, Sugi kok lawan.
0: Tapi me apa mamanya, saya mata meran di mandi, gak ada tomandar pola di Makassar.
3: Ngapa Sugi?
0: Gak ada tomandar pola di RR Makassar, me apa ya?
3: Iya di ruwet tuh, tunggu gabung biasa mengaram bandi tuh. Mandana malu.
1: Nawai Sugi, Asriana.
0: Biasa mandi.
1: Ma Iran di Ruwando, dia lambi ITE, gak ada tomandar ya. Anu, siaran RRI.
3: Merannya tapi di Mamuju mi mo de masan damurang gadi-gadi tu mandat dede ri Makassar mo.
4: Oh damuriang.
1: Mau waktu sih iya ipukona mata awar mi mo. Apa nama awar?
4: Oh Pak.
3: Pensiun nak kami tu solamu sugi dia ya pensiun ni bikin domin pensiun kami ummi jangan kamu rendah membawa mu.
1: Iya. Ada ummi di sini.
0: Ada ummi di sini.
3: Salam sama ummi ya.
1: Iya.
0: Tania. Iya.
1: Tania.
0: Tania apa nak berharap mana ini kak jadi penyiar Makassar itu dulu dia ummi sang anak.
1: Musa tanya ummi tu ya wah.
0: Ah?
1: Musa tanya ummi tu wah.
0: Ummi.
3: Malah itu tunggu pondai mak jadi kita tahu.
1: Iya ribu.
3: Mak kiri lah salam dulu deh.
1: Yuk.
3: Triani ya. Apa karya Pak Triani? Ip dalapan dini. Bang Kumis, KMS, Bobby, Maulana, Gibran, KMS, Abraham, siapa lagi tadi ya? Ibu Dharma.
0: Ina Nauroy mamanya kepala gak di
3: enggak nana meperannya gak di gak tuh. Mana dia nyale mana ini tahun baca
0: masalah. Ini dulu, bisa pertanyaan nu.
1: Oh.
0: Hello.
1: Halo. Hai.
0: Oh, lapas itu ya. Lapas itu ya.
1: Apa lu itu nang pitul ya no?
0: Kan dia biasa mai kepala nato itu ya pendengar. Mau anda salah ika kak Rabia.
1: Kak Rabia. Tuti nambung. Ayo lalan dua pai.
0: Oh lalan dua.
1: Iyo.
0: Biasa landur tama.
1: Biasa.
0: Oh iya. Pak wanita pak mau.
1: Saya iyo.
0: Saya iyo no. Kerja itu mandar.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Wah, masya Allah. Ya boleh tu mau tak malam tak yang balik. Alhamdulillah.
1: Barakallah.
0: Bapak Na Imran.
1: Bapak Na Imran deh. Halo, Bapak Na Imran.
0: Ye. Yeah.
3: Halo.
0: Ye. Yeah.
3: Bicara apa nih? Eh.
0: Ya, gak ada temandar tu.
3: Gak ada temandar.
1: Mane lalai.
0: Mane lalai.
1: Iya.
0: Mie apa tu yang mati kaca?
3: Maleta merah lagu ah.
0: Au, metamar migera di eh, si pa teke ngang surat lika.
3: Eh, anu terau. Tengah-tengah lopi.
0: Eh, mana ini tuh ya, Pak?
1: Anu. Mamanya suruh anu deh. Lagi surut air laut.
0: Ya pura-pura ditadir, Pak, mau dia bandi waktu di petang itu ya. Palambi pala kak. Ini deh, Pak.
1: Palambi akata.
0: Kacem bandi deh mati mamanya angin, Pak.
3: Halo.
0: Halo.
3: Masar lah gak jauh lah.
1: Yeah.
3: Ingat nana peperena, ada teman dar, melaya ya tapak na lami nau, ya ini tidak di penyiar, orang yang tahu menjalankan tugas tak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya dari Tomo Beta, mau mamanya salam si teman diri dirannya mau mamanya makan linda ada deh.
1: Iya.
0: Ya,
1: ada perlu makan linda.
0: Upalam birasa mira salam mai. Bahasa tu tiapmu. Muak kamau, bahasa Mandar, bahasa Ri.
1: Ya coba Ri. Contohkan dulu kamakmu.
0: Contohkan dulu kamau Ri. Ini nama Ri.
1: Terus.
0: Masih dua Ri, nama pertama.
1: Dia dua Ri, oke.
0: Siapa ya? Gari-gari itu Mandar.
1: Assalamualaikum.
0: Rambu Iba Laka di teleponnya.
1: Dia lagu sugi ya, si Patek Kengan.
0: Mandarinnya Tiri ya?
1: Surat Lika, ha?
0: Mau bahasa Ri Mandarinnya?
1: Mandaran tadi ya, Malembongi.
0: Wah,
1: ya itu tuh udah bahasa anak dialeknya ah. Mau Malembu iyo. Poli nau.
0: Oh, bas memang itu ya, ini bahasa iyo.
1: Bas, langsung.
0: Ah, re.
1: Poli nau.
0: Oh,
1: tadi gak ditemu Mandar. Itu, asli lo.
0: Berarti, situ anak mau itu nasi wali ri, bahasa ri ya. Mau malah tuh si pai tuh dolo deh. Iya, betapa tuh kita.
1: Malah tuh ngeri, malah.
0: Untun dari Edian jalan tengah malah dipakai. Ya pala kak capu deh waktu kak.
1: Capu waktu ya.
0: Apa di palam biri ya?
1: Ah, ya di Pak Manurusana dia dia
0: doa-doa lo Kak.
1: Doa apa?
0: Doa mau marah lo basari berharap ya, hujan. Ya
1: sama tamiro itu pengelola ta buang. Pandai teman enggak bahasa Arab pai tahu. Allah itu Maha mengetahui.
0: Oh, anda.
1: Allah Maha memahami. Motor yo. Motor yo bahasa Mandar, bahasa daerah tak tui tahu, bahasa Mamuju.
0: Termasuk lo gak bahasa genak dia malah
1: pandai pakai. Ah, tui sendera buang. Ah, aku enggak tahu tuh enggak deh. Oh, ya kan? Ya, lu nanti di pohon adab nak terlalu berdoa liu, adabnya berdoa. Ya dalam keadaan mapacit tahu. Nah, kemudian suara yang lembut. Mau parah.
0: Anda metama ini tak
1: malai malai.
0: Narata pala kak.
1: Sama remaran aku.
0: Damu tak boleh.
1: Karena ya di sugio mau bahasa yau. Ate mangino. Ya.
0: Iyo. Ya.
1: Iya, di Pak Mai dia nuta doa telepon Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Kemudian kemarin itu saya lihat kayaknya kaluku ya sudah melakukan salat istisqa.
0: Termasuk Mamuju Tengah.
1: Oh, Mamuju Tengah.
0: Yeah.
1: Amin dulu Mamuju Tengah. Dia tadi hari kemarin kayaknya ada strikernya saya lihat itu. Dia menyampaikan menghimbau kepada warga masyarakat bersama-sama menjalankan melaksanakan salat istisqa untuk meminta turunnya hujan.
0: Yeah.
1: Iya. Itu tadi Mamuju Pirap, Pai.
0: Oh, si tendek pertanyaan KKU.
1: Ngapai?
0: Oh, tapi di Pirap Pai pelaksanaan sholat. Mau KKU tanya tadi pertanyaan.
1: Pirap Pai
0: urang. Mau itu. Apa tadi? Urang mitu Mamuju Tengah, apa tadi anda urang, Pak? Mitu di Mamuju deh.
1: Oh. Iya. Para lu itu sama sama ngarang. Tapi pandu itu pun Allah Ta'ala. Terutama di kan nawe di lalan di agama di
0: Bismillahirrahmanirrahim ya tapi di Malaya ya lanjut kak.
1: Kemudian nawe di ada lima pasal di yang membuat kemarau itu. Di antaranya
0: ya.
1: Kura kau palambi.
0: Apa?
1: Di antaranya di yang satunya mulai dah pakai kirbega turian umi pasulak kau. Karena kapan dia sama tamu tampung rezekimu maka Allah pun akan menahan juga air hujannya turun.
0: Ay.
1: Jadi pasulak kau ah.
0: Oh ye. Yeah.
1: Pira apa masuk akai?
0: Ya iya tadi saya mata depan.
1: Pira apa ni?
0: Itaren deh.
1: Iya.
0: Lanjut lanjut ya ya ya.
1: Enggak nak perlu dia.
0: Termasuk itu malu teman itu biasa tanya tareka.
1: Apa? besok ada acara aku Sugis. Bagaimana?
0: Apa acara ta?
1: Kita jalan?
0: Mana pada ditarik
1: pohon natiri di sana.
0: Arere.
1: Pohon pisang bertangkai telur.
0: Cakep.
1: Mak di sana tuh
0: dia. Oh, sana.
1: Andi sama Andi sama.
0: Udah sama Pak Pantu.
1: Kemudian akarna Rudiono. Cucur. Sokol. Kado minyak. Medi tua, patu do atu. Ai medi dio.
0: Ai rupa ndale.
1: Apa no bawa marondong?
0: Yau. Ya untuk situngan nak apapun di bawah nggak tetap utarima.
1: Cocok
0: ya tuh utarima. Utarima ya. Upake mangaji.
1: Kemudian anu tuh apa tuh? Mi apa masa nggak pon natiri wano? Tidak ponna ada apa-apanya. Batal lo kana.
0: Pon natap pak. Malawan di tuh di papia doa yutangan. Iya. Papia tuh kan. Luar biasa.
1: Malah tuh nggak di palawan.
0: Pakai lambang morong.
1: Insyaallah.
0: Ya dulu ubah cerol terakhir dia pertama pesan.
1: Apa nama?
0: Assalamualaikum Mbak Dian sama Mas Sogi. Mas Sogi nanti tulis salam.
1: Mas Sogi.
0: dari Anto Dendreka, Meraude Iis Gasali,
1: judulnya?
0: Rapang Rapan Nabem Bani. Tanya Iis Gasali. Iya. Tia Rapan ya. Rapan Nabem Bani.
1: Cocok mi. Sorry.
0: Iya tuh. Iya, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Ya terima kasih Mbak Dipalaka deh, panjang umur deh Inawa. Edi toh heroik. Nah,
1: boleh luar
0: negeri. Pak Mahir politik, Pak Mahir, alhamdulillah Pak Roy.
1: Suara Pak Itia.
0: Ayo tidak mau dia.
1: Lewat mi gini dia suara.
0: Tanya
1: apa?
0: Ya. Ini patut apa tapi kosong kita.
1: Andia nih, ayo mombang yuk.
0: Mombang deh.
1: Mombang dulu kata-kata nama apa
0: amu Tia. Ya balakan deh, enggak nama dolo.
1: Insyaallah. Minggu depan di salah satu pioloi. Ini pasti tahu pun Allah Ta'ala. Sang iman doa tahu, si pamalak kaum murang.
0: Ya, ya Muhammad GS. Ya sudah ya,
1: Widian.
0: Masih mai tok deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Kilas Sulbar edisi 15 September 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Dunia politik, perempuan butuh kapasitas, bukan perbandingan gender. Keterlibatan perempuan pendengar dalam dunia politik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan identitas gender, tetapi harus dibarengi dengan kapasitas, kerja keras, dan juga kemampuan meraih kepercayaan masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi, menegaskan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkibrah di politik, namun dukungan pemilih harus diperoleh melalui kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Siti Suraida juga mengatakan bahwa sejumlah posisi strategis di Sulawesi Barat telah diisi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk tampil dalam politik terbuka lebar. Informasi lainnya pendengar, BMKG menyebutkan bahwa waspada angin kencang hingga dengan gelombang 2,5 meter di pesisir Sulawesi Barat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tampa Padang memperingatkan potensi gelombang laut kategori sedang hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Sulawesi Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini dinilai beresiko bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga dengan sedang. Prakirawan cuaca BMKG Tampa Padang, Bagus Batara, mengatakan bahwa potensi gelombang sedang diperkirakan terjadi di perairan sekitar Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi nelayan, terutama yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga dengan sedang. Gelombang kategori sedang dapat meningkatkan resiko keselamatan bagi kapal dengan ukuran tersebut. BMKG

Cadangan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Mamuju mulai menipis setelah sejumlah sumber air mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meminta PDAM mencari sumber air baru untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan bahwa sejumlah sumber air bersih saat ini sudah mulai mengalami kekeringan. Menurutnya kondisi tersebut saat ini perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat. Lebih lanjut pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju juga terus mendorong upaya penanganan kekeringan, terutama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Kementerian Haji Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa setoran haji diusulkan turun menjadi Rp42 juta. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, mengatakan bahwa setoran jemaah haji turun dari menjadi Rp42 juta, meski biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Ahmad Barambangi menjelaskan bahwa kenaikan BPIH dipicu naiknya biaya akomodasi, aftur pesawat dan konsumsi jemaah selama musim haji. Yang menyebut BPIH tahun ini naik sekitar Rp17 juta dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sekitar Rp90 juta per jemaah. Namun meski total biaya naik, pendengar, Ahmad menegaskan bahwa beban yang ditanggung langsung jemaah justru diusulkan berkurang. Usulan penurunan setoran jamaah diajukan oleh Menteri Haji dan Umroh kepada DPR RI selaku wakil pemerintah. Keputusan akhir masih menunggu persetujuan DPR.

Demikian pendengar untuk informasi dalam Kilas Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa nggak sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini tentunya boleh bergabung dalam layanan telepon interaktif. Kita bisa request lagu dangdut ataupun bertukar sapa di udara sesama pendengar yang lainnya. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh dicatat nomor teleponnya di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mau bergabung melalui chat WhatsApp boleh bergabung, nanti saya bacakan dan putarkan lagunya sesuai request yang Anda tulis. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Pak Zidan, kita. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau kita sendiri deh, gimana kabar tak?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana ini?
1: Gimana?
0: LPG Pak Zidan?
1: Ai, tidak ada.
0: Makanya
1: tadi liat, kita masa pakai kayu bakar ini tadi kakakku masa pakai kayu bakar ini karena tidak ada LPG, untung ada di kayu.
0: Waduh, sampai di kayu maki kita.
1: Banyak, iya banyak yang cari tadi ini tabung tapi tidak ada.
0: Saya lihat aduan tadi Halo RRI.
1: Iya, saya anu juga apa namanya toh tadi tanya di. Bikin status di Facebook, terus di status di WA. Pokoknya rata-rata yang komen itu statusku bilang tidak ada tabung.
0: Waduh.
1: Mau juga katanya juga cari tabung tapi tidak ada juga.
0: Jadi iya, kayu bakar mami untung bisa. Wedede.
1: Iya.
0: Ini hampir seluruh itu daerah.
1: Ada juga katanya Alif tapi jauh sekali di Majene.
0: Waduh, jauh sekali ke Majene.
1: Iya.
0: Ai, kayu bakar
1: mau
0: dulu.
1: 3 kg harus ke Majene jauhnya.
0: Tapi ya, kalau ada tidak kayu, mahal, Ji.
1: Karena.
0: Kalau ada tidak mahal, Ji. Atau ada tapi harganya jauh sekali dari harga normal atau betul-betul tidak ada?
1: Kalau di tempatku ini Mbak Nita sama sekali tidak ada.
0: Wih.
1: Itu pun biasa kalau ada itu harganya 35 per tabung.
0: Wah, normalnya berapa dia?
1: Biasanya itu 22 Ji normalnya.
0: Wah, mau 2 kali lipat.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya,
0: enggak.
1: Kalau normalnya cuma 22.
0: Lumayan juga ini berarti.
1: Sudah lama ini tuh 35 di sini harganya. Denita ini sudah lama.
0: Wah, ya, pokoknya ini segera membaik semuanya. Nanti coba kami sambungkan ya Pak Zidan ke pihak yang berwenang. Iya. Baik, lagu dangdutnya Pak Zidan, silakan.
1: Saya mau request lagunya M4. Lagunya M4 Bintang Dangdut Remaja yaitu Lubang Semut. Lubang Semut.
0: Lubang.
1: Penyanyinya M4 Bintang Dangdut Remaja.
0: Empat Bintang Dangdut Remaja. Baik, terima kasih. Untuk siapa ini lagunya?
1: Iya. Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Unia, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, terus ada Bobby Kamisah Jura Maulana, ada Alessandrino Padilla Ruangani. Terus ada juga Ani di Boteng, Sarah di Kalulengke, Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, Papa Rizal. Terus ada juga Bulia di Mate, Bu Norma di Bobana, Sifat Tubuh Murni. Ada Mama Nanda, ada Pak Salmang, ada Gunawan di Salari, ada Medi. Terus ada juga Pak Coherudin, Pak Mahir, ada Pak Abdurrahman bersama Pak Syukur di Kutai Kartanegara. Kemudian ada Parel Algisar, ada Mending, ada Papa Yuli, kemudian ada juga Bunda Adi, terus ada juga Pida di Bala, kemudian ada Rusti Amelia di Pambusiwang, terus ada juga siapa lagi nih, Alia di Manjana bersama Asriani, Asri di Lubuk Timur, dan semuanya saja tampak, Sultan di Galutulu, dan semuanya saja tampak, terkecuali
0: Manita.
1: Sudah ada kan lagunya, Denita?
0: Ada.
1: Ya, buat Denita lanjut tugas ke servis selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Semoga kelangkaan gas LPG di daerahnya segera pulih kembali, membaik kembali, dan supaya kembali lagi aktivitas masyarakat seperti biasa ya. Selanjutnya pendengar, kita terima penelpon berikutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dina di Polman.
0: Wah, Kak Dina dari Polewali Mandar, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kalau di kita di Polman sekitar situ, bagaimana ininya? Bagaimana LPG-nya, aman?
2: Iya, sementara aman di sini.
0: Harga normal juga?
2: Enggak, 30.
0: Wah, naik juga berarti, Dik.
2: Iya.
0: Tapi setidaknya ya masih ada, jadi bisa dibeli.
2: Iya, alhamdulillah masih ada.
0: Iya, ya udah Kak Dina, lagu tak hari ini?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, yang mana?
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
2: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
2: Kirim salam buat Sidang, ada Kak Oni, ada Anto Duri, ada juga Bobby, ada Piko, ada Pak Mahir, Aco Hairudin, Putra Mandar, Baim Putra, ada juga Darmawati, Ibu Lia, ada Ani Boteng, Nida, Papa Ulang, ada Erwin, ada juga Asri, ada siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Baik, buat terima kasih.
2: Mbak Nita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Dina yang memonitor dari Polewali Mandar. Ternyata kalau di Kak Dina, gasnya ada Ji, cuman ya harganya 30 ribuan. Ada chat dari Bunda Dewi di Sidrap. Selamat siang Bunda Dewi. Minta lagu dari Hamdan ATT, Bekas Pacar. Lagunya untuk mantan yang lagi di samping aku. Woi, lagi usaha untuk tembus telpon. Waduh. Nah ini Bunda Dewi cari jalan aman, dia gak mau rontok jari-jarinya. Untuk mantannya Bunda Dewi, semoga kuat jari-jarinya karena ini banyak yang mau masuk, semoga bisa tembus. Baik pendengar, kita ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Weh, dengan siapa ya, di mana ini Bu?
3: Dari Pantini di Polmang, Balanipa Polmang.
0: Apa kabar di sana, di Polewali Mandar ini?
3: Alhamdulillah dek, kabar baik.
0: Alhamdulillah, bagaimana gas LPG di daerah tak? Kalau di sekitaran situ aman?
3: Aman jadi aman.
0: Weh, alhamdulillah. Berarti tidak semua daerah ya di Polman yang gas LPG-nya langka, hanya di beberapa wilayah tertentu berarti.
3: Iya, kalau mungkin ada di situ yang anu yang menyimpang. Oh. Maksudnya naik di tampung itu anu tabung. Karena mau dijual mahal deh. Kalau di sini enggak, Ji.
0: Oh, ada oknum-oknumnya.
3: Iya. Kita itu cuma tetangga-tetangga, Ji. Kalau ada orang luar tidak, Ji. Itu semua tetangga, jadi aman di sini. Kita bertetangga toh.
0: Berarti itu yang apa penjualnya di situ, pengecernya diutamakan tetangga-tetangga dulu.
3: Iya, ditamakan tetangga.
0: Weh, bagus juga tau itu.
3: Ya kan, dari dulu memang langganan jadi ditamakan.
0: Weh, itu seharusnya begitu supaya aman dulu tetangga-tetangga deh.
3: Iya.
0: Baik, mau dengar.
3: Tidak cuma kasih nilai, kasih mahal sekali, enggak jadi ya, enggak begitu.
0: Ih, Masya Allah tau ya. Amanah. Mantap sekali itu. Apresiasi untuk penjual tabung gas LPG yang tetap di harga normal di era sekarang ya. Baik Bu, lagunya di siang hari ini silahkan.
3: Lagunya anu, Eri Susang. tajamnya karang.
0: Weh, tajamnya karang. Untuk siapa ini lagunya?
3: Eri Susang. Adakah?
0: Ada untuk tajamnya karang. Baik. Salam-salam silahkan.
3: Kirim-kirim salam dulu buat Umi di Tebet Kota, ada Gibran di Buah Bunga, ada Pasal Manggal Lombok, Kanda Janggo, Piko Sarip, Rizky Amelia, Antoine Retang, Maulana, Gunawan di Salawi, Kabrahang, Kanda Saki, Sidang Oni Dina, Bunda Adi, Bapak Wati, Mama Wati, Pak Adil, Ewan Merakbas, Sultan di Galung Tulu, Bobi di Campala Giang, ada Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, ada Sardino, Ibu Mida, Om. Dan semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Baik, Bu.
3: Untuk siapa lagi ini?
0: Nita.
3: Untuk Denita, salam cantik selalu, salam sehat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pendengar juga yang ada di Polewali Mandar yang alhamdulillah gasnya dia aman ji. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ah, Bapak Imran di Marulindi.
0: Ah, Bapak Imran. Apa kabar Ki Pak Imran?
4: Ah, kabar bagus, mulai mendung di sini.
0: Ih, alhamdulillah. Daerah mana ini Marulindi?
4: Iya.
0: Polewali ini atau Mamuju?
4: Iya. Mau Kak Regus lagu ini?
0: Ya, silahkan Pak.
4: Ya, minta diputarkan lagu dandut, judulnya Kucing Garong.
0: Weh, Kucing Garong, coba nyanyikan dulu, Pak.
4: Aku lupa. Ini gue minta, aku lupa.
0: Ayy, nanti nah datang ke karaoke udara nyanyi Kucing Garong.
4: Iya, salam-salam dulu.
0: Ya, silahkan.
4: Ya, ada tadi yang baru lewat, tidak kutahu namanya. Ya, hai, tidak kuapa kali ini deh. Jadi semuanya saja, semuanya maju di mana saja berada. Penyiar di studio, semoga sehat-sehat menjalankan tugas.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Imran yang sudah bergabung di siang hari ini. Weh, ternyata requestnya Kucing Garong. Mau ki dengar ini, hafali dulu Pak Imran lagunya, nanti menelpon ki besok susur ki menyanyi. Ada chat WhatsApp dari Rian di Boteng. Selamat siang Kak Rian, apa kabar di sana? Mau request lagunya Revi Mariska, judulnya Rajin Pangkal Pandai. Kirim salam untuk semuanya tanpa terkecuali, Rian di Boteng. Terima kasih. Selanjutnya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
5: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasapi ini, Mbak Nita.
0: Dengan Pak Erwin di Jalan Tamasapi.
5: Iya, apa kabar, Pak ini?
0: Alhamdulillah, baik. Pak Erwin, apa kabar?
5: Iya, alhamdulillah, Mbak Nita.
0: Apa ini? Kalau di Pak Erwin, bagaimana kondisi LPG di Tamasapi?
5: Iya, kalau LPG di sini, Mbak Nita, ya biasa-biasa aja ya.
0: Oh, aman terkendali, Dek.
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
5: Sama tadi di bank sidang di Polman.
0: Sampai masa pakai kayu mini dia di Polman.
5: Iya.
0: Tapi
5: di sini emang aman saja ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ya cuma SPBU nih di sini.
0: Ini mini masalah utamanya.
5: Iya.
0: Ini Mia, ya, sabar-sabar ya. Mami, mungkin nanti secepatnya nih ya, didoakan ya. Semoga cepat ya. Membaik juga.
5: Ya, mudah-mudahan.
0: Lagunya Pak Erwin?
5: Iya lagunya mi anu Banita. Resti ada yang punya.
0: Ada yang punya penyanyinya?
5: Iya Resti Lesti.
0: Oh Lesti, baik. Untuk siapa Pak lagunya?
5: Pikirin salam. Ada Ani di Boteng, terus ada juga Bapak Ulan, ada Mida, terus ada juga Cok Hairudin, terus ada juga Pak Mahir di Tepalang bersama Alia, ada Sriandi Majene, terus ada juga Dina, ada Lesardino, Fadila, terus ada juga Dina, ada Pak Salman di Galulumbu bersama Bansidan tadi, terus ada juga Pak Sultan di Galutulu bersama Maulana, ada Medi Parma, ada Indah di Sopeng, terus ada juga Purnama Sari, ada untuk diantarkan bersama Serigil Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Ibu Murni, terus ada juga Darmawati di Pulkar, Pak Syukur di Kota Kartanegara, ada Bapak Yuli di Lomban sana, Malunda, ada Pak Janti, ada, ya pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Nita.
0: Baik.
5: Ya buat Mbak Nita selagi menjalankan tugas mudah-mudahan selalu bersama dengan keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki Pak Erwin bersama keluarga juga di Taman Sapi. Ada SMS dari Pak Unding di Salubalo. Terima kasih Pak Unding memonitor kami. Mau rekos lagunya Ona Sutra, judulnya Titip Cintaku. Salam buat Ibu Murni, Pak Acu Hairudin, Ani di Boteng, Ibu Dharma, Pak Erwin, Bobby, Zidan, Maulana, Astri, Ibu Sahara, Sultan, Tondeng, dan semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Pak Unding, sehat-sehat Ki. Salam untuk semua keluarga yang mendengarkan. Kita terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Kak Tondeng. Kenapa bisa? Karena baru Ki bisa tembus. Baru bisa tembus. Susah sekali tembus ini Haji Tendeng. Bagaimana? Apa kabar di sana? Aman?
6: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, Moki request lagu apa Kak Tendeng? Silahkan.
6: Kalau aku lagunya Rumah Irama.
0: Asep Irama?
6: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama. Judulnya yang mana?
6: Iya. Apa itu?
0: Judul lagunya?
6: Lagunya tak berdaya.
0: Tak berdaya?
6: Iya.
0: Baik. Salam-salam, Haji Tendeng.
6: Lagunya itu yang ketawa. Itu selesai gak kita?
0: Baik.
6: Terima kasih Kak Gita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, susah tembus. Baik pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu lagu-lagu yang sudah masuk sebelum kita menerima kembali penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama kami di acara Prodangdut siang hari ini.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
8: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: Mendengar mantan Presiden Indonesia Joko Widodo ke lokasi kebakaran hutan pada September 2026. Sebuah unggahan di media sosial menampilkan beberapa foto Presiden Joko Widodo di lokasi kebakaran lahan. Unggahan tersebut pendengar seolah-olah menunjukkan bahwa Jokowi kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026. Namun berdasarkan penelusuran, foto tersebut ternyata merupakan dokumentasi lama. Foto ini adalah foto Presiden Jokowi saat meninjau penanganan kebakaran lahan di Riau pada tahun 2019. Dengan demikian pendengar, foto Jokowi kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada 2026 merupakan informasi yang keliru. Cek fakta selanjutnya, keracunan MBG di Sidoarjo menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Sebuah unggahan di media sosial menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan makanan bergizi gratis di Sidoarjo, Jawa Timur. Unggahan ini menyertakan tangkapan layar yang memperlihatkan sejumlah ambulans berada di jalan. Namun setelah dilakukan penelusuran pendengar, ternyata informasi ini adalah informasi yang tidak benar. Pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikaman Sidoarjo melalui akun Instagram resminya yang diduga adalah lokasi keracunan membantah kabar tersebut. Menyebutkan bahwa informasi mengenai adanya korban jiwa dan tuduhan bahwa makanan yang menyebabkan keracunan berasal dari dapur internal pesantren merupakan informasi yang bohong atau hoax. Pihak pesantren juga meminta wali santri dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh ya.
2: Masa covid.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
4: nah, saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
5: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
7: 3 weeks later.
6: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
8: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
5: tadinya,
4: kami itu
5: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
3: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Minum dulu yuk ke situ.
1: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
0: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
0: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita pendengar dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Terima kasih pastinya untuk Anda yang memonitor kami, baik melalui frekuensi 96, 97,6, 100,2 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tidak melewatkan majalah udara setelah ini, karena ini berkaitan dengan untuk Anda yang banyak beraktivitas di pesisir ataupun di laut, karena ada waspada angin kencang hingga gelombang 2,5 meter di pesisir Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meong.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar majalah udara Kentongan hadir sore hari ini menemani Anda terkait dengan waspada angin kencang hingga gelombang 2-3 meter di pesisir Sulawesi Barat. Pendengar, kondisi ini tentu perlu diwaspadai oleh nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga sedang. Lalu pendengar, wilayah mana saja yang perlu diwaspadai dan apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum beraktivitas di laut? Kita akan membahasnya di sore hari ini dalam majalah udara Kentongan. Berdasarkan informasi dari BMKG Tampa Padang, pendengar, potensi gelombang sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Barat. Tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil hingga dengan sedang. BMKG pendengar menyebut bahwa wilayah perairan sekitar Polewali Mandar, Majene, serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah perlu menjadi perhatian khusus. Dan bagi nelayan, kondisi gelombang tentu menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan waktu untuk melaut. Jadi pastikan Anda pendengar untuk terus mengikuti perkembangan cuaca sebelum melaut sehingga melautnya aman dan pulang juga dengan hasil tangkapan yang banyak, bukan pulang dalam keadaan yang berbeda.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, bukan hanya tinggi gelombang pendengar yang perlu diperhatikan, namun BMKG juga memantau angin di wilayah perairan Sulawesi Barat. Kecepatan angin pendengar diperkirakan berada pada kisaran 2 hingga 23 knot. Angin yang lebih kuat berpotensi terjadi pagi hingga dini hari, terutama di tanggal 15 hingga dengan 17 September mendatang. Kondisi ini pendengar perlu menjadi perhatian nelayan karena angin juga dapat mempengaruhi kondisi perairan dan keamanan perjalanan. Karena itu sebelum berangkat, nelayan perlu mengetahui perkembangan cuaca, angin, dan juga gelombang.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang.
2: Pendengar, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi gelombang dan angin di perairan Sulawesi Barat, kami akan menghadirkan penjelasan dari prakirawan BMKG Tanpa Padang, prakirawan cuaca BMKG Tanpa Padang, Bagus Batara. Rekamannya kami hadirkan di ruang dengar Anda.
3: Peringatan dini yang dikeluarkan tadi ya, Mak ya.
4: Iya, peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG sendiri itu seperti apa, Kak Tabe?
3: Kalau untuk potensi cuaca buruk ya, Kak ya. Untuk seminggu depan ini potensinya masih cenderung rendah, artinya untuk potensi-potensi hujan itu potensinya hanya hujan ringan secara umum, namun terdapat potensi hujan sedang sesekali mungkin ya, tapi untuk potensinya masih cukup rendah untuk terjadi hujan sedang begitu. Kemudian kalau untuk potensi angin kencang ini, karena memang dari historisnya sendiri juga ketika musim kemarau begitu ya, angin-angin kencang itu biasanya memang cukup sering potensinya muncul begitu. Itu karena adanya monsun Australia yang aktif, kemudian juga akibat tekanan rendah yang memang berpusat di wilayah utara Indonesia begitu. Jadi pergerakan massa udara tersebut bergerak dari Australia, kemudian melintasi wilayah Indonesia, dan akibat dari perbedaan tekanan yang cukup signifikan begitu, akibatnya pergerakan massa udara tersebut juga semakin kencang begitu.
4: Untuk di Sulawesi Barat sendiri, Kak, itu potensinya di daerah apa saja dan kabupaten apa saja, Kak?
3: Kalau untuk potensi angin kencang, ini potensinya secara umum ada di wilayah selatan Sulawesi Barat, khususnya di pesisir wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pesisir wilayah Kabupaten Majene, dan untuk wilayah Mamuju ini lebih spesifik, mungkin sesekali wilayah pesisir seperti Tapalang Barat itu kadang muncul potensinya, tapi untuk saat ini yang memang dari data-data yang kami punya, data perkiraan yang kami punya, itu potensi untuk wilayah Kabupaten Mamuju itu di wilayah Kepulauan Balabalakang.
4: Untuk
3: kurang lebih begitu.
4: Iya, untuk ini, Kak, apa tinggi gelombangnya sendiri itu diperkirakan mencapai berapa, Kak?
3: Kalau untuk tinggi gelombang, ini untuk seminggu ke depan, khususnya di wilayah perairan di sekitar Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, Selat Makassar bagian selatan dan tengah, ini potensinya masih sedang ya, Mbak. Untuk seminggu ke depan, jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter begitu.
4: Tapi itu masih kategori sedang ya, Kak?
3: Iya, betul.
4: Mungkin terakhir, Kak, imbauan kepada nelayan mungkin khususnya yang mencari nafkah di perairan ini mungkin, Kak Tabe?
3: Oh iya, khususnya untuk para nelayan yang menggunakan kapal-kapal dengan ukuran kecil hingga sedang mungkin agak ditahan mungkin ya, Mak. Karena gelombang-gelombang dengan kategori sedang tentunya cukup berbahaya begitu untuk kapal dengan ukuran kecil ataupun sedang begitu. Jadi harap tetap diwaspadai dan tetap memantau informasi dari kami begitu.
4: Oke deh. Oke Kak, siap.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa kondisi gelombang sedang tetap perlu diperhatikan, terutama bagi kapal berukuran kecil hingga dengan sedang. Ketika gelombang pendengar mencapai 2,5 meter dan kondisi angin cukup kuat, ya ini resiko bagi kapal kecil tentu perlu menjadi pertimbangan. Karena itu pendengar, BMKG mengimbau nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi perairan tidak memungkinkan. Karena keselamatan lagi-lagi harus menjadi pertimbangan utama sebelum berangkat.

0: Pendengar, pengalaman melaut tentu sangat penting bagi seorang nelayan. Namun, ya pengalaman tidak berarti kita boleh mengabaikan informasi cuaca. Karena pendengar, kondisi laut kita hari ini belum tentu sama dengan kondisi laut kemarin. Bahkan dalam satu hari kondisi angin dan gelombang dapat berubah. Karena pendengar, Oleh karena itu, informasi resmi dari BMKG sebaiknya menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan waktu melaut. Jika kondisi tidak memungkinkan, menunda keberangkatan pasti bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Karena keselamatan di laut pendengar ya sebenarnya ini dimulai sejak sebelum kapal meninggalkan pantai. Pastikan kapal dalam kondisi baik, kemudian perlengkapan keselamatan tersedia, alat komunikasi juga penting, dan informasi cuaca pastikan Anda sudah mendapatkannya sebelum berangkat melaut. Nah, bagi keluarga nelayan, informasi cuaca juga penting karena Anda bisa ikut mengingatkan anggota keluarga yang hendak melaut agar memperhatikan kondisi perairan sebelum berangkat. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Untuk Anda juga mungkin yang mendengarkan siaran ini hari ini boleh mengingatkan keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang mungkin berprofesi sebagai nelayan untuk menunda terlebih dahulu dan tetap mengindahkan untuk perakiraan cuaca dari BMKG. Nah, untuk Anda mungkin pendengar yang punya opini terkait dengan isu yang kita angkat hari ini boleh bergabung dalam sesi Vox Pop dan interaktif di sore hari ini di 0426 2322443 ataupun di 0822 9609 0996. Bagaimana mungkin kondisi cuaca yang saat ini di daerah Anda dan bagaimana isu ini, ataupun mungkin ada yang ingin memberikan saran kepada pendengar lain yang berprofesi sebagai nelayan atau memiliki keluarga sebagai seorang nelayan. Kami tunggu partisipasi Anda.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpangana. Deng lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, pasal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya, Bu.
3: 2 menit lagi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, peringatan mengenai kondisi angin dan gelombang tentu bukan hanya untuk nelayan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Ketika angin menguat dan gelombang meningkat mendengar, aktivitas di sekitar pantai maupun perjalanan menggunakan perahu ini perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Tentu ya, jangan dekat-dekat dulu ke laut, ya pastikan keselamatan ini menjadi yang utama. Dan pendengar, menjaga keselamatan tentu bukan hanya tanggung jawab nelayan, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan informasi BMKG juga penting bagi kita semua. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Ketika ada peringatan mengenai potensi gelombang, ya angin yang cukup kuat, informasi tersebut sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan bagi nelayan, ya jangan diabaikan. Dan demikian pendengar majalah udara kami di sore hari ini untuk Anda. Pastikan untuk selalu memantau perakiraan cuaca dari BMKG Tanpa Padang. Dan setelah ini pendengar jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan liputan berjaringan Gema Sari Pati Maju Sekorwil 4. Pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermalasari.
1: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermalasari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND, hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Peter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat melakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer, kontainer ke ekspedisi Kuton Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu tertulis ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalulintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mohum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama

0: yang sudah menyampaikan informasinya, dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
1: Baik, terima kasih rekan Mori. Pendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
3: Makanya untuk kegiatan di rumah ini kami karena menggunakan transportasi umum, kita untuk tempat kerjaan itu dari jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita lakukan ini mohon untuk akan sebagai sistem berdiri dan LPG.
2: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya.
2: Sistem dari transfer langsung.
0: Selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
4: Ya, selamat sore rekan Hermal Asari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Selengkapnya, informasi tersebut akan dilaporkan rekan Setiadi.
5: Dinas Sosial Kabupaten Toli Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KKN di Kabupaten Toli Toli terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli Toli Muhajir mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pihaknya bersama pendamping desa dan kelurahan, pendamping PKH, serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
6: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
5: Siap.
6: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judulnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
5: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
6: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya yang masuk dalam kakak yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk, salah satu datanya adalah nomor kakak. Jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor kakak yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
5: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini

0: masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi benarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
1: Hermalasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermalasari.
2: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Tuli-Tuli dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
4: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
4: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya ya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman, karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju, ah itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
5: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan iktikadnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan Sainita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermalasari di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
6: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini, Samsat Keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulubi, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
7: Pelayanan Samsat Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulubi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat Keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulubi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
8: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Baku Lupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar tepat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Tohuna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
7: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Baku Lupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasriel Biasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih dari RRI Ampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Ampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat Pak?
10: Alhamdulillah, baik.
9: Baik, ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
10: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang layak gitu loh, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September, soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih, dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
9: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
10: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini
9: sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
10: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siapa tutupnya sapi itu, karena kadang-kadang apa namanya waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita tidak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya. Banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya. Tapi gimana gitu loh, untuk misalnya angkutan, misalnya remaja, transportasi dan sebagainya. Itu juga apa namanya dipikirkan.
11: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
10: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan, tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh, apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya. Itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
11: Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
13: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
14: Terima kasih rekan.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
14: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
15: Yang dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
16: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
15: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan festival literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Borahim, tentang dampak penerapan pengisian ganjil genap bagi driver ojol. Baik. Kepada Khairuddin Borahim, kami persilahkan.
17: Baik, kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar belum mendapat sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan, Hendrik, jadi tanggapannya kemarin mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian, serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Henry, dampak dari antrian dan ganjil genap pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30% itu bisa diukur.
18: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian. Yang kedua, pembatasan bar dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang segera buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi sewaktu kami ke Pamina.
17: Ya, berharap ada kapasitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina dan sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi DPRD Makassar, Mas Munaf Sultamid, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Arudi Murahi melaporkan dari Kota Makassar.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan. Halo rekan Jihan.
19: Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore. Silakan rekan Jihan untuk informasinya.
19: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
20: Tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
21: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu. Pertama, iya. Pertama sekali itu saya berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
20: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
21: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online, kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari saya promosi. Ayo di luar dari kota ji, kota. Macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
20: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obrol pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obrol menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang prelove ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obrol tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
21: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita daripada kita simpan, mending dijadikan uang toh, daripada tersimpan banyak-banyak, mending dijadikan uang. Modal-modalnya tidak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
20: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
21: Kalau bagi saya tetap semangat. Usaha itu tidak boleh usaha langsung menyerah, tidak boleh, harus semangat, tidak boleh putus asa, karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
20: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan, sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
19: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Binazir kembali bersama dengan rekan Hermalasari di Makassar.
22: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya, dan pendengar RRI demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Hermalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Dan pendengar, sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju akan terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampa Padang. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami untuk memonitor rekan Santi menyampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Rekan Santi, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Baik, rekan Santi, silakan informasi cuacanya di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan esok hari di tanggal 16 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomo, Palumpang, dan Bonehau. Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Buta, Babat, Dapurang, dan Durutaku. Kabupaten Mamuju Tengah, dan terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Tabang, Semarorong, Tandukalua, Buntu Malangka, dan Bambang. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomo, Kalumpang, Bonehau, Sampaga, dan Papalang, Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutabat, Baras, Dapurang, dan Duripoku, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Tabang, Buntu Malangka, dan Bambang. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Peringatan dini untuk informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Sendana, Majene, dan Balanipa. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Santi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Dan pendengar, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih telah membersamai saya Nita Wahyuni dari pukul 11 hingga dengan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 karena selanjutnya akan ada rekan Fitri di ruang dengar Anda menemani hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Terima kasih banyak pendengar, saya Nita Wahyuni. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya

lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata, kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian." Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat, Selasa 15 September 2026. Sari Berita. Kepala Perpustakaan Nasional RI Profesor E. Aminuddin Aziz mengapresiasi program Sulawesi Barat Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat menemukan kejanggalan pada jenazah seorang perempuan yang ditemukan tewas di pesisir pantai Kaluku. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar, Kepala Perpustakaan Nasional RI Profesor E. Aminuddin Aziz mengapresiasi program Sulawesi Barat Mendaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Berikut laporan Muhammad Ilham.
1: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Profesor Aminuddin Aziz resmi membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Festival yang menjadi bagian dari gerakan Sulbar Mandaras itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda Sulawesi Barat, instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, pegiat literasi, pelajar, pengelola taman bacaan masyarakat, serta sejumlah komunitas di Sulawesi Barat. Aminuddin mengapresiasi semarak pelaksanaan yang dinilai memperlihatkan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap upaya membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Ia mengatakan gerakan tersebut selaras dengan tujuan Perpusnas dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Festival Literasi Sulbar 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan antara lain gelar membaca literasi bersama penulis dan pegiat literasi Maman Suharman, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pameran UMKM, pasar buku, serta berbagai lomba literasi bagi pelajar.
2: Ini adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu masyarakat yang gemar membaca, yang tingkat literasinya tinggi. Oleh karena itu, kita ya secara bersama-sama menggerakkan program ini supaya menjadi gerakan bersama yang juga bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Kita melihat masyarakat di sini melalui program TPBIS misalnya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menggerakkan ekonomi di pedesaan melalui gerakan awalnya membaca gitu. Dan ini betul-betul sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur mencapai Sulawesi Barat yang cerdas melalui gerakan Mandaras.
1: Lebih lanjut, Aminuddin menambahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi lokal tidak hanya mendorong minat baca tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Ia berharap Festival Literasi Sulawesi Barat dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat ekosistem literasi dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target membaca menjadi 30 buku bagi siswa. Apabila capaian 20 buku dinilai ringan, kembali Muhammad Ilham melaporkan.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
3: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
4: Soal kesiapan bacaan Pak Guk.
3: Siap semua. Ya.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Gubernur Sulbar Suhardi Duka tegaskan usulan pengganti antar waktu atau PAW. Wagub harus disepakati

0: Gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua nama calon wakil gubernur melalui gubernur kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna. Suhari Duka mengatakan, tujuh partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Suhari Duka, Jenderal Salim S. Menga atau SDK JSM pada Pilgub Sulbar 2024 harus mencapai kesepakatan bersama sebelum mengusulkan calon. Ia menegaskan, apabila terdapat salah satu partai politik yang tidak memberikan persetujuan, usulan calon pengganti tidak dapat diproses dan akan dikembalikan kepada gabungan partai politik.
1: Ada tujuh partai yang mengusung SDK JSM pada pemilihan gubernur 2024 kemarin. Tujuh partai politik ini harus sepakat. Tidak boleh ada salah satu partai politik yang tidak sepakat. Jadi tujuh-tujuhnya harus sepakat bulat. Baru bisa mengusulkan kepada gubernur dan akan gubernur tindak lanjuti ke DPRD untuk dilakukan proses pemilihan dalam proses paripurna. Apabila salah satu partai politik tidak bertanda tangan, maka oleh petunjuk Mendagri atau Dirjen Oda untuk tidak diproses, dikembalikan kepada gabungan partai politik.
0: Suhari Duka berharap tujuh partai politik pengusung segera mencapai kesepakatan agar proses pengisian PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat dapat segera dilanjutkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Syedang melaporkan.
2: Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan identitas gender, tetapi harus dibarengi kerja keras dan mendapat kepercayaan masyarakat. Asmi Saleh melaporkan.
3: Kalau bicara keterlibatan perempuan, tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya.
4: Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan identitas gender, tetapi harus dibarengi kapasitas, kerja keras dan kemampuan meraih kepercayaan masyarakat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi, saat menjadi salah satu narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 14 September 2026 menegaskan, perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkiprah di politik. Namun, dukungan pemilih harus diperoleh melalui kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dirinya menilai, perempuan telah mendapat ruang yang cukup luas untuk terlibat dalam politik. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan kapasitas dan kerja keras agar mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Siti Suraidah mengatakan, sejumlah posisi strategis di Sulawesi Barat telah diisi perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk tampil dalam politik terbuka. Suraida menegaskan, kesempatan yang telah terbuka harus dijawab dengan persiapan, diskusi, serta kerja keras. Kesetaraan tidak cukup hanya berbicara mengenai pemberian ruang, tetapi juga kemampuan perempuan memanfaatkan ruang tersebut. Ia menekankan, perempuan yang maju dalam kontestasi politik harus mampu membuktikan dirinya dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.
3: Kalau bicara keterlibatan perempuan, tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya. Bahkan di Sulawesi Barat juga perempuan pertama bupati, ya. Perempuan pertama ketua DPR. Saya alhamdulillah bersyukur karena 2014 kemarin perempuan pertama di Sulawesi Barat menjadi ketua DPR. Artinya kesempatan itu selalu ada. Bagaimana kita mempersiapkan itu memang butuh diskusi dan kerja-kerja keras tentunya untuk bisa mendapatkan porsi tersebut. Cara kesetaraan tentu kan ruangnya sudah diberikan. Kalau di politik, kita kan ikut pemilihan gitu. Tidak bisa kita mengatakan, kamu harus pilih saya karena saya perempuan gitu. Tinggal bagaimana kita di lapangan meyakinkan para pemilih untuk, ayo walaupun saya perempuan, saya mampu menjadi ruang aspirator bagi masyarakat tentunya.
4: Menurut Siti Suraida Suhardi, keterlibatan perempuan dalam politik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ruang yang diberikan, tetapi juga seberapa mampu perempuan membangun kepercayaan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar, puluhan jurnalis di Kabupaten Mamuju menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran Maleo. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Merhadi Umar melaporkan.
6: Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Aliansi Jurnalis Mamuju Sulawesi Barat Puluhan jurnalis di Kabupaten Mamuju menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran Maleo pada Senin malam 14 September 2026. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kelima jurnalis yang dilaporkan

0: belakang hilang yakni Bagus Khairunnas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudis, jurnalis Ainus, Daus, jurnalis Anadolu Agensi, serta Donald, jurnalis freelance. Mereka dinyatakan hilang sejak Senin 7 September 2026 saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hingga Senin malam, kelimanya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Koordinator lapangan Muhammad Rizaldi mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas jurnalis Mamuju terhadap rekan seprofesi. Menurutnya, para jurnalis di Mamuju turut merasakan duka dan kecemasan yang dialami keluarga kelima jurnalis tersebut. Doa bersama dan penyalaan lilin menjadi bentuk dukungan moral agar proses pencarian segera membuahkan hasil.
1: Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari Aliansi Jurnalis Mamuju Sulawesi Barat melaksanakan aksi solidaritas dan doa bersama terhadap hilangnya lima rekan kita saat melakukan peliputan di Gunung Anak Krakatau dan tiga awak kapal. Semoga pada malam hari ini dengan doa yang kita laksanakan dan kita berharap rekan-rekan kita kembali bersama keluarga dalam keadaan selamat dan segera ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan yang sampai sejauh ini sudah memasuki hari ke-7 melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau.
0: Ia berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kebakaran lahan terjadi di belakang SD Negeri Tambayako, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa 15 September 2026. Api berada di sekitar 2 meter dari bangunan sekolah. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
3: Kebakaran lahan terjadi di belakang SD Negeri Tambayako, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Selasa 15 September 2026. Titik api berada sekitar 2 meter dari bangunan sekolah sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Salah seorang guru SD Tambayako, Misrawati, mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendengar suara seperti hujan deras saat sedang berada di dalam kelas. Setelah melihat api yang sudah membesar, Misrawati langsung meminta para siswa untuk keluar dari kelas. Sebagian siswa juga diarahkan untuk membantu mengamankan barang-barang yang berada di kantor sekolah.
4: Saya berada di dalam kelas, saya dengar, saya kira kenapa ada hujan deras, panas matahari. Saya cek langsung keluar, apinya sudah tinggi ke atas. Napas juga di belakang kantor itu, Pak. Sekitar pukul 11:30 itu, Pak, kejadiannya. Anak-anak saya suruh langsung keluar, bilang keluar mie dulu, dan sebagian saya angkat semua, suruh angkat barang-barang yang ada di kantor.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, mengatakan petugas berhasil memadamkan api dengan cepat meski akses menuju lokasi cukup sulit karena harus melewati kawasan pemukiman warga. Randi mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, masyarakat telah terlebih dahulu berupaya melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas. Dalam kejadian tersebut, menghanguskan lahan seluas 1 hektar, namun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.
5: Jalurnya agak susah karena memasuki dulu pemukiman warga melalui BTN, terus apinya mendekati dengan sekolah, kurang lebih hampir 2 meter dari sekolah api sudah berada di situ. Alhamdulillah kami bisa padamkan cepat dengan memotong arusnya melalui sambungan selang, ada sekitar 6 atau 7 selang kami sambung. Untuk penyebabnya sendiri kami belum bisa pastikan juga apa penyebabnya, tapi pas kami tiba masyarakat sudah berupaya untuk memadamkan api tersebut.
3: Lebih lanjut, petugas damkar Kabupaten Mamuju memastikan api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke area sekolah maupun pemukiman warga di sekitar lokasi. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
2: Tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat menemukan sejumlah luka dan kejanggalan pada jenazah seorang perempuan penyandang disabilitas yang ditemukan di tewas di pesisir pantai Kaluku. Marhadi Umar melaporkan.
6: Baik, kami telah melakukan otopsi atas satu jenazah perempuan.
0: Tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat menemukan sejumlah luka dan kejanggalan pada jenazah berinisial S, umur 30 tahun, yakni seorang perempuan penyandang disabilitas yang ditemukan tewas di pesisir pantai Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Pemeriksaan otopsi tersebut dilakukan secara kolaborasi oleh tim gabungan Bidokes RS Bayangkara Polda Sulbar bersama dengan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju pada Senin 14 September 2026. Dokter forensik Bidokes Polda Sulbar, Dr. Mauludin menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya indikasi cairan serta luka memar pada bagian vital tubuh korban. Dr. Mauludin menjelaskan, temuan perlukaan fisik tersebut saat ini tengah didalami bersama tim penyidik Satreskrim untuk disesuaikan dengan kondisi di tempat kejadian perkara atau TKP, termasuk mengukur kedalaman air pantai lokasi penemuan jenazah. Untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, tim forensik juga melakukan uji laboratorium lanjutan berupa pengambilan sampel DNA.
6: Baik, kami telah melakukan otopsi atas satu jenazah perempuan yang mana dari pemeriksaan tersebut, yang pertama kami menemukan tanda-tanda masuknya air di dalam saluran pernapasan. Namun untuk tanda-tanda tenggelam itu sangat minim. Kemudian kami temukan beberapa perlukaan pada daerah kepala, wajah, kemudian di daerah leher dan beberapa bagian tubuh yang lainnya. Yang mana perlukan ini sementara masih akan kami dalami dengan penyidik. Kami akan menyesuaikan dengan TKP sehingga nanti kami akan dapat menentukan hal-hal yang mungkin masih janggal.
0: Pihak kepolisian terus mengumpulkan keterangan saksi dan memperketat pengamanan di sekitar lokasi kejadian guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tanpa pada memperingatkan potensi angin kencang di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Barat. Ancaman terutama berada di pesisir Kabupaten Polawali Mandar dan Majene. Berikut laporan Asmi Saleh.
7: Khususnya di pesisir wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pesisir wilayah Kabupaten Majene.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampak Padang memperingatkan potensi angin kencang di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Barat. Ancaman terutama berada di pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Sementara untuk Kabupaten Mamuju, potensi tersebut terpantau di wilayah Kepulauan Balak Belakang. Perakirawan cuaca BMKG Tampak Padang, Bagus Batara, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa 15 September 2026 mengatakan, potensi angin kencang secara umum lebih banyak berada di wilayah selatan Sulawesi Barat, khususnya kawasan pesisir. Untuk wilayah Mamuju, potensi angin kencang dapat muncul secara sporadis di kawasan pesisir, salah satunya Tapalang Barat. Namun, berdasarkan data perakiraan cuaca BMKG saat ini, wilayah yang perlu mendapat perhatian berada di Kepulauan Balak Belakang.
7: Potensi angin kencang ini potensinya secara umum ada di wilayah selatan Sulawesi Barat, khususnya di pesisir wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pesisir wilayah Kabupaten Majene, dan untuk wilayah Mamuju ini lebih spesifik mungkin sesekali wilayah pesisir seperti Tapalang Barat itu kadang muncul potensinya, tapi untuk saat ini yang memang dari data-data yang kami punya, data-data perkiraan yang kami punya itu potensi untuk wilayah Kabupaten Mamuju itu di wilayah Kepulauan Balak Belakang.
8: BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan laut dan pelayaran. Potensi angin kencang tersebut juga perlu menjadi perhatian bagi nelayan dan pengguna transportasi laut karena kondisi angin dapat mempengaruhi keamanan aktivitas di perairan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 15 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Trani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Ya, pendengar masih di Radio Pro 1.7 kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti kita tahu pendengar, ini beberapa hari terakhir terjadi jurnalis, 5 orang jurnalis yang hilang kontak. Dan sampai saat ini untuk pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda ini masih nihil. Ini juga berakibat ke ini juga ya, cuaca menjadi kendala untuk pencariannya. Ya, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 yang memasuki hari ke-8. Di hari ini tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sejak Pewarta Foto Indonesia atau PFI atau Pusat Gali Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Nah, menurut Gali, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasional pencarian. Unsur pencarian berasal dari berbagai stakeholder termasuk Basarnas, TNI, AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Nabila juga menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Dan kita berharap semoga segera ditemukan adalah info ataupun titik terang untuk para jurnalis ini pendengar. Dan tadi malam juga sudah dilaksanakan penyelan liling untuk puluhan jurnalis di Mamuju untuk mengenang. Para jurnalis ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Iya, mendengar RRI Prosatu Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama

0: tiga hari ini, karena semakin hari tiga hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
3: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
4: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
7: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
8: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle?

0: 350 pejabat itu, Pak.
1: Pegawai pajak itu, Pak.
2: Sebagian ada.
1: Berarti karena itu, Pak.
3: Karena itu,
2: ya, Pak. Ya, sebagian ya.
3: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
2: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
4: Mancing apa, Pak?
2: Mancing ikan mujair. Inilah.
0: Pak Pur bayar, terakhir Pak Pur bayar.
2: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah yang lamun. Kenapa dipecat, gitu.
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
6: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
9: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
8: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
9: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
10: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
9: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
11: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
11: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
12: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
11: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
13: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
14: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
13: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
15: Diperiksa teki, kalau buat teki kan bisa dilayani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
13: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
13: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
16: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
13: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
17: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
13: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, mendengar masih di 97,6 dan 100,2 FM, dan Anda juga bisa mendengarkan di frekuensi 96 MHz atau di aplikasi RRI Digital, dan bisa juga di audio streaming rri.co.id. Ya, pendengar, untuk program Mimbar Agama Bunda seperti biasa di malam di hari Selasa, pendengar, kami akan siaran ulang untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
1: Bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta tesang amatasa duara ye sotawantu pamucantu sadami. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Maganantangiko seto sacanang caturo pada Wirago seto dhammanang dipananancha caguma. Dhammapada 273, yang artinya, di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, Sang Penglihat adalah terunggul. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dan para pendengar Radio Republik Indonesia di Mamuju dimanapun berada, berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha dengan tema Menyambut Waisak dengan Pembinaan Diri Menapaki Jalan Mulia. Saudara sedharma yang berbahagia, dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia serta melaksanakan ASTA Program Prioritas Menteri Agama melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terhadap umat Buddha, maka Dijen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan internalisasi Dharma dengan nama Wesaka Sananda sesuai dengan Surat Edaran Nomor 106 Tahun 2026 tentang Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era. Pelaksanaan Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2026 kemarin sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026 dengan berbagai banyak kegiatan-kegiatan rangkaian Wesaka Sananda. Yang pertama yaitu kegiatan sebulan pendalaman dhamma dilakukan oleh umat, yaitu membacaan parita di wihara, cetia ataupun di kampus. Kemudian juga melaksanakan gerakan upawasa melalui pelaksanaan atasila sebulan penuh. Ada yang melaksanakan Samajanha Bujana setiap hari atau tiap Senin. Ada juga melaksanakan Dhamma Sakaca. Yang kedua yaitu kegiatan ekoteologi dan gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Gerakan 3R, Reduce, Recycle, Reuse di lingkungan rumah ibadah di masing-masing wihara. Dan ada juga di berbagai daerah ada yang melakukan pangsan melepaskan makhluk hidup sebagai simbolis yaitu pelaksanaan cinta kasih. Yang ketiga ada gerakan upawasa atau berdana paramita. Kemudian yang empat ada gerakan ekoenzim ditandai dengan edukasi pembuatan cairan ekoenzim di berbagai daerah se-Nusantara. Kemudian juga ada kegiatan cara nasional pindah pata dan kegiatan sosial lainnya seperti karya bakti, ada donor darah, santunan anak yatim piatu beragama Buddha. Dan kemarin hari Rabu 20 Mei dilaksanakan secara serentak yaitu gerakan Ening Nusantara. Dan kemudian di daerah-daerah lain pun ada juga melaksanakan Red Solo Kakarya Borobudur perjalanan spiritual Indonesia dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak. Dan pada puncaknya yaitu nanti perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era secara khidmat yaitu puja bakti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan detik-detik Waisak yaitu jam 15.44 menit 44 detik. Dan akan juga dirayakan Sanipata Nusantara dari pusat dan daerah. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, umat Buddha melakukan pembinaan diri, yaitu kesempatan dalam rangka menyambut Waisak tentang uposatha, di mana puasa bagi umat Buddha lebih dikenal dengan sebutan uposatha yang artinya masuk untuk berdiam. Dan ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri atau pembinaan diri terhadap nafsu indera, membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa selama satu bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2026. Memang agak berbeda puasa pada agama lain. Umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih serta minum obat di saat sakit dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari, tetapi makna lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor yang kemudian disebut dengan atasila atau atanggasila, yaitu terdapat di Anguttara Nikaya 841 Sankatuposatha Sutta yang terdiri dari pertama panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari penyiksaan maupun pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, adina dana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga, abrahmacarya wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan tidak suci, hubungan cek. Empat, musawada wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Kelima, suramiraya maja pamadatana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, wikala bojana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah setengah hari. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana Wibu sanatana weramani sika padang sama diami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan hiburan, bersolek menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. 8. Uca sayana mahasayana weramani sika padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Namun demikian umat Buddha dengan melaksanakan 8 sila ini tidak hanya sekedar menahan makan atau minum, tetapi melaksanakan sila. Mengikuti wakala bujana saja dengan melatih diri menghindari makan waktu yang salah setengah hari, bagi mereka berusaha melatih diri sebagai bentuk puasa yang sederhana. Memang lebih dalam menjalankan atas sila, yaitu 8 aturan moralitas. Jadi puasa seorang umat Buddha dinyatakan lengkap apabila mematuhi 8 larangan tersebut di atas. Jika salah satu larangan tersebut dilanggar, baik sengaja ataupun tidak, berarti puasanya tidak sempurna. Inilah puasa dalam agama Buddha, memang penuh dengan pengendalian diri dan pembinaan diri. Tidak sekedar menahan lapar saja, tapi yang lebih dipentingkan bagaimana kita selalu mengontrol pikiran dan batin kita. Imani atta sikapadani silena sugating yanti silena buka sambada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye, yang artinya ini adalah 8 pelatihan sila. Dengan merawat sila tercapai alam bahagia, dengan merawat sila diperolehlah kekayaan lahir dan batin, dengan merawat sila tercapailah padamnya kilesa. Oleh karena itu rawatlah sila dengan sempurna. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita dalam menyambut Waisak ini, dalam pesan Waisak oleh Sang Theravada, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati 3 peristiwa dalam kronologis hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari Purnama Raya bulan Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha 623 sebelum Masehi. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna di mana petapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun, yaitu 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang terakhir atau yang ketiga ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana Buddha pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Guna mengayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekedar perayaan keagamaan, maka kita dalam mengusung tema di Sangha Theravada Indonesia adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Hal ini semoga menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahunan kencana setengah abad 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbuan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai pondasi karakter. Saudara sedharma yang berbahagia, jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekedar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasikan pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berusur 8 sebagai jalan tengah Majjhima Patipada yang menghindarkan manusia dari 2 cara hidup ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap jalan ini menuntut pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar Samaditi menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagai apa adanya dengan kejernian kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar Samakamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak terkuyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur secara moral. Saudara sedharma yang berbahagia, jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama waca, di era digital yang serba cepat. Dalam Waca Sutta Anguttara Nikaya 5198, Sang Buddha menekankan bahwa Subhasita Waca atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut membawa manfaat dan dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi penting spiritual tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmonis bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana yang kita lakukan dengan ucapan yang benar. Saudara sedharma yang berbahagia, religiositas sosial dalam bingkai cinta kasih menapaki jalan mulia, atau dengan kata lain, praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus mentransformasi menjadi bentuk religi kiusitas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Sang Buddha dalam kepedulian, yaitu Dana Sutta Iti Wutaka 26, di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan penghargaan yang sangat tegas, lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanamkan benih perbuatan baik. Memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Saudara sedharma yang berbahagia, kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsaka atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktek sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada 129. Setiap satwa takut akan kekerasan dan hukuman dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita. Maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Saudara sedharma yang berbahagia, selaras dengan itu, dari Sigalowata Sutta 3 Nikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogianya hidup dalam konterasingan dari realitas sosial. Praktek kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain, maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan perlindungan terhadap pihak lain. Terkutip dalam Siddhaka Sutta Samutya Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini menjadi panggilan terpenting bagi kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmonis dan kejayaan negeri. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kami mengajak umat Buddha, marilah kita persiapkan lahir dan batin menjelang peringatan Trisuci Waisak pada tahun 2026. Kita sambut Waisak dengan penuh pembinaan diri, dengan menapaki jalan mulia. Waisak bukan sekedar perayaan ritual saja, melainkan waktu kita untuk membina diri, pengendalian diri, untuk refleksi batin. Ini adalah saat kita bertanya, sejauh mana kita telah menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari? Apakah kita sudah mengembangkan cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran kita? Semoga dhamma ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semangat Waisak 2570 Buddhis era tahun 2026 ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha melindungi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Raba, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas saja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Ngedepong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nged. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya. Selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

pendengar Rere Mamuju dimanapun Anda berada. Dan kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, kemudian berlanjut dengan drama radio dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singaraja. Dan untuk program Ngobras malam hari ini kami akan menghadirkan siaran ulang dengan tema menyalurkan kreativitas dan emosi melalui journaling. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Senang sekali di Jumat malam yang hangat ini, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026. Saya Randi menemani Anda di malam ini. Dan seperti biasa, ya kita mengudara dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Ya pendengar RRI, di tengah kesibukan sehari-hari, rutinitas kerja atau mungkin kuliah yang menumpuk gitu ya, sadar atau tidak kalau kita sering lupa memberi jeda untuk diri sendiri, dan terkadang emosi jadi menumpuk dan kreativitas juga terasa mentok. Nah malam ini kita akan membahas satu metode yang sederhana tapi punya dampak luar biasa untuk mental well-being kita. Dan tema kita di Ngobras malam hari ini, menyalurkan kreativitas dan emosi melalui journaling. Saya akan sapa dulu untuk yang malam hari ini sudah hadir bersama kita melalui virtual ya. Terima kasih sudah hadir, ada Mbak Azari Nudar dari Woman Behind Komunitas Journaling Papermind Club. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Azarin.
1: Waalaikumsalam. Halo Kak.
0: Halo. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Bersemangat banget buat baik. Ngobrol sama RRI Mamuji.
0: Baik. Terima kasih, terima kasih. Kemudian yang berikut ada Mbak Nurul Fadila, juga sama ya, dari komunitas Journaling Papermind Club. Selamat malam, Mbak Nurul.
2: Selamat malam. Halo Mas. Selamat malam semuanya.
0: Makasih juga nih sudah hadir di Ngobras malam hari ini.
2: Sama-sama Mas, terima kasih kembali.
0: Jadi ini barengan ya malam ini, satu frame berdua.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, base komunitasnya ini di mana? Di Mamuju kah atau
2: base
0: di
2: komunitas? Base komunitas kami sebelumnya kami berasal dari Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Walaupun jauh ya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar daerah, utamanya di Mamuju malam hari ini ya, Sulawesi Barat. Oke, yang pertama mungkin saya ke Mbak Azarin Nudar dulu ya. Kalau ngomong jurnalin ini, jurnaling ya, ini banyak orang yang mungkin mikir kalau ini seperti nulis buku biasa. Seperti diary gitu di zaman SD. Sebenarnya apa yang dimaksud dari journaling ini? Kita berbagi dulu, share kepada pendengar.
2: Oke Mas, kalau menurut saya sendiri, journaling itu simpelnya adalah menuangkan isi pikiran dan perasaan kita ke dalam tulisan. Nah, diary itu adalah salah satu bentuk journaling yang biasa saya lakukan gitu.
0: Oh gitu ya. Baik. Menarik sekali. Lalu kalau melihat era di zaman sekarang ini ya, semuanya serba cepat dan digital. Apa cerita yang ada di balik layar yang memicu komunitas ini akhirnya harus kita bentuk?
2: Jadi sebenarnya Papermind Club ini tuh terbentuk karena keresahan kami berdua gitu. Saya suka journaling, Nurul juga suka journaling, dan di Padang itu kami sebelumnya tidak menemukan ada komunitas journaling di Padang. Terus karena kami sering journaling berdua dan kami bosan, kayaknya pengen rame-rame gitu. Karena kalau lihat di sosial media tuh ya Mas, kota-kota lain tuh pada ada gitu komunitasnya, kayak di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar tuh pada ada komunitas jurnalingnya. Akhirnya dari keresahan kami tersebut, kami bikinlah komunitas Papermind Club ini.
0: Kapan itu dimulainya jalan komunitas ini?
2: Kita bentuknya itu di November tahun lalu, cuma meeting perdana Oktober. Cuma meeting perdananya itu di awal Desember 2025.
0: Oh gitu, sudah lumayan lama juga ya jalannya gitu ya. Saya ke Mbak Nurul Fadila. Kalau menyinggung soal menyalurkan emosi nih ya, secara psikologis atau dari pengalaman Mbak Nurul sendiri, bagaimana proses memindahkan pikiran yang ruwet ke atas kertas ini bisa membantu meregulasi emosi? Adakah yang bisa diceritakan dari pengalamannya mungkin sendiri?
2: Baik Mas, pertama-tama aku mungkin menyukai jurnaling mungkin udah lama ya Mas. Awalnya tuh dari kecil dulu kan, jurnaling itu kan bagian dari menulis diary. Nah aku dulu tuh waktu kecil, waktu masih SD, aku awalnya emang suka nulis-nulis gitu di buku Mas. Nah lalu kayak waktu COVID 2019, kan kita tuh dirumahkan semuanya, aktivitas kita ada di rumah. Nah, aku ngeliat tuh di sosmed orang banyak yang ngerjain journaling. Nah, aku tertarik juga kayak, ternyata dari tulisan itu kita bisa mengkreasikan loh, kita bisa membuat kreativitas dari sana. Nah, aku mulai nyoba-nyoba dan aku lalu ketemu sama partner aku, Arin. Nah, dari sana tuh aku menuangkan isi pikiran aku maupun isi hati aku dalam bentuk tulisan. Setelah aku menuangkan isi pikiran dan dalam bentuk tulisan, aku mulai kayak mendekorasi dan menambahkan beberapa kreativitas di dalam journaling tersebut. Nah, ternyata apa yang aku lakukan itu dan orang lain buat dengan journaling dekoratif itu ternyata dapat menimbulkan bentuk wellness, kesejahteraan diri kita, dan ternyata emang tenang sehabis melakukan journaling
0: Iya,
2: itu.
0: bentar dulu pelan-pelan ya. Proses pemindahan dari pikiran ke tulisan itu seperti apa? Apakah bisa, apakah Nurul dengan ketik di komputer langsung gitu atau catat-catat dulu deh, coret-coret apa gitu? Prosesnya gimana?
2: Awalnya tuh aku kan misalkan pikirannya lagi ruwet kan Mas. Nah, terus kayak pusing atau gimana gitu kan, tugas banyak gitu. Nah, aku langsung tulis nih ke dalam buku dulu. Aku
0: Ditulis
2: tulis
0: dulu
2: apa
0: ya.
2: yang aku
0: Oke.
2: tulis dulu apa yang aku rasain. Misalkan aku lagi lelah, mungkin aku bisa aku tulis kayak hari ini tuh banyak sekali ya kegiatannya, kayak energi tuh bisa terkuras gitu. Nah, aku tulis ya, aku tulis aja ke dalam buku. Nah, lalu kayak setelah itu kayak ngerasa lebih lega aja setelah menuliskan apa yang dirasakan.
0: Baik. Itu prosesnya setelah ditulis, disimpan saja atau mungkin di-share ke media sosial juga? Mungkin iya,
2: Kalau
0: tapi tidak keseluruhan ya.
2: iya.
0: Nah, gimana gimana setelah itu?
2: Kalau aku ya, biasanya kadang-kadang ada aku share juga, palingan kayak yang lebih ke apa namanya kreativitasnya, mungkin
0: Oh,
2: hiasan,
0: betul.
2: bentuk hiasan-hiasannya. Paling kalau misalkan yang isi pikiran atau isi hati aku tutupin mungkin karena nggak di-sharing juga.
0: Oke, baik. Mungkin ya ada malam hari ini pendengar kita yang lagi mungkin banyak pikiran atau stres, tapi bingung nih mau mulai dari mana proses journalingnya. Jenis journaling seperti apa yang paling aman gitu untuk pemula? Mbak Nurul.
2: Menurut aku kalau misalkan jurnaling paling paling aman tuh, at least kita nulis aja dulu Mas. Yang penting kita nulis aja, terserah deh mau jelek, mau bagus, mau apa gitu. Yang penting kita nulis aja dulu. Kita tulis apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita tuangkan aja dalam bentuk tulisan.
0: Apapun itu.
2: Apapun itu,
0: Oh
2: bebas.
0: gitu. Oke,
2: Ya,
0: okay,
2: bebas
0: baik.
2: mau di handphone juga bisa Mas, mau dipakai buku juga bisa, bebas, nggak ada jurnaling tuh nggak ada standar aturan bakunya gitu loh Mas.
0: Oh, baik. Tapi kan pikiran jelek, pikiran negatif itu kadang muncul, mungkin bicarain orang lain dan lain sebagainya. Apakah ini juga tidak apa-apa gitu kita tulis? Mungkin kita baca di waktu-waktu akan datang, ini akan mengganggu pikiran lagi. Gimana dengan itu?
2: Kalau aku sendiri ya Mas, kalau misalnya aku kesel ya beneran yang aku tulis itu adalah hari ini aku kesel sama ini. Nah itu tuh nggak apa-apa gitu. Kan kita hanya sekedar menuliskannya saja, kita
0: Iya.
2: nggak menyampaikan kekesalan kita ke orang tersebut gitu Mas.
0: Oke, jadi ini tidak mengganggu pikiran ya. Ini hanya
2: Iya.
0: hanya dituangkan ke dalam tulisan dan
2: Iya.
0: disampaikan sama Nurul juga tadi bahwa itu akan terasa ringan gitu ya.
2: Iya.
0: Istilahnya kita sudah cerita nih melalui buku, melalui tulisan. Oke. Selain soal emosi, ada kata kreativitas di tema kita malam ini. Nah, gimana cara journaling ini memancing sisi kreatif seseorang, terutama buat mereka mungkin yang merasa dirinya tidak berani sama sekali? Mbak Zarin, silakan.
2: Kalau dari aku ya Mas, sebenarnya kalau dibilang kreatif enggak juga sih, karena aku sendiri pun enggak kreatif gitu. Tapi gimana dari journaling itu bisa memunculkan kreativitas? Karena journaling sendiri itu sebenarnya ada banyak macam jenisnya Mas. Ada yang kayak dari diary, itu tuh termasuknya daily journaling. Nah, kalau komunitas kami sendiri itu fokusnya ke decorative journaling yang memang ada tulisan dan tempel menempelnya.
0: Oh
2: Nah,
0: gitu.
2: tempel menempel tersebut memikirkan tata letaknya, memikirkan
0: Oke.
2: layoutnya. Nah, itu tuh juga termasuk dengan mengasah kreativitas.
0: Iya.
2: Balik lagi, journaling itu nggak ada aturannya, jadi ya sebebas teman-teman ngelakuin journaling aja gitu.
0: Oke. Tidak ada aturan dan sesuai kreativitas saja ya, mau tempel gambar apa mungkin ya. Hari ini saya ke misalnya ke stadion sepak bola nih, nonton bola, gambar stadion tidak tidak apa-apa kan ya.
2: Boleh,
0: Misalnya
2: apa-apa,
0: gitu
2: bebas.
0: ya. Oke, seru-seru, menarik ya. Jadi itu yang bisa memancing kreativitas ya untuk memulai journaling yang kreatif nih, karena mungkin ada dari teman kita juga yang mau mulai dan kayaknya mau langsung bagus, mau langsung cantik gitu. Apakah wajib punya semacam alat-alat yang digunakan, estetik yang mahal gitu? Harus bisa lettering atau mahir menggambar?
2: Kalau menurut aku sendiri ya Mas, nggak harus sih awalnya tuh buat pemula. Nah, karena kita ada komunitas, nah di komunitas kami itu biasanya kami menyediakan alat-alatnya dan hampir lengkap lah kira-kira kira-kira alat yang kami sediakan itu.
0: Oh gitu, Baik. Iya, malam ini juga kita buka ruang ya untuk pendengar yang mau tanya-tanya terkait journaling ini. Mungkin banyak yang baru dengar, silakan bisa disampaikan ya melalui telepon, juga bisa kirim pesan di WhatsApp kami 0822-96-09-09-96. Ini ada yang coba yang masuk lewat kolom komentar kita ya, karena ada juga yang live streaming, karena kita juga malam hari live streaming di YouTube RRI Mamuju. Ini dari akun @talita, katanya journaling yang cocok untuk ibu-ibu usia 30 tahun apa kak? Oke deh, langsung dijawab. Silakan, siapa yang bisa jawab, yang mau jawab?
2: Aku aja.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, kalau dari aku sendiri ya, journaling itu karena ada banyak jenisnya, jadi kalau misalnya bingung gitu ya, ibu-ibu tuh butuhnya apa, bisa dicobain satu-satu gitu Mas. Jadi dicobain dulu, ada daily journaling, ada decorative journaling, ada current journaling. Nanti setelah nyobain semua itu, kita bisa menyeleksi nih mana kira-kira yang kita butuhkan dan mana yang cocok untuk kita gitu.
0: Oke, baik. Sudah kita jawab untuk pertanyaan dari yang tadi gabung di kolom komentar ya. Pendengar siaran kami juga malam hari ini dapat Anda dengarkan selain di frekuensi 96, 97,6 juga 100,2 FM. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming juga di rri.co.id. Kita akan jeda dulu. Untuk pendengar, tetap bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Ya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Kita malam hari ini masih bersama dengan komunitas Journaling Paper Mind Club yang punya base di Padang nih malam hari ini. Tapi malam ini kita tidak lagi ngomongin masakan Padang ya, walaupun memang enak ya, itu di lain waktu dulu. Baik, saya mau teruskan untuk Kak Nurul dulu ya. Sebagai salah satu anggota atau woman behind di Paper Mind Club ini, perubahan positif apa yang mungkin paling berkesan yang dilihat langsung dari para anggota komunitas setelah mereka rutin melakukan journaling? Adakah yang bisa di-share? Silakan.
1: Mungkin dari pengalaman aku sendiri juga yang ikutan, yeah. Mas. Nah, awalnya tuh aku tuh orangnya kayak lebih, apa namanya, kurang bisa bergaul gitu awalnya. Nah, terus setelah kami menginisiasi Peppermint Club ini, lalu kayak aku lebih bisa bergaul sama orang, dan kreativitas aku tuh lebih meningkat gitu loh, dan aku lebih lebih bisa yang kayak mendekoratif, journaling aku lebih baik daripada sebelumnya. Dan perubahan positif yang aku lihat dari teman-teman yang ikut join bersama kami, nah itu teman-teman itu kayak kami kan setelah melakukan journaling itu, kami juga menyuruh peserta untuk mengisi G-form untuk
0: gitu.
1: mungkin ini ya, feedback apa yang mereka rasakan. Nah, setelah kami melihat feedback mereka, kami tahu kayak mereka itu kayak happy gitu loh setelah kami melakukan journaling itu, dan kayak mereka selesai itu kayak ih seru kali kayak gitu kan, dan mereka kayak kapan lagi nih journaling, bagi anggota yang tetap dan rutin ngikutin tuh kayak nanya-nanyain kalau misalkan kita belum upload poster. Nah, mereka tuh pada nanyain, Peppermint kapan lagi ngadain journaling, kapan lagi kita journaling bareng gitu. Nah, itu sih Mas yang aku rasain dan teman-teman rasain.
0: Anggota komunitasnya ada berapa orang sih?
1: Ada di dalam grupnya kami ada 20 orang, Mas.
0: Ini ada grup WhatsApp-nya gitu.
1: Ada.
0: Cara komunikasinya gimana kalau mungkin misalnya nih ada yang baru gabung? Nah, ini untuk si pemula ini apa yang harus dia lakukan dulu?
1: Awalnya kami kayak memperkenalkan dulu kan Mas, terus kayak kami bilang, halo teman-teman, perkenalkan kami dari anggota Peppermint Club. Nah, besok itu kita akan mengadakan journaling. Nah, setelah itu kita ngumpul di tempat yang udah ditentuin, lalu kita perkenalkan diri masing-masing.
0: Dengan ngumpul bareng.
1: Iya, ngumpul bareng.
0: Gitu, boleh-boleh ya. Itu ngumpulnya biasanya di tempat yang terbuka, karena itu kan juga biasanya memancing kita menulis apa nih misalnya ya, atau di tempat yang lebih privat seperti mungkin di perpustakaan atau tempat-tempat yang lain sebagainya.
2: Kita pengen sejauh ini sih kita ngumpulnya selalu di coffee shop ya Mas, karena Padang tuh panas banget, kami nggak sanggup kalau outdoor siang-siang ataupun sore pun kami masih mempertimbangkan karena cuaca gitu ya, kayak hujan kan kita nggak bisa nembak. Jadi sejauh ini kita selalu ngumpulnya di meeting room di coffee shop gitu Mas.
0: Adakah jam-jam ngumpulnya gitu agar mungkin pikiran itu bisa lebih terbuka untuk memulai satu tulisan?
2: Kalau itu sih nggak ada ya Mas, karena biasanya kami mengadakan journaling gathering itu, kami nyebutnya journaling gathering. Itu tuh sekali sebulan dan selalu dilaksanakan di pertengahan bulan dan weekend, hari Minggu. Itu tuh biasanya jamnya sekitar jam 2 atau jam 3 sore.
0: Kegiatan yang cukup positif ya. Dari kegiatan itu apa yang mau dicapai oleh komunitas journaling Peppermint Club ini?
2: Kalau dari kami sih, kami tidak mentargetkan capaian sesuatu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Cuma kami pengennya pengen lebih menginfluence, bukan menginfluence ya, apa mengajak orang-orang gitu kalau ternyata ada loh kegiatan yang menyenangkan, gak hanya scrolling HP aja. Tadi aku juga pengen nambahin yang Nurul tadi, apa manfaat dari anggota. Jadi ada salah satu anggota kami, itu tuh dia udah 3 kali ikut berturut-turut, dan dia bilang sendiri ke aku setelah dia menemukan dan ikut rutin ikut kumpul journaling ini, dia merasakan kalau pikirannya udah nggak seberat itu karena dia jadi rajin journaling. Terus juga dia dia ibu-ibu mas ibu bukan ibu-ibu sih, umurnya udah 30-an gitu, dan dia bilang kalau makasih udah ngadain journaling ini. Dia jadi nggak main HP terus, dan dia jadi lebih memahami perasaan-perasaan dia karena dia jadi rutin journaling gitu.
0: Oke. Saya terbesit sedikit tentang dunia penulisan ya, ini dituangkan ke dalam satu karya. Apakah jika mungkin suatu saat ada peluang nih ya, karena jago-jago nulis semua nih di komunitas ini. Kalau suatu saat ada peluang untuk bikin satu novel, nah ini apakah mungkin itu bisa terwujud mungkin di suatu saat nanti gitu?
2: Mungkin kalau misalkan untuk novel masih jauh sih Mas, karena kita masih kayak seputar pikiran-pikiran kita. Tapi kalau misalkan difokuskan, semisalkan difokuskan, aku rasa bisa sih kalau misalkan dimulai dari journaling orang-orang menulis.
0: Saya pribadi setuju tuh kalau komunitas ini punya karya yang bisa orang lain baca gitu ya, dalam bentuk apapun, salah satunya novel ataupun juga komik-komik gitu mungkin misalnya ya, itu juga bisa menghasilkan cuan gitu ya, ngumpul-ngumpul yang produktif. Iya, saya kembali ke Mbak Azarin dulu ya. Mbak Azarin, karena jurnal ini itu sifatnya sangat personal ya pastinya. Bagaimana cara komunitas ini, Peppermint Club, menciptakan safe space atau ruang aman bagi para anggotanya agar bisa saling berbagi tanpa merasa dihakimi nih hasil karyanya?
2: Oke, Mas. Yang pertama-tama, karena kami yang bisa masuk ke grup WhatsApp kami itu hanya yang registrasi journaling gathering gitu. Jadi kami tidak membuka grup WhatsApp kami untuk sembarang orang, dan itu tuh salah satu bentuk safety menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua anggota. Terus yang kedua adalah kami juga selalu bikin peraturan gitu. Kalau misalnya di grup tuh ada semacam semacam apa ya istilahnya, rules. Iya, rules. Terus yang kami bikin supaya orang-orang tuh tetap nyaman ada di grup tersebut, dan grupnya juga bukan tipe grup yang rame gitu Mas. Jadi kita kayak misalnya ada suatu bahasan baru dibahas sama-sama gitu. Dan hal itu tuh juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh semua anggota gitu supaya tetap nyaman untuk semua pihak.
0: Ada rules atau aturan ataupun juga ada batasannya gitu ya. Pasti ini dalam kegiatan menulis ini atau ngumpul gitu ya, ada kadang muncul gitu rasa malas. Nah, ini pasti itu akan muncul. Ada tips untuk mendobrak rasa malas ini atau rasa jenuh ini dari Mbak Zarin?
2: Kalau dari aku tipsnya adalah ngumpul bareng-bareng, karena kalau ngumpul bareng-bareng mau nggak mau harus journaling bersama.
0: Oh gitu, itu harus ya.
2: Yang penting pergi aja dulu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Karena kalau misalnya udah ketemu teman-teman yang lain yang semangat tuh kita jadi tertular semangat ya Mas.
0: Oh gitu, betul
2: Iya.
0: betul. Sama dengan kami yang di siaran gitu, kalau yang pendengar yang masuk dengan semangat itu penyiarnya juga jadi semangat. Oh, jadi sama ya. Saya kembali ke Mbak Nurul dulu ya. Terkadang itu saat menuliskan kesedihan misalnya atau amarah, kita malah jadi makin overthinking biasanya gitu ya. Gimana caranya untuk membuat batasan nih agar proses journaling ini tetap di fungsinya, yaitu sebagai penyembuhan healing dan bukan malah mengorek luka yang mungkin jadi makin dalam.
1: Nah, kalau menurut pengalaman aku sendiri ya, Mas, ketika mungkin ada rasa amarah, itu tuh kan kita kan normal kan sebagai manusia, amarah ataupun benci atau pokoknya emosi negatif gitu kan, ketika aku menuangkannya dalam bentuk tulisan tersebut, nah, aku tuh kayak merasa lebih lega gitu loh, Mas, dan bukannya malah lebih overthinking gitu ketika menuliskannya ke dalam buku. Dan menurut aku itu journaling itu emang bentuk positifnya tuh emang benar-benar merapihkan pikiran kita dan hati kita ketika kita merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran kita.
0: Oh gitu ya. Ini saya pribadi jujur belum pernah coba yang kayak gini, journaling ini. Mungkin suatu saat saya akan coba ya. Tapi itu tadi bahwa overthinking itu harus jauh-jauh dulu, atau mungkin luka yang pernah ada itu kita anggap sudah lalu dan diperbaiki di masa sekarang gitu ya. Itu mungkin bisa dicoba nih kapan-kapan ya. Saya kembali ke Mbak Azarin. Kalau melihat antusiasme yang ada, agenda apa lagi atau proyek terdekat yang ingin dilakukan sama komunitas Peppermint Club?
2: Untuk proyek terdekat kita ada dua, Mas. Di bulan besok ada online journaling, sama yang satu lagi yang rutin selalu kita adain adalah journaling gathering yang offline, yang berkumpul rame-rame. Nah, yang untuk online journaling ini kita juga insya Allah akan collab sama salah satu brand. Jadi mungkin teman-teman yang nonton pengen ikutan, tunggu
1: Online.
2: aja info dari Instagram Peppermint Club.
0: Ada Instagramnya ya. Oke, nanti kita kunjungi Instagramnya. Oke, Mbak Zarin, ini kalau di era sekarang ini banyak aplikasi journaling ya di smartphone ataupun juga tablet gitu ya. Kalau menurut pandangannya Mbak Azarin, apakah feel atau dampak emosionalnya tetap sama dengan menulis manual menggunakan pena di kertas gitu?
2: Sebenarnya balik ke orangnya masing-masing ya, Mas. Kalau
0: Oh,
2: aku
0: baik.
2: sendiri, aku lebih suka yang nulis dan megang kertasnya langsung. Cuma kalau dilihat di era sekarang ini emang banyak orang-orang yang udah mulai ke digital journaling gitu. Karena aku belum pernah mencoba digital journaling, jadi aku nggak punya perbandingan apa yang lebih efektif gitu.
0: Banyak juga yang mungkin di luar sana gitu ya, semangat beli bukunya, beli buku untuk sudah merencanakan nih untuk journaling. Gimana sih caranya untuk membangun habit atau konsistensi berjournaling ini agar jadi rutinitas jangka panjang? Mungkin hanya diisi 2 lembar, lalu bosannya tiba muncul gitu. Silakan.
2: Kalau dari aku sendiri adalah tipsnya masukkan journaling ini ke rutinitas kita sehari-hari. Contohnya adalah misalnya bangun pagi gitu. Ada yang harus kita lakukan, misalnya kayak journaling 5 menit sebelum beraktivitas,
0: Oh gitu.
2: atau journalingnya dimasukkan di akhir hari, di malam hari, jadi harus ada 10 menit journaling sebelum tidur. Nah, hal-hal kayak gitu tuh akan membantu kita supaya lebih konsisten untuk menjalani journaling itu, Mas.
0: Bangun tidur itu kan apa ya? Aktivitas di hari itu belum ada nih ya, belum ada. Apakah bisa kita masukkan rencana ke depan atau mungkin yang kemarin nih yang sudah lewat belum sempat kita tulis? Harusnya gimana?
2: Balik lagi karena journaling itu nggak ada aturannya, jadi sebebas sesuka orang yang akan nulis saja. Bahkan aku kalau misalnya journaling, kalau misalnya aku bingung apa yang aku tulis adalah aku bingung, gitu Mas. Iya. Atau misalnya karena
0: baik.
2: aku kesel,
0: Iya,
2: maka
0: iya.
2: itu yang akan aku tulis. Apa yang muncul di pikiran aku itulah yang aku tulis. Jadi mungkin ngasih tahu juga buat teman-teman gitu, kalau misalnya journaling itu nggak ada aturannya, jadi teman-teman fokus nulis apa yang teman-teman rasakan aja gitu. Kalau misalnya bingung tulis bingung, kesel tulis kesel, yang penting adalah perasaannya tersampaikan gitu.
0: Baik, ke Mbak Nurul dulu ya. Di komunitas ini, apakah mayoritas anggotanya itu didominasi hanya perempuan?
1: Sejauh ini emang yang daftar itu emang perempuan ya Mas.
0: Oh
1: Nah
0: gitu.
1: karena yang
0: Kenapa
1: menurut
0: itu?
1: kami sejauh pengetahuan yang kami lihat
0: Iya.
1: rata-rata yang suka jurnaling itu perempuan.
0: Oke, yang
1: Dan sebenarnya di komunitas Peppermint Club ini terbuka untuk umum, bebas mau
0: bebas.
1: siapapun laki-laki atau perempuan.
0: Oke. Kalau yang mau ikut di komunitas ini untuk gabungnya gimana?
1: Nah, kalau untuk gabungnya, biasanya kami kan akan mengadakan journaling sekali sebulan. Nah, sebelum seminggu atau 2 minggu akan dilaksanakan journaling, kita akan mengeluarkan poster dan di sana ada registrasi untuk pendaftaran dan teman-teman yang mau mendaftar nanti akan diminta untuk mengisi G-formnya dan lalu akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp.
0: Oke, baik-baik. Jadi tidak hanya lingkupnya yang ada di satu daerah nih atau satu wilayah dengan Mbak Nurul ya, di luar daerah boleh juga.
1: Nah,
0: Apakah itu
1: mungkin.
0: memungkinkan? Karena tidak bisa jumpa nih misalnya.
1: Nah, mungkin kalau untuk yang di luar daerah sejauh ini belum bisa ya, Mas, karena kita emang offline kan kegiatannya dan susah juga mungkin untuk aksesnya mereka yang dari luar daerah, kecuali kalau misalkan bertepatan mereka datang ke Padang, mungkin barangkali gitu, bertepatan dengan kita ngadain jurnaling.
0: Oke deh baik. Terakhir ke Mbak Azarin ya, sebelum kita tutup jumpa kita di Ngobras malam hari ini. Nyaman mana Mbak Azarin? Sesuatu hal yang kita rasakan itu ditulis atau dengan kita bercerita nih kepada sahabat, orang tua, atau mungkin sesama anggota komunitas Peppermint Club?
1: Kalau aku sendiri, aku lebih suka nulis, Mas, dibanding berbagi. Nanti dari yang aku tulis itu, aku juga berbagi, tapi tidak sepenuhnya aku bagikan ke orang lain.
0: Oh gitu, cerita ke orang lain tetap ada.
1: Tetap ada, tapi aku juga lebih banyak menuangkannya dalam bentuk tulisan.
0: Oke. Karena dengan cerita ke orang lain juga kan ada feedback yang kita terima. Apapun itu feedbacknya, kita terima, tapi feedback yang positif pasti kita dapatkan dari orang yang kita teman cerita gitu ya. Baik, yang terakhir pamungkas nih untuk Mbak Azarin sebagai closing statement di Ngobras malam hari ini. Silakan.
2: Untuk teman-teman yang pengen journaling, aku cuma pengen nyampein kalau journaling tuh nggak pernah ada aturan bakunya. Jadi mulai aja dulu, ambil pulpen, ambil buku, tulis apa yang teman-teman rasakan. Gitu, Mas.
0: Baik, kalau bingung tulis bingung itu ya.
2: Betul.
0: Marah tulis marah, mungkin marahnya tidak bisa diungkapkan, tulis saja hari ini aku lagi marah.
2: Betul.
0: Boleh ya,
2: Betul.
0: boleh. Baik baik, luar biasa loh untuk ngobrol obrolan kita malam hari ini. Dan ternyata dari selembar kertas kosong atau sebuah pena juga bisa jadi tempat pelarian gitu ya, atau bercerita yang paling aman untuk merengku emosi kita dan juga merapikan isi kepala dan juga mungkin meledakkan kreativitas yang kita punya dalam kegiatan journaling yang sudah kita obrolkan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Azarin Nudar, juga Mbak Nurul Fadila dari komunitas Journaling Peppermint Club sudah hadir malam hari ini bersama RRI Mamuju. Semoga obrolan kita ada hal positif yang bisa diambil ya. Baik.
2: Makasih ya, Mas.
1: Makasih,
0: baik.
1: Mas. Thank you
0: Terima
1: for
0: kasih,
1: having
0: terima
1: us.
0: kasih. Di lain waktu kita bisa jumpa lagi ya dengan obrolan
2: Amin.
0: Menarik lainnya. Kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita berjumpa lagi di setiap malam di pukul 22 di Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda pendengar hingga pukul 23 atau pukul 11 ya. Dan yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232244 atau 0822960099. Nah, ya, kita terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Jamban Sidan di Campalang Empolman, Devitri.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Devitri sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Sudah hujan di sana?
1: Sama sekali tidak hujan, Fitri.
0: Panjang kalau sekali kemarau kita ya.
1: Iya, panjang. Kalau di Mamuju?
0: Di Mamuju sempurna gerimis sih sedikit banget. Daerah Boteng sih yang pernah hujan ini.
1: Iya, ada hujannya. Mamuju Tengah juga pernah hujan, bilang Ibu Lia.
0: Iya, yang pas ini ada siapa Pangerang Kodoknya itu loh. Oke.
1: Saya mau request lagu deh, Fitri.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Iwan Fals, Kemesraan. Ini, Kemesraan.
0: Ya, Iwan Fals, Kemesraan. Lagunya untuk ya, siapa?
1: Salam buat Erwin di Jalan Taman Sapi. Terus ada Bulia di Matem, Bu Norma di Babana, si Patua Bu Murni. Ada juga Mida di Adi-Adi, Ani di Boteng, Pak Rizal, Papa Ulang. Kemudian ada Pak Yuli di Malunda. Ada juga Unding, terus ada Paralel Gisar, Bobby, KMS Acore Maulana, terus ada Sultan di Garut dulu, ada Nama Ananda, ada Pak Salmang, terus ada Rizky Amelia di Pembusuan sama Pira di Bala, terus ada Joasir di Luhut Timur, dan siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali Depitri.
0: Oke. Okay.
1: Buat Depitri ada lagunya?
0: Ya, yang Kemesraan ada Iwan Fals sama Rafi Kadur kayaknya ini.
1: Iya. Oke. Buat Depitri lanjut sesi selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA dulu. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Ya, dengan Santi Peli Purlara.
0: Santi Peli, Santi ya?
2: Santi Peli Purlara.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kita iya gimana?

0: Ada tidak dijumpa lagi yang gimana kabar? Bobi juga, siapa lagi? Maulana di Polewali, Gibran, Abraham, Panisaki, Albar, Aldi, apa siapa? Asril yang ada di luar sana, Anto di Endre Kanduri, Aldi di Bang Param Pindrang, di Majene ada Asriani, siapa lagi di Bu Dharma, Bu Patuo. Halo.
1: Sam,
0: Halo.
1: ya, halo. Saya masih di sini.
0: Halo.
1: Iye.
0: Ada juga ya Bang Kumis. Siap Nanda Adi, sama Nanda. Jadi Bunda apa? Siapa lagi nih? Ya, Pak Salman di Galunggung di sana, gimana kabar Pak? Kak Tiara di sudut kota juga gimana kabar? Semuanya mau deh, tanpa terkecuali ya. Buat ampunnya, selamat bertugas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, mau ke mana?
2: Yang Bobby Fitri, Polman.
1: Bobby, mau ke mana Bobby?
2: Ya, mau ke Mamuju ini, suara saya.
1: Suaranya sudah sampai, tinggal orangnya ini.
2: Iya, tinggal orangnya, Pi. Nah, belum, cuma suaranya dulu.
1: Apa aja, kabar di sana?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Saya sini prinsipnya selama suara saya terdengar berarti saya baik-baik saja.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Oke.
2: Ya, kalau saya lagunya lagu Malaysia saya.
1: Malaysia, kita menyeberang negara.
2: Ya, iya.
1: Game nembus batas.
2: Ya, okay. Kalau saya judulnya Adakah Kau Setia?
1: Ya, dia setia.
2: Ya, alhamdulillah kalau setia.
1: Lagunya siapa ini? Adakah Kau Setia?
2: Kalau bukan Sting.
1: Oke. Ya. Nanti saya carinya Malaysia. Adakah Kau Setia? Ih,
2: ya.
1: Ya, buat siapa setianya?
2: Ya, yang baru lewat. Tanti Perli Purlara, selamat malam. Kemudian ada Sidan, ada Ibu Mida, ada juga Ani Boteng, Papa Ulang, Atriani Alia, Ibdalia Pandini, ada juga Aimes. Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, Seherudin, Purnama Sari, ada Pak Salmang, Bang Kumis, Mama Nanda, Bunda Adi, dan semuanya tanpa terkecuali. Ada lagunya Fitri ya. Ya, saya tunggu lagunya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Ibdalia Pandini di Balapolmang.
1: Ibdalia Pandini, Bala.
3: Iya.
1: Kalau Bala tuh, kalau dalam bahasa Bala Mandar, bahasa Indonesia apa tuh? Kandang ya, Bala.
3: Iya.
1: Oke, lanjut.
3: Mau bisa request lagu.
1: Lagu apa itu?
3: rahasia hati.

0: Elemen.
1: Rahasia hati. Oke. Aku yang untuk siapa?
0: Kirim salam dulu buat Kak Tiara di seluruh kota, sehat selalu Kak, beserta keluarga. Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salman Galuh Lombok, Kanek Janggo, Piko Sari, Priski Amelia, Anto Enrika, Maulana, Kak Abraham, Kanek Saki, Sidang Uni, Bunda Adi, Papa Wati, Mama Wati, Pak Adil, Ayah Uni Rakbas, Sultan di Galung Tulu, Bobi di Campalagiang, Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Alisardino, Bu Mida, Egunawang, Yonsa di Mapili, ada Mama Ananda, Medi Parma, Mada Pindla, ada Pak Mahir, dan semuanya mau tanpa terkecuali. Dan untuk siapa lagi Fitri deh? Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Rafiq Adore dan Iwan Fals, Kemesraan.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu Memori lewat lagu. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Lia Mateng, Mbak Lia, apa kabar?
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, baik. Bagaimana di sana?
1: Alhamdulillah. Sudah ada hujan kah di Mamuju?
0: Aduh, masih kering, kerontang.
1: Oh, masih kering ya?
0: Paling itu kalau gerimis yang benar-benar, ya, gerimis.
1: Gerimislah begitu.
0: Yang belum sampai ke tanah sudah kering.
1: Begitu ya, ditunggu-tunggu saja.
0: Di sana bagaimana nih, aman?
1: Oh, kalau hujannya di sini sudah ada hujan di Maten sebagian.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih bisa request lagu?
0: Lagunya siapa itu?
1: Saya enggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Judulnya?
1: Tapi kalau enggak salah judulnya itu Singkong dan Keju.
0: Oh, ada siapa itu yang Ari Wibowo kayaknya?
1: Ya.
0: Ada versi itu juga. Oke. Okay.
1: Oh, kirim salam ada Ibu Norma di Babana, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, Erwin di Jalan Tama Sapi, Anto di Dori, Asri di Timur. Ada juga Ibu Dharma, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim. Ada juga Sidan, Bobby, Viko, Dalia Bandini, ada juga Sriani, Alia di Tandeng. Siapa lagi ya? Ada Gibran,
0: yep.
1: Ada Kani Janggo, Pangeran Kodok. Pak Mahir di Tepalang, ada juga Ani di Boteng, Mama Mida, bareng Bapak Ulang, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Ya, halo. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ye, siapa ini?
2: Indah di Soteng, Fikri.
0: Indah
2: di Soteng.
0: Itu kah?
2: Iya, itu Bi.
0: Saya makan indah pada waktunya.
2: Semoga kudon tidak ada antrian bebeng sepanjang masa.
0: Oh, masih antri kah di sana?
2: Enggak, ya, untuk hari ini sudah alhamdulillah hampir normal.
0: Alhamdulillah itu mungkin.
2: Karena diperlakukan itu ganjil genap.
0: Yang ini oh, berarti yang ganjil hari ini dulu, yang genap ya. Ini dulu.
2: Iya, oh iya. Ini hari kan tanggal 15 berarti ganjil, ya kan? Besok 16 genap.
0: Oh.
2: Sampai tanggal 20.
0: Oh, oke lah. Berarti gitu. Yang kayak kalau baru sudah antri tidak boleh kehabisan dulu ya. Karena ya, dua hari lagi.
2: Makanya kebetulan kendaraan yang tadi itu dedenya itu ganjil, saya kasih full memang.
0: Iya, karena harus nunggu dua hari ya, lagi.
2: Nunggu dua hari baru bisa ngisi lagi gitu kan.
0: Oke, lanjut.
2: Request lagu pop tahun berapa ini Fitri dek?
0: 2000 ke bawah.
2: 2000 ke bawah, bisa lagunya. Oh 2000 dek? Oh masih lagunya Nikita Willy ya?
0: Nikita Willy ya, mana itu?
2: Ku tetap nanti.
0: Tahun rilisnya ya Nikita.
2: Iya. Ku tetap menanti. Tetap menanti atau ku tetap menanti?
0: Ku tetap menanti itu kah?
2: Iya, ku tetap menanti walau harus apa? Berjalan apa? Enggak tahu.
0: Saya sih ingat-ingat.
2: Iya, itu.
0: Cendol loh.
2: Semoga masih. Semoga ada.
0: Kayaknya sih tahun 2000-an dia.
2: 2000.
0: 2010 ini.
2: Oh, 2010. Berarti enggak bisa di.
0: Kayaknya entahlah ini. 2000. Iya ini. Oke, cari yang lain aja.
2: 2000 ke bawah lagunya Ungu masuk tidak?
0: Iya, Ungu masih masuk. Tergantung
2: ya,
0: judulnya.
2: Andai ku tahu bisa tidak?
0: Kapan tiba?
2: Andai aku.
0: Religi kah itu?
2: Enggak, popnya. Tapi kayaknya sama di
0: iya religi biasanya itu tapi atau demi waktu atau apa ini kalau demi waktu
2: oh ya dari situ yang penting yang jelas itu kalau bukan kalau ndak bisa andai ku tahu demi waktu gimana itu lagunya
0: dan demi waktu
2: hampir sama sih kayaknya dek
0: nyamber gulir menduakan cintamu berat rasa hatiku tinggalkan itu sih
2: oh mama
0: anda Nikita Willy aja
2: oh Nikita mau oke makasih deh Fitri
0: oke lagunya untuk siapa
2: lagunya buat semua pendengar air memuji tanpa terkecuali terutama Ibu Lia Ibu Dharma Kak Ani di Botem Pak Mahir Kak Amar terus yang baru lewat salam kenal terus ada Antuk di mana tuh Endrikanya dekat-dekat sini ya tetangga
0: iya Endrikan Duri dia
2: iya Endrikan Duri terus itu juga di mana itu Astri Dilu Pak Syukur Bang Albar dan semua pendengarnya RRI memuji tanpa terkecuali Bu Ade Putri selamat bertugas selalu sukses terus RRI memuji juga tetap jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Mbak Fitri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iye, siapa di mana ini?
3: Om Sapolman.
0: Om, bisa diulang namanya?
3: Lagu dulu, Mbak Petri. Pesan lagu dulu.
0: Ya. Aduh.
3: Melodi Memori Eva Soline.
0: Eva Soline, Melodi Memori.
3: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya untuk siapa ini? Ketawa-ketawa tadi nih.
3: Yang baru lewat tadi ada Mbak Indah. Salam kenal Mbak Indah.
0: Iya.
3: Ada Bobby, Sultan, Sidan, Mbak. Abdelia Pandini, di Mamuju ada Mbak Ani di Boteng, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni, salam kenal, selamat malam saya bersama keluarga. Ada di Luktiur Bang Asri, di Endreng ada Bang Anto, di Polewali ada Acore, Pak Maulana, siapa lagi yang di Pantai Bahari?
0: Pantai Bahari ada Purnama Merindu. Purnama. Purnama Sari.
3: Siap bersama keluarga Purnama Sari. Dan itu saja Mbak Petri.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Mbak Petri, salah sistem Mbak Petri.
0: Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca pesan masuk dulu ini. Dari Rolong The Sondong request lagu dari Toto Sa Tugas Mulia. Oke, kita lihat nanti ya. Kita dengarkan dulu dari lagu dari Sting. Adakah kau setia? Ini requestannya Bang Bobby di Polman. Selamat mendengarkan semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam hari ini pendengar, dan yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0463224 atau nomor 0822960909996. Sepertinya ini musim kemarau, jadi kita perlu banyak minum air biar tidak dehidrasi dan sariawan atau tenggorokan serak ini. Yes, karena saya sudah mengalami nih. Oke, yang bagi pendengar ya, mungkin ada kenangan-kenangan di masa lalu. Di tahun berapa seharusnya orang ini? Kalau gen milenial masa remajanya tahun berapa? 90-an? 80? Atau boomers? Ya, bisa mungkin ada kenangan dengan si A, si B, si C. Saya juga tidak tahu ini. Apakah benar punya kenangan nih? Bergabung bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, dan tidak terasa nanti pendengar di hari Kamis kayaknya mulai bintang radio ya, setelah audisi beberapa hari pendaftarannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Putri?
0: Iya, siap ruang rindu, siapa di mana?
1: Oh, jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini? Di depan sana kah? Nah, ya, apa kabar di sana?
1: Ya, alhamdulillah deh, kabar baik. Masih bisa kah?
0: Kayaknya ini sudah di penghujung kita ini.
1: Oh, ya, ada. Mau di apa kalau tidak bisa?
0: Ya. Oke. Okay.
1: Kering-kering aja. Sekarang aja ya. Ada tadi Indah, ada juga cewek itu tadi Selengkena.
0: Yang
1: Bakuto itu.
0: Yang di Pullman.
1: Yang di Pullman ya. Okay, ada Bobby. Ada juga Pak Maher, ada juga Ibu Lia, Sakara, Purnama Sari, Pangeran Kodo, Klania, Bandroi, ada juga Medi Parma, Dadi Bindani, Dalia Pandini, siapa? Tanti Purlara.
0: Kayaknya sih. Ini siapa nih?
1: Ya, semuanya. Ya, tanpa terkecuali. Adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang.
0: Amin.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Karampuang, di depannya memuju ke sana, kalau di arteri dilat ke sana, tapi entah impaknya ini ada di sebelah mana ini. Okay. Kita kembali mendengarkan lagu dari ini, kita pilih Ku Tetap Menanti.

Oke, pendengar, sampai di sini dulu. Saya menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagu penutup dari Eva Solina, Melodi Memori.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada
2: marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda, masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan Raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

0: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Sigali-gali. Sigali-gali adalah boneka kayu menyerupai manusia, dan biasanya patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigali-gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Sigali-gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Sigali-gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigali-gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Sigali-gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka menahanlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 dan 100,2 MHz hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap durara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6. Hari ini Rabu 16 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan Anda di Mamuju pagi ini edisi hari Rabu penanggalan 16 September 2026 dan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Saya Randy akan menemani Anda dengan rangkaian program acara. Dan semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat, tetap baik, dan segala aktivitas Anda hari ini semuanya lancar-lancar dan juga menjalaninya dengan penuh semangat yang baru. Baik pendengar, kita akan awali untuk pagi hari ini. Kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4-10 dibacakan Saharia Sua SPDI dan Halimah.
1: Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini kami akan segera hadirkan kembali untuk Anda dialog interaktif Mutiara Pagi. Untuk hari ini Rabu 16 September 2026 bersama narasumber kita Ustadz Abdul Wahab SPD Esos MPD.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Era Rimamuju dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali bersama Anda. Dan ya, alhamdulillah di dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini kita sudah kembali bersama dengan narasumber kita yang selalu hadir di setiap hari Rabu, yaitu membahas tentang fikih mawaris. Dan untuk pagi ini lebih spesifik lagi kita akan bahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo.
1: Halo.
0: Iya, baik. Ustaz, terima kasih sudah kembali hadir di Dialog Mutiara pagi hari ini, yaitu topik yang kita bahas, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Sebagai pengantar, kami persilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal akrabun, walinisai nasibu mimma tarakal walidani wal akrabun, mimma kalla minhu aw kasir nasiban mafruḍa. Di ayatil uhra yusikumullahu fi awladikum lizzakar misuhadu mutayayin wa impunna nisa'an fokus nataini falahun nasulu sama atarab. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembina Pro 1 RM Mamuju yang berbahagia dimanapun berada. Lalu kita akan lanjutkan bahasan kita terkait materi pagi fikih mewaris kita, terkhususnya pada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yakni dzawil furud atau ashabul furud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami semua bahwa di dalam hukum fikih mewaris kita ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama, yang awal-awal itu terkait dengan sebelum pembagian warisan, kemudian ashabul furudnya, kemudian dzawil furudnya, kemudian harta bendanya berapa yang bagiannya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini kita fokuskan saja terkait dengan satu bagian saja yang sesungguhnya dalam dzawil furud ini, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ini ada 6 bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya. Sebagaimana kita bahas sebelum-sebelumnya terkait Qur'an An-Nisa 11, 12 dan 176. Pertama adalah ada yang 2/3, yang mendapatkan 2/3, kemudian ada yang mendapatkan 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/8, 1/3, 1/6, begitu pun ya, ada 6 ya, jadi 2/3, 1/2, kemudian 1/3, 1/4, kemudian 1/6 dan 1/8. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita pahami supaya nanti ketika dia pada posisi sedemikian, ya, maka dia memahami bahwa hanya mendapatkan bagian sepersekian, ya, ataukah sekian, ya, maksud saya dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Kalau dia posisinya sebagai ahli waris apa, ya, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di 2/3 ini ahli waris itu ada 2-4 kemungkinan, ya, yang mendapatkan 2/3 itu. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih. Di ayat yang saya sampaikan tadi, di An-Nisa ayat 12, ya, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna tsulutsuma darak, tsulutsuma darak. Jika ada apa, maksudnya jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Begitu juga di An-Nisa ayat 136, fa in kana nisa'aini kepala rumah sudah sama terak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang pertama tadi bahwa ketika ada anaknya 2 anak perempuan atau lebih, itu mendapatkan 2/3, apa syarat utamanya? Syarat utama adalah tidak adanya anak laki-laki. Apakah saudara laki-lakinya yang anaknya? Jadi itu syarat utamanya. Jadi dia mendapatkan 2/3, ketiga ada anaknya, 2 anak perempuan, ataukah 3, 4 dan seterusnya, lebih dari 2 itu, dengan syaratnya adalah tidak ada anak laki-laki. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan dipaham. Jadi dia ketika ada anak 2 anak perempuan yang meninggal, ya, maka maksudnya yang misalnya bapaknya meninggal, ketika ada anak 2 perempuan, maka dia mendapatkan 2/3. Syaratnya adalah tidak ada anak laki-laki. Bapak ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah 2 cucu perempuan ataukah lebih dari itu, ya, 2 cucu atau 3, 4 dan seterusnya perempuan dari anak laki-laki. Ya, kan biasa juga anak laki-lakinya sudah meninggal tapi anak laki-lakinya punya anak. Anak perempuan 2 atau lebih, artinya yang kalau dari yang meninggal adalah cucunya. Artinya kalau yang perempuan ke anu adalah kakeknya yang meninggal. Ya. Tapi syaratnya ada 2. Tidak ada anak laki-laki, kemudian tidak ada anak perempuan yang menghalangi. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan ketika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, dan begitu pun anak laki-lakinya yang menghalangi. Kemudian yang ketiga adalah 2 saudara perempuan sekandung ataukah lebih, ya. Jadi ada 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Maksudnya adalah satu ibu, ya, satu ibu, ibunya sama. Jadi 2 saudara perempuan sekandung. Walaupun saya sudah beda bapak, tapi ketika ibunya yang meninggal, sedemikian adanya. Jadi dua, intinya adalah anaknya yang meninggal ini ada 2 saudara perempuan sekandung lebih. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak ada anak, ya. Tidak ada anaknya, kemudian tidak ada ayah. Baru dia bisa mendapatkan 2/3. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari yang budiman, bahwa 2 saudara perempuan sebapak atau lebih, ya. 2 saudara perempuan, ketika yang meninggal ini tidak ada saudara laki-lakinya, maka dia punya ada saudara perempuan saja, sebapak atau lebih, maka, atau seayah atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Kapan? Ketika tidak ada saudara perempuan sekandung. Jadi tidak ada saudara perempuan yang sekandung. Nah, kalau ini kan syaratnya adalah 2 saudara perempuan sebapak atau seayah. Ketika dia mau mendapatkan apa, syaratnya mendapatkan 2/3 adalah tidak ada saudara perempuan sekandung. Kemudian tidak ada anak, ya, ayah, kemudian tidak ada ayah, ya, tidak ada ayah. Mungkin itu untuk ini, nanti bagian-bagian yang berikutnya kita akan bahas di pekan-pekan berikutnya, ya, Pak Randia. Kita kasih waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Saya serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, terima kasih Ustaz untuk pengantar, ya, di dialog Mutiara Pagi. Jadi pendengar juga, ya, bisa menyampaikan pertanyaan Anda, bisa berkirim pesan di WhatsApp ataupun juga telepon, ya, di 0822 9609996, juga di 0426232443. Baik Ustaz, ini ada yang bertanya juga seperti ini Ustaz, ya. Ini juga banyak kasus mungkin yang kita lihat sama-sama. Bagaimana dengan wasiat Ustaz? Apakah ini wasiat juga harus diselesaikan sebelum pembagian warisan itu Ustaz? Iya, silakan.
1: Halo?
0: Iya, silakan Ustaz.
1: Tidak saya dengar dari kecil terang.
0: Baik. Bagaimana dengan pembagian wasiat? Apakah wasiat juga ini harus diselesaikan sebelum pembagian warisan itu sendiri, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih atas yang bertanya dan begitu pembahasannya bahwa memang wasiat ini adalah bagian yang lebih awal yang mesti diselesaikan, termasuk dia bagian tahapan yang mesti diselesaikan sebelum pembagian warisan. Wasiat, kemudian hutang, kemudian pemulasaran jenazahnya, misalnya di apa namanya, dia dalam keadaan sakit juga sebelumnya, mungkin masih ada sangkut pautnya dengan keluarga karena mungkin keluarga yang bayarkan, nah itu mesti diselesaikan. Jadi terkait dengan wasiat ini harus di apa namanya diselesaikan sebelumnya. Namun syaratnya untuk wasiat ini adalah tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan atau ke peninggalan yang diwaris ada peninggalan yang ditinggalkan gitu ya. Mungkin begitu jawaban singkat saya. Jadi jelas bahwa wasiat itu mesti ditunaikan sebelum pembagian warisan itu dilaksanakan ataukah apa namanya sebelum dibagikan warisannya.
0: Iya, baik. Baik, ini tadi pertanyaan dari Pak Maulana yang ada di Mamuju. Ustadz, kita ke yang berikut. Pertanyaan yang masuk menanyakan ini tanpa nama Ustadz. Siapa saja yang termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam hukum waris Islam?
1: Iya,
0: silakan.
1: Terima kasih yang telah menanyakan terkait dengan ini, ahli waris yang tertentu. Ini pernah kita bahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada dua bagian yang mendapatkan bagian tertentu apa ahli warisnya, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Di pihak laki-laki itu cukup banyak, ada yang mengatakan 15, ada yang 14. Kemudian perempuan juga ada mengatakan 10 dan 9. Mengatakan 15 karena memang masih memberikan penjelasan bahwa misalnya laki-laki yang memerdekakan budak, begitupun perempuan yang memerdekakan budak, kan hari ini sudah tidak ada. Makanya yang berfungsi hari ini adalah kalau laki-laki, ahli waris laki-laki itu ada 14, kemudian ahli waris perempuan itu ada 9. Yang mana yang masukkan yang ahli waris laki-laki, yang paling pertama adalah anak laki-laki, kemudian turun ke bawah adalah cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, kemudian bagian atas itu ada ayah atau bapak, atasnya lagi ada ayahnya dari ayah atau bapaknya bapak atau kakek, kemudian ke sampingnya adalah saudaranya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Kemudian selanjutnya adalah anak laki-laki saudara kandung, kemudian anak laki-laki saudara seayah. Ya, ketika sudah itu baru masuk di paman kandung, ya paman kandung, kemudian paman seayah. Baru masuk nanti kalau sudah ada paman kandung dan ayah, baru dia boleh juga dapat ahli waris itu adalah anak laki-laki paman sekandung, begitu pun seayah. Dan utamanya yang ahli waris itu adalah suami. Berarti kalau istrinya yang meninggal, berarti suami mendapatkan menjadi ahli waris. Kemudian untuk ahli waris perempuan ada 9, yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibunya yang meninggal, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian saudari kandung, saudari seayah, begitupun saudari seibu, dan terakhir adalah istrinya. Jadi kalau misalnya yang meninggal adalah suaminya, maka istrinya mendapatkan menjadi ahli waris. Jadi kalau laki-laki meninggal, yang menjadi ahli warisnya adalah ahli waris perempuan itu adalah anak perempuan, kemudian cucu, ibu, nenek dari bapak dan ibu, kemudian saudara kandung saya seibu, kemudian saudari seibu dan istri. Begitu untuk anunya, yang mendapatkan ahli waris, ya, yang mendapatkan warisan. Dan untuk terhalangnya, saya pikir sudah pernah juga kita sampaikan bahwa ketika semuanya ada, maka hanya sebagian saja yang mendapatkan warisan. Ketika ahli waris laki-laki dan perempuan itu ada semua tadi yang saya sebutkan, maka yang mendapatkan warisan itu cuma suami, ayah, dan anak laki-laki. Kalau untuk pihak laki-laki, kalau pihak perempuan itu istri, ibu, anak perempuan maupun saudari seibu. Ini ketika memang ada. Dan ketika semuanya ini tadi ada ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang tetap mendapatkan warisan itu suami atau istri, ayah atau ibu, kemudian anak laki-laki ataukah dan anak perempuan. Yang lainnya itu termasuk mahjub ataukah terhalang. Begitu jawaban singkat saya. Terima kasih yang bertanya, dan mudah-mudahan kita paham terkait dengan ini bahwa ada dua bagian dari ahli waris laki-laki maupun perempuan.
0: Iya, baik. Kita ke yang berikutnya, Ustaz. Ini dari Pak Muhammad Fajar yang ada di Campalagian. Apa perbedaan bagian suami ketika istrinya meninggal tanpa anak dan ketika punya anak? Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Silakan dari Pak Muhammad Fajar.
1: Baik. Suami ketika dia punya anak, ya, dengan tidak punya anak, begitu ya?
0: Iya.
1: Iya. Baik, terima kasih Fajar yang bertanya, Bapak Fajar bertanya bahwa ketika suami punya anak, ya,
0: iya,
1: maka istrinya yang menjadi ahli waris.
0: Istrinya yang meninggal, Ustaz.
1: Oh, oke, okay, baik. Mm-mm. Istrinya yang meninggal, maka yeah, suami mendapatkan seperdua ketika dia tidak memiliki anak. Namun ketika ada anaknya, mendapatkan seperempat. Jadi dia tidak bisa lebih dari itu. Ketika dia punya anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, maka suami itu mendapatkan seperdua ketika jika istrinya tidak memiliki anak, dan begitu pun jika istri memiliki anak atau cucu, maka dia dapat seperempat. Begitu posisi suami.
0: Mm-hmm. Baik. Baik.
1: Ada dua saja. Kalau istri sebaliknya, jadi 2-1. Kalau suaminya tidak memiliki anak, maka istri dapatkan seperempat.
0: Iya.
1: Ketika punya anak, maka dia dapat seperdelapan.
0: Seperdelapan kalau punya anak.
1: Iya.
0: Seperempat jika artinya tidak punya anak.
1: Seperdua dari bagian dari suami.
0: Mm-hmm.
1: Ketika suaminya tidak punya anak, dia dapat seperdua. Ketika istrinya ketika istri tidak punya anak, maka dia dapat seperdua. Ketika suaminya punya anak, maka suami punya anak, maka dia dapatnya istri dapatnya seperdelapan.
0: Mm-hmm. Baik. Yeah. Terima kasih untuk yang menyampaikan pertanyaan tadi, ya. Kita ke yang berikutnya, ada Pak Akbar yang ada di Malunda ini. Katanya, assalamualaikum Ustaz. Bertanya, dalam kondisi apa saudara perempuan bisa mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan? Apakah ini dibolehkan? Baik, itu dari Pak Akbar, ya, di Sendana. Silakan, Ustaz.
1: Untuk saudara perempuan, khususnya yang saudara perempuan, ya, Pak.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Saudara perempuan itu posisinya dia ada dua, ya. Dia mendapatkan seperdua jika sendiri. Ya, saudara perempuan sekandung, ya. Saudara perempuan sekandung itu mendapatkan seperdua jika sendiri dan tidak ada anak ataukah ayahnya atau bapaknya. Nah, jika dia dua orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 sebagaimana kita bahas. Begitu posisinya untuk saudara perempuan sekandung khususnya.
0: Tidak ada bagian tertentu, Ustaz, karena ini menanyakan dalam kondisi apa saudara perempuan bisa dapat bagian tertentu.
1: Oh, bagian tertentu itu tadi, cuman dia dapat 1/2 dan 2/3. Jadi dia bagiannya ketika tertentunya kita itu ketika dia tidak apa namanya tidak ada anak yang meninggal ini tidak ada anaknya kemudian atau ayahnya maka dia mendapatkan 1/2 dan ketika dia berdua ya jika dua orang atau lebih mendapatkan 2/3.
0: Baik. Jadi kalau mungkin di luar itu hitungannya hibah, Ustadz ya?
1: Iya, hitungan hibah dan hitungannya hibah. Lain dari itu dia masuk pada posisi itu. saudara perempuan. Nah kalau misalnya kita rikan ke misalnya saudara perempuan sekandung tunggal tadi itu, ya seharusnya ada tidak ada anak, anaknya tidak ada ayahnya dan begitu pun hanya seorang. Ya. Iya. Kemudian kalau dia saudara perempuan sebapak ada sebapak tunggal sendiri maka dia tidak caranya dapat 1/2 itu ketika tidak ada saudara perempuan sekandungnya begitu pun tidak ada anak dan ayahnya posisi begitu kalau saudara perempuan.
0: Iya baik sekandung. Baik Ustadz, kita terima dari pendengar kita yang ada di WhatsApp Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Pak siapa di mana Pak, singkat Pak pertanyaannya. Silakan. Bapak Imran di Marurinding. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak Imran?
2: Saya, kita ini hidup di dunia diwajibkan bersembahyang. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana posisinya manusia atau orang yang sama sekali tidak pernah sembahyang? Apakah dia berdosa atau bagaimana? Itu saja.
0: Di luar Ustaz, pembahasan Ustaz ya, Pak Imran, Bapak Imran ya.
1: Iya baik.
0: Iya, kita tentang ini tentang warisan fikih mewaris.
1: Iya, tapi pertanyaannya tadi terkait dengan orang yang sholat atau tidak pernah sholat.
0: Iya.
1: Ya jelas itu bahwa mantra ke sholat ya di siapa meninggalkan sholat itu kafir abadi, dia sudah masuk pada kafir. Saking jelasnya disampaikan bahwa sholat itu adalah wajib, apalagi sudah dia balik itu sudah ketentuannya bahwa sholat itu adalah wajib, khususnya yang 5 waktu itu pasti sudah tidak ditinggalkan lagi. Jadi jelas itu, hukumnya ya yang ditanyakan itu. Sudah jelas berdosa ketika dia sudah balik.
0: Baik Ustadz. Iya, terima kasih. Karena pertanyaannya juga di luar pembahasan, mungkin itu bisa ditanyakan di kesempatan yang berikutnya ya. Pagi ini kita tentang fikih mewaris.
1: Iya, baik.
0: Atau tentang warisan. Kita ke yang berikut, karena ada pertanyaan yang lain juga yang masuk Ustadz di kolom komentar kita di live Facebook. Assalamualaikum, mau bertanya dari akun Anto Muhajirin, bagaimana jika orang tua meninggal belum sempat membagi warisan? Dari hamba Allah di Topoyo, silakan Ustaz.
1: Betul. Ini misalnya seorang makasih ya Pak Anto Muhajirin bahwa terkait dengan ini ketika orang tua tidak sempat meninggal, begitu maksudnya ya? Ataukah
0: meninggal ada belum sempat membagi warisan?
1: Itu memang posisinya ahli waris itu sudah demikian. Jadi dia bukan membagikan harta warisannya. Bukan dia membagikan. Jadi posisinya adalah ketika dia sudah tidak bernapas lagi, tidak di dunia lagi, maka itu diserahkan langsung Allah yang langsung membagikan memberikan ketentuan terkait dengan pembagian warisannya ataukah ketetapan yang berapa pendapat anaknya, laki-laki, perempuan kan begitu. Jadi posisinya begitu yang jelasnya. Ya, yang saya pahamnya begitu Pak Sandi.
0: Itu saja Ustaz ya. Baik, terima kasih untuk
1: itu ya ahli Halo.
0: Iya.
1: Hukumnya ya ditanyakan.
0: Iya, itu tadi pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika orang tua meninggal sebelum sempat membagi warisan?
1: Bagaimana jika tidak, ya meninggal berarti otomatis ya itu tadi dia tidak datang, dia ada masalah itu tidak masalah. Yang menjadi problem adalah ahli warisnya yang mesti menyelesaikan atau orang yang ahli di dalamnya yang menyelesaikan terkait harta peninggalan. Kan ada dua itu, harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan semuanya menjadi warisan dan harta warisan itu sudah ada bagian-bagian yang bisa diberikan.
0: Betul.
1: Peninggalan itu kan, ya betul. Peninggalan itu kan secara umum masih ada sanggup hutang piutang, kemudian wasiat, kemudian penyelesaian jenazahnya dan seterusnya, sakitnya dan
0: baik.
1: Bersih itu baru namanya harta warisan. Dan itulah yang dijadikan.
0: Iya, karena ketentuannya juga di Al-Quran dan hadis sudah jelas Ustaz ya. Jadi orang tua belum sempat membagi warisan, bisa ada yang tuntun. Kalau mungkin itu sudah kita bahas juga di pembahasan sebelum-sebelumnya bahwa bisa bertanya kepada yang lebih mengetahui begitu Ustaz ya.
1: Iya betul-betul.
0: Iya baik.
1: Karena memang harus disampaikan juga kepada anak-anaknya khususnya untuk belajar terkait dengan ini agar tidak terjadi perselisihan atau kekeliruan.
0: Dan tidak ada kekeliruan di belakang Ustaz ya. Iya baik Ustaz. Waktu kita terbatas, jadi mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa hadir kembali ya terkait fikih mawaris. Dan pendengar jangan lupa di Mutiara Pagi setiap hari Rabu kita bahas terkait fikih mawaris ya, atau pembagian warisan begitu ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk dialog Mutiara Pagi hari ini. Saya Randi bersama narasumber kita ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOSMPD undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Segera kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. Kepala Perpusnas Profesor E. Aminuddin Aziz mengapresiasi program Sulbar Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat menemukan kejanggalan pada jenazah seorang perempuan yang ditemukan di pesisir Pantai Kaluku. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Kepala Perpustakaan Nasional RI, Profesor E. Aminuddin Aziz mengapresiasi program Sulbar Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
1: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Profesor Aminuddin Aziz resmi membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Festival yang menjadi bagian dari gerakan Sulbar Mandaras itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda Sulawesi Barat, instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, pegiat literasi, pelajar, pengelola taman bacaan masyarakat, serta sejumlah komunitas di Sulawesi Barat. Aminuddin mengapresiasi semarak pelaksanaan yang dinilai memperlihatkan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap upaya membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Ia mengatakan gerakan tersebut selaras dengan tujuan Perpusnas dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Festival Literasi Sulbar 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan antara lain gelar membaca literasi bersama penulis dan pegiat literasi Maman Suharman, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pameran UMKM, pasar buku, serta berbagai lomba literasi bagi pelajar.
2: Ini adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu masyarakat yang gemar membaca, yang tingkat literasinya tinggi. Oleh karena itu, kita ya secara bersama-sama menggerakkan program ini supaya menjadi gerakan bersama yang juga bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Kita melihat masyarakat di sini melalui program TPBIS misalnya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menggerakkan ekonomi di pedesaan melalui gerakan awalnya membaca gitu. Dan ini betul-betul sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur mencapai Sulawesi Barat yang cerdas melalui gerakan Mandaras.
1: Lebih lanjut, Aminuddin menambahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi lokal tidak hanya mendorong minat baca tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Ia berharap Festival Literasi Sulawesi Barat dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat ekosistem literasi dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target membaca menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Laporannya kembali disampaikan Muhammad Ilham.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
3: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan.
4: Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
5: Soal kesiapan bacaan Pak Gubernur.
4: Siap, sekolah. Siap semua. Ya.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka tegaskan usulan pengganti antar waktu atau PAW wakil gubernur harus disepakati 7 partai politik pengusung. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: 7 partai politik ini harus sepakat. Tidak boleh ada salah satu partai politik yang tidak sepakat.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan usulan 2 nama calon pengganti antar waktu atau PAW wakil gubernur Sulawesi Barat harus disepakati secara bulat oleh 7 partai politik pengusung pasangan SDK JSM sesuai amanat pasal 176 Undang-Undang Pilkada. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja Gubernur Sulawesi Barat Senin 14 September 2026, Suhardi Duka menegaskan bahwa dalam ketentuan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 nama calon wakil gubernur melalui gubernur kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna. Suhardi Duka mengatakan, 7 partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Suhardi Duka, Jenderal Salim S. Menga atau SDK JSM pada Pilgub Sulbar 2024 harus mencapai kesepakatan bersama sebelum mengusulkan calon. Ia menegaskan, apabila terdapat salah satu partai politik yang tidak memberikan persetujuan, usulan calon pengganti tidak dapat diproses dan akan dikembalikan kepada gabungan partai politik.
5: Ada 7 partai yang mengusung SDK JSM pada pemilihan gubernur 2024 kemarin. 7 partai politik ini harus sepakat. Tidak boleh ada salah satu partai politik yang tidak sepakat. Jadi 7-7-nya harus sepakat bulat, baru bisa mengusulkan kepada gubernur dan akan gubernur tindak lanjuti ke DPRD untuk dilakukan proses pemilihan dalam proses paripurna. Apabila salah satu partai politik tidak bertanda tangan, maka oleh petunjuk Mendagri atau Dirjen Polda untuk tidak diproses, dikembalikan kepada gabungan partai politik.
6: Suhardi Duka berharap 7 partai politik pengusung segera mencapai kesepakatan agar proses pengisian PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat dapat segera dilanjutkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Syara melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Kita ke berita selanjutnya. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan identitas gender, tetapi harus dibarengi kerja keras dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
8: Kalau bicara keterlibatan perempuan, tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya.
9: Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan identitas gender, tetapi harus dibarengi kapasitas, kerja keras, dan kemampuan meraih kepercayaan masyarakat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi, saat menjadi salah satu narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 14 September 2026 menegaskan, perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkiprah di politik. Namun, dukungan pemilih harus diperoleh melalui kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dirinya menilai, perempuan telah mendapat ruang yang cukup luas untuk terlibat dalam politik. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan kapasitas dan kerja keras agar mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Siti Suraidah mengatakan, sejumlah posisi strategis di Sulawesi Barat telah diisi perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk tampil dalam politik terbuka. Suraida menegaskan, kesempatan yang telah terbuka harus dijawab dengan persiapan, diskusi, serta kerja keras. Kesetaraan tidak cukup hanya berbicara mengenai pemberian ruang, tetapi juga kemampuan perempuan memanfaatkan ruang tersebut. Ia menekankan, perempuan yang maju dalam kontestasi politik harus mampu membuktikan dirinya dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.
8: Kalau bicara keterlibatan perempuan tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya. Bahkan di Sulawesi Barat juga perempuan pertama bupati, ya. Perempuan pertama ketua DPR. Saya alhamdulillah bersyukur karena 2014 kemarin perempuan pertama di Sulawesi Barat menjadi ketua DPR. Artinya kesempatan itu selalu ada. Bagaimana kita mempersiapkan itu memang butuh diskusi dan kerja-kerja keras tentunya untuk bisa mendapatkan porsi tersebut. Cara kesetaraan tentu kan ruangnya sudah diberikan. Kalau di politik kita kan ikut pemilihan gitu. Tidak bisa kita mengatakan kamu harus pilih saya karena saya perempuan gitu. Tinggal bagaimana kita di lapangan meyakinkan para pemilih untuk ayo walaupun saya perempuan saya mampu menjadi ruang aspirator bagi masyarakat tentunya.
9: Menurut Siti Suraida Suhardi, keterlibatan perempuan dalam politik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ruang yang diberikan, tetapi juga seberapa mampu perempuan membangun kepercayaan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Puluhan jurnalis di Kabupaten Mamuju menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran Maleong dan aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
10: Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Aliansi Jurnalis Mamuju Sulawesi Barat.
11: Puluhan jurnalis di Kabupaten Mamuju menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran Maleo pada Senin malam 14 September 2026. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kelima jurnalis yang dilaporkan hilang yakni Bagus Khairunnas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudis, jurnalis Ainus, Daus, jurnalis Anadolu Agensi, serta Donald, jurnalis freelance. Mereka dinyatakan hilang sejak Senin 7 September 2026 saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hingga Senin malam, kelimanya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Koordinator lapangan Muhammad Rizaldi mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas jurnalis Mamuju terhadap rekan seprofesi. Menurutnya, para jurnalis di Mamuju turut merasakan duka dan kecemasan yang dialami keluarga kelima jurnalis tersebut. Doa bersama dan penyalaan lilin menjadi bentuk dukungan moral agar proses pencarian segera membuahkan hasil.
10: Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Aliansi Jurnalis Mamuju Sulawesi Barat melaksanakan aksi solidaritas dan doa bersama terhadap hilangnya 5 rekan kita saat melakukan peliputan di Gunung Anak Krakatau dan 3 awak kapal. Semoga pada malam hari ini dengan doa yang kita laksanakan dan kita berharap rekan-rekan kita kembali bersama keluarga dalam keadaan selamat dan segera ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan yang sampai sejauh ini sudah memasuki hari ke-7 melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau.
11: Ia berharap kelima jurnal

0: Bangunan sekolah sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Salah seorang guru SD Tambayako, Misrawati, mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendengar suara seperti hujan deras saat sedang berada di dalam kelas. Setelah melihat api yang sudah membesar, Misrawati langsung meminta para siswa untuk keluar dari kelas. Sebagian siswa juga diarahkan untuk membantu mengamankan barang-barang yang berada di kantor sekolah.
1: Saya berada di dalam kelas, terus saya lihat, saya dengar, saya kira kenapa ada hujan deras, panas matahari. Saya cek langsung keluar, apinya sudah tinggi di ke atas, napas juga di belakang kantor itu, Pak. Sekitar pukul 11:30 itu, Pak, kejadiannya. Anak-anak saya suruh langsung keluar, bilang keluar mie dulu, dan sebagian saya angkat semua, suruh angkat barang-barang yang ada di kantor.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, mengatakan petugas berhasil memadamkan api dengan cepat meski akses menuju lokasi cukup sulit karena harus melewati kawasan pemukiman warga. Randi mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, masyarakat telah terlebih dahulu berupaya melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas. Dalam kejadian tersebut, menghanguskan lahan seluas 1 hektar, namun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.
2: Jalurnya agak susah karena memasuki dulu pemukiman warga melalui BTN, terus apinya mendekati dengan sekolah, kurang lebih hampir 2 meter dari sekolah api sudah berada di situ. Alhamdulillah kami bisa padamkan cepat dengan memotong arusnya melalui sambungan selang, ada sekitar 6 atau 7 selang kami sambung. Untuk penyebabnya sendiri kami belum bisa pastikan juga apa penyebabnya, tapi pas kami tiba masyarakat sudah berupaya untuk memadamkan api tersebut.
0: Lebih lanjut, petugas damkar Kabupaten Mamuju memastikan api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke area sekolah maupun pemukiman warga di sekitar lokasi. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 16 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
1: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Sibuk amat. Masak apa sih?
4: Udah, bantuin sini.
3: Ini masak segini banyak buat apa?
4: Buat Sheila dan keluarganya.
3: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
4: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
3: Kan aku ketularan gimana coba?
4: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
3: Amin.
4: Yang penting ikhlas.
3: Kakak kawan juga ya ternyata. Cuma cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
4: Muji-muji. Ada maunya nih.

Baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di jumpa kita di Mamuju pagi ini, kita teruskan kembali dan baik. Kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 9 nanti, kami hadirkan informasi-informasi aktual. Mulai dari informasi dunia olahraga, kemudian informasi seputar Sulawesi Barat, juga informasi lain dari dunia ekonomi dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik pendengar, kita akan awali jumpa kita dengan menghadirkan informasi dari dunia olahraga.

Barcelona asal Mesir, Hamza Abdel Karim, menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030. Abdel Karim menekan kesepakatan perpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona di Camp Nou pada Selasa kemarin. Setelah menjalani pramusim yang gemilang, Abdel Karim menjadi sosok masa kini sekaligus masa depan Barcelona. Sang penyerang menyadari bahwa kesempatan bermain bergantung kepada keputusan pelatih. Namun ia sangat paham dengan apa yang harus dilakukan. Pemuda berusia 18 tahun itu juga memahami tanggung jawabnya sebagai seorang penyerang. Abdel Karim memastikan akan terus bekerja keras setiap hari demi memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan ia mengakui bahwa Barcelona merupakan sebuah keluarga lebih dari sekedar tim biasa. Salah satu hal yang paling ia hargai adalah sambutan hangat saat bergabung dengan tim utama. Ia juga sedang mempelajari bahasa Spanyol dan Katalan. Sahabat karibnya di ruang ganti adalah Roni Bargi dan Karim Adeyemi. Abdel Karim sepenuhnya fokus pada masa kini karena pertandingan terpenting baginya adalah pertandingan yang ada di depan mata.

AC Milan akan menjamu Benfica dalam pertandingan babak pertama Liga Eropa UEFA 2026-2027. Laga ini akan berlangsung di San Siro Milan pada Kamis 17 September mendatang. Bermain di kandang sendiri, Rossoneri bertekad memperpanjang rekor sejarah tak terkalahkan mereka menghadapi Benfica di Liga Eropa. Milan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan UEFA terakhir mereka di San Siro. 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, mengatakan bahwa timnya tidak sabar untuk memulai kiprah di kompetisi Eropa. Amorim sudah tidak asing lagi dengan Liga Eropa UEFA. Ia pernah membawa Sporting ke babak 16 besar pada 2023-2024 dan Manchester United pada final 2024-2025. Lebih lanjut, semasa menjadi pemain aktif, Amorim pernah memperkuat Benfica pada tahun 2008 hingga 2017. Ia menempati posisi gelandang tengah dan diturunkan sebanyak 95 pertandingan bersama klub asal Portugal itu. Mantan pelatih Manchester United ini melanjutkan bahwa Benfica merupakan tim yang sangat kuat dengan identitas permainan yang jelas. Menurutnya, Benfica paham cara memvariasikan gaya permainan, memanfaatkan sisi sayap dengan baik, dan melakukan banyak rotasi.

Informasi lain pendengar masih dari rri.co.id. Agen sepak bola internasional ternama Jorge Mendes secara terbuka menjagokan bintang Barcelona Lamine Yamal untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Mendes bahkan menilai kualitas Yamal berada jauh di atas para kandidat lainnya dalam perebutan penghargaan bergengsi tersebut. Mendes juga menegaskan Yamal merupakan pemain terbaik dan perbedaan kualitasnya dengan kandidat lain sangat jelas. Pernyataan Mendes semakin memperkuat dukungan terhadap pemain muda Barcelona yang kini menjadi salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or tahun ini. Yamal memang masuk dalam daftar 30 kandidat Ballon d'Or 2026 yang diumumkan France Football. Ia bersaing dengan sejumlah pemain elit dunia termasuk Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi, Jude Bellingham, serta kandidat lainnya. Persaingan Yamal dengan Mbappe menjadi salah satu sorotan utama jelang pengumuman pemenang. Yamal sendiri sebelumnya menyebut dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain yang menurutnya paling layak bersaing untuk penghargaan tersebut. Yamal memiliki modal kuat setelah membantu Barcelona mempertahankan gelar juara La Liga dan meraih sejumlah pencapaian bersama klub maupun meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol.

Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Tuai kritik pengelola siap ubah sirkuit Mandring usai GP Spanyol. Pendengar, pengelola Grand Prix Spanyol siap mengubah sirkuit Mandring setelah menuai kritik pada balapan mobil Formula One perdananya. Iya, pendengar, perubahan ditujukan untuk memperbanyak peluang menyalip sekaligus mempertahankan tantangan lintasan di ibu kota Spanyol tersebut. Seperti diberitakan BBC, sejumlah pembalap menilai Mandring minim kesempatan menyalip selama balapan pada Minggu 13 September lalu. Pembalap Williams Alex Albon menyebut balapan itu cukup membosankan, sedangkan Gabriel Bartoletto dari Audi mengaku hampir tertidur. Para pebalap tetap mengapresiasi tingkat kesulitan Mandring dalam satu putaran. Namun juara dunia Lando Norris menilai salah satu bagian lintasan tidak berguna untuk lapangan. Ia mengusulkan penghapusan tikungan 18 dan 19, kemudian menggantinya dengan lintasan lurus menuju hairpin. Norris melihat Mandring memiliki peluang besar menjadi lintasan balap yang lebih baik melalui perubahan tersebut. Pemenang balapan Kimi Antonelli menilai desain saat ini tidak mendorong pembalap melakukan manuver. Menurut ia, sejumlah tikungan perlu diubah karena pembalap sering terjebak di belakang lawan. Di sisi lain, para petinggi tim F1 memuji fasilitas baru di kawasan IFEMA Madrid tersebut. Kepala tim Ferrari, Frederic Vasseur, menilai penyelenggara layak mendapatkan apresiasi atas infrastruktur dan sambutan selama gelaran tersebut. Dan menanggapi hal ini, pengelola GP Spanyol menyampaikan kesiapan melakukan penyesuaian untuk musim depan. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan F1 dan Federation Internationale d'Il Automobile atau FIA untuk melakukan perbaikan tersebut.

dan baik pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Ragam informasi lainnya juga bisa Anda baca sendiri di laman resmi kami di rri.co.id. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

0: Dicuri di tengah jalan.
1: Sudah dilakukan, cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
10: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk pagi hari ini kita hadirkan untuk Anda informasi-informasi berikutnya. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi seputar Sulawesi Barat. Pendengar dari rri.co.id, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target baca menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat

Informasi lain, pendengar, setelah bertahun-tahun harus menggali kuala di pegunungan dan mengambil air menggunakan bambu, warga suku Bunggu Kaili di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kabupaten Pasangkayu, akhirnya menikmati air bersih melalui program TNI Manunggal Air. Kepala Adat Bunggu Kaili, Ngepe, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat hingga jajaran daerah telah menjangkau wilayah mereka. Ia mengatakan bahwa sebelum ada sumur, mereka harus menggali kuala di pegunungan dan mengantri cukup lama untuk mengambil air. Bahkan dulu mereka masih menggunakan bambu, dan baru kali ini melihat ada pengembangan akses air seperti yang dilakukan TNI Manunggal Air di daerah terpencil. Meskipun pengerjaannya masih dalam tahap penyelesaian, keberadaan sarana air bersih tersebut sudah dinantikan sejak lama. Penyediaan sarana air bersih ini terwujud melalui program TNI Manunggal Air, kemudian juga inisiatif dari KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program yang dijalankan jajaran TNI AD ini bertujuan membantu mengatasi krisis kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke pelosok negeri. Warga suku Bunggu berharap perhatian dan program pembangunan infrastruktur dasar serupa dapat terus berlanjut guna menunjang kesejahteraan masyarakat pedalaman di Sulawesi Barat.

0: baby.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. ada otak.
3: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter. Tapi lampu tempel Bapak. Aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id.
7: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju pagi ini. Pendengar, Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu secara penuh. Kemudian gaji P3K penuh waktu serta hak THR dan gaji 13 tahun 2026 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Sulbar Muhammad Ali Chandra usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat Selasa 15 September kemarin. Ali Chandra mengatakan kepastian pembayaran ini menyusul adanya penambahan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk belanja pegawai. Ia menjelaskan setelah pergub tersebut diubah, pembayaran akan segera dituntaskan. Kabar baik lainnya, Pemprov Sulbar menambah alokasi untuk P3K paruh waktu yang sebelumnya hanya 10 bulan menjadi 12 bulan. Sementara itu, P3K penuh waktu pembayaran sudah berjalan tanpa harus menunggu perubahan anggaran. Untuk tahun anggaran 2027 mendatang, Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh belanja pegawai. Meski anggaran telah tersedia, Ali Chandra menjelaskan pencairan THR masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pemberian THR bagi ASN. Begitu PP terbit, Pemprov Sulbar akan segera menindaklanjuti proses pencairan karena anggaran sudah siap. Informasi lain, pendengar, masih dari rri.co.id. Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Antiteror Polri sosialisasikan kepada 150 siswa mengenai pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang disingkat IRET, bahaya nihilistik violent extremism atau NVI, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di SMP Negeri 2 Tutar Selasa kemarin. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Polman yang dilangsungkan di Aula SMP Negeri 2 Tutar Kabupaten Polman. Tim Pencegahan Satgaswil Sulbar terdiri atas Ibda Benjamin Jackson dan Bribda Muhammad Audino Arif. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Kepala SMP Negeri 2 Tutar Handoko, Sekretaris Dinas Kabupaten Polewali Mandar Dr. Emi Purnama, serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Polman Mandar Bau Makriyamani. Andoko Ardana menyampaikan apresiasi atas kehadiran dinas dan tim pencegahan dari Satgaswil Sulbar yang memberikan edukasi kepada siswa dan guru mengenai bahaya perundungan, kekerasan terhadap anak, paham IRET serta NVI. Dalam sesi materi, tim pencegahan Satgaswil Sulbar Ibda Benyamin menjelaskan karakteristik paham IRET beserta indikator awal penyebarannya. Tim pencegahan Satgaswil juga mengajak siswa memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, moderasi, dan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Siswa diminta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, kemudian ujaran kebencian maupun konten yang mengandung ajakan kekerasan. Dan melalui kolaborasi, ini diharapkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya paham kekerasan dan perundungan, sekaligus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, toleran, ramah anak, dan kondusif.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Alfredo? Alfredo?
1: Iya, Bapak.
0: Ini, kau punya tugas nih. Bapak baru dari sekolah ambil tugas.
1: Banyak ya, Bapak. Bapak tolong kerja terus sudah. Nanti berusaha salin, eh.
0: Yang sekolah nih, Bapak atau kau? Kau punya tugas, minta Bapak lagi yang kerja.
1: Hi, Bapak nih. Biasanya juga kalau Mama yang ambil, Mama langsung kerja buat saya. Siapa teman-teman juga begitu, eh. Mereka punya orang tua yang kerja, terus mereka tinggal salin.
0: Oh, jadi kau nih keenakan, eh. Kau hanya urus main game setiap hari.
2: Ribut apa, eh, Bapak anak nih. Hanya tugas sekolah juga ribut, nah.
0: Jangan bela-bela.
2: Sudahlah, Bapak bantu kerja tugas Alfredo dulu, biar dia dapat nilai 100 semua, toh. Mumpung BDR nih, supaya kita punya anak dapat nilai bagus semua, toh.
0: Ini nih, jangan biasakan Mama. Nanti kita yang pintar, kita pun anak yang buta terus, tidak tahu apa-apa. Tadi juga di sekolah gurunya Alfredo sudah sampaikan, sebaiknya anak sendiri yang kerjakan. Kita dampingi mereka saja, ingatkan mereka supaya tidak main terus, tapi selesaikan tugas-tugasnya. Kan kalau mereka sendiri yang kerja, mereka bisa sekalian belajar. Begitu, Mama.
3: BDR, belajar di rumah bukan bermain di rumah. Bapak, Mama, dan adik-adik, jangan lupa tugas sekolah anak sendiri yang mengerjakan. Orang tua cukup mendampingi.
4: Oi, nak kemana tuh?
5: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
4: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
5: Ah, bising aja ngurusin orang.
4: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
6: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
7: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
4: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku, program MBG. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Mengingat sistem ini selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dan melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Menurutnya, sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya Badan Gizi Nasional membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Komoditas tersebut, Sudaryono menyampaikan, meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Dan mekanisme tersebut ia mengharapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri, sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Selain mengatur pemasok, BGN telah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi. Artinya, dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan di wilayah lain. Pendengar, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lain untuk Anda dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI tepat pukul 8. Tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.